0: Pasal saya ai.
1: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik dan perbedaan politik tidak seberapa dampaknya.
2: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis atau MBG. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan dari BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Yang pertama adalah Food Guard.
4: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memberikan dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng MBG, yakni Food Guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi lain adalah Fresh Can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara tepat. Penjelasan Kepala BRIN disampaikan di Jakarta.
5: Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada Ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi BRIN, yakni mencegah kebusukan di Ompreng MBG.
6: Rencananya Senin atau Selasa kami minta untuk bisa dipaparkan kepada kami, karena kami butuh sorts of solution untuk bisa membuat keracunan itu nol.
4: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilal Muqtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
7: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Muqtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.
1: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya. Kalau konflik antar agama itu bisa sangat tajam. Oleh karena itu, mari di Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bahasa kita, bahkan dunia, bahwa tokoh lintas agama di negeri ini, di provinsi ini, luar biasa.
7: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
8: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat. Dan hari ini habis kita ketemu di sini, tausiah tertib. Dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan tausiah, ya mungkin itulah Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
7: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
0: Laporan khusus.
9: Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah.
10: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
9: Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk apa namanya selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis.
10: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
11: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita punya potensi uranium 89 ribu ton di Indonesia, thorium 143 ribu ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
10: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
12: Selain itu ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
10: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 gigawatt dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 gigawatt direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
13: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misal Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
14: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik. supaya masyarakat merasa aman.
0: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
15: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya, kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir. Masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan, limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau Small Modular Reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW. Untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
17: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Sebanggi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi, juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang pagi hari ini juga cukup lancar dan normal, didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia,
18: 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus wakalantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi.

Targetkan pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir yang komersial pertama nanti ya, atau PLTN komersial pertama antara rentang waktu tahun 2032 hingga 2034. Kapasitas awal yang diprogramkan dalam RUPTL adalah sebesar 500 MW sebagai bagian dari bauran energi nasional menuju ke target emisi nol bersih atau net zero emission pada 2060. Nah, target dari pemerintah adalah selain untuk masalah energi, nuklir nanti akan digunakan juga untuk berbagai kepentingan lainnya seperti kesehatan, kemudian industri pangan dan lainnya. Nah, kalau kita lihat pemanfaatan nuklir antara lain untuk kesehatan seperti diagnosis penyakit dan juga kanker, kemudian juga ada juga terapi pengobatan tertarget, evaluasi fungsi jantung juga menggunakan teknologi nuklir serta sterilisasi alat-alat medis. Sementara kalau untuk industri pangan, nuklir selama ini juga sudah akrab ya kita pakai atau bersentuhan juga seperti pemuliaan tanaman atau mutasi radiasi, kemudian pengawetan makanan, nah ini yang mungkin sering bersentuhan dengan masyarakat. Kemudian juga ada penundaan kematangan serta pengendalian hama, deteksi pemalsuan pangan, studi efisiensi pupuk, ini juga salah satu penggunaan teknologi nuklir untuk industri pangan. Dan juga berbagai sektor lainnya seperti industri dan juga manufaktur, ini juga banyak menggunakan teknologi nuklir. Nah, masalah besarnya sekarang ini adalah kalau dari pemaparan berbagai pihak, yang menjadi hambatan utama yaitu penerimaan publik. Jadi edukasi masyarakat mengenai keamanan reaktor generasi terbaru atau generasi 4 dan penanganan limbah radioaktifnya ini juga masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah dan juga BRIN. Baik, nanti kita akan bahas ini ya bersama dengan narasumber terkait. Seperti biasa, Anda juga bisa menyampaikan komentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.

0: simak beberapa tips dari Dr. Tjokorda Bagus Jaya Lesmana tentang komunikasi dalam keluarga.
1: Dalam menjalin komunikasi yang baik dalam keluarga, perlu diperhatikan beberapa hal untuk kita bisa nyaman di dalam keluarga. Maukah kita menghargai satu sama lain? Maukah kita mendengarkan apa yang menjadi keluhan anggota keluarga kita? Dan maukah kita memberikan masukan tanpa harus membuat mereka merasa didikte, merasa diceramahi? Karena setiap orang sudah tahu apa yang harus dilakukan, namun yang mereka butuhkan adalah ada yang mau mendengar dan menjadi support untuk mereka berani melakukan apa yang mereka yakini untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Dr. Tjokorda Bagus Jaya Lesmana, SPKJ Konsultan Mars dari Suryani Institute for Mental Health, menyampaikan informasi ini kepada pendengar Pro 1 RRI Denpasar.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, satu pola lagu dari Sandi Sandul bersama dengan Chris Dayanti. Hanya memuji cuaca sekarang benar-benar bersahabat sekali. Jadi untuk Anda yang warawiri di jalan, hati-hati. Selalu utamakan keselamatan Anda pada Pendengar Pro 1. Dan juga pagi hari ini kami hadirkan pembahasan pada pukul 9 nanti, meneladani spirit veteran untuk Indonesia maju. Di bulan kemerdekaan ini, tidak saja soal bagaimana Indonesia merdeka, tetapi ada para pejuang veteran kemerdekaan yang memiliki semangat cinta tanah air, yang tentu saja kita sebagai generasi muda juga harus bisa begitu ya, membangun bangsa dengan cara kita sendiri. Dan spirit veteran ini memiliki nilai cinta tanah air, kemudian juga pantang menyerah. Generasi penerus juga agar bisa mewujudkan semangat ini lewat kerja keras, lewat kreativitas yang kita miliki sekarang, kemudian integritas terhadap bangsa, kontribusinya juga nyata untuk Indonesia maju. Bagaimana caranya? Cara sederhananya tentu terus belajar, mengasah diri, meningkatkan kemampuan kita sebagai sumber daya manusia, dan juga pastinya ketika sudah memiliki kapabilitas, menjaga persatuan, dan tentu saja mewujudkan Indonesia yang maju seperti apa, tentu saja generasi sekarang yang akan mewujudkannya nanti, begitu pendengar Pro 1. Dan pagi hari ini saya mau menyapa juga ada Ibu Kartika, Ibu Indi, selamat pagi. Kemudian pendengar Pro 1, pendengar setia di 105,2 FM, ada Bu Janura juga di Bangli. Selamat mendengarkan Pro 1 RRI Denpasar. Menemani Anda di Denpasar pagi ini ada salah satu bola lagu dari Soundwave dengan Salah, spesial untuk Anda.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Dampaknya sangat nyata seperti kenaikan suhu global, cuaca yang tidak menentu, dan bencana alam yang semakin sering terjadi. Namun ada solusi sederhana yang dapat dilakukan oleh setiap individu untuk membantu mengatasi perubahan iklim, yaitu dengan menanam pohon. Satu manfaat langsung dari menanam pohon adalah kemampuannya dalam menyerap partikel-partikel berbahaya di udara. Pohon berperan besar sebagai filter alami yang dapat membantu membersihkan udara dari polusi. Oleh karena itu, menanam pohon merupakan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mencegah perubahan iklim.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Meski banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar akun Threads bernama Tsatzotboy 2026 mengunggah narasi terkait kasus serangan jantung yang mengakibatkan pelari maupun pendaki pingsan dan meninggal dunia. Kasus tersebut akibat kelelahan mendaki gunung karena efek samping vaksin COVID yang memakai jenis mRNA dan juga adenovirus. Dalam unggahan, warga yang sudah melakukan vaksinasi jenis tersebut disarankan agar sering-sering cek EKG, ECG dan fungsi liver serta fungsi ginjal dan konsultasi ke dokter spesialis. Benarkah informasi ini? Kita cek faktanya dari laman Tempo. Pendengar, anggota Komite Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Dr. Arif Nur Muhammad Ansori menyatakan bahwa efek samping vaksin COVID-19 memang pernah dilaporkan seperti miokarditis pada vaksin mRNA dan gangguan pembekuan darah pada vaksin vektor adenovirus. Namun efek tersebut umumnya muncul pada beberapa hari setelah vaksinasi, bukan bertahun-tahun kemudian. Dan juga klaim bahwa kematian pelari dan pendaki disebabkan vaksin tidak dapat dibenarkan tanpa pemeriksaan medis. Menurut Arif, kematian saat berolahraga dapat dipicu berbagai faktor seperti penyakit jantung yang belum terdiagnosis, dehidrasi, heat stroke, gangguan elektrolit, atau kelelahan berat. Dan sementara pada pendaki, kondisi seperti kekurangan oksigen dan cuaca ekstrim juga dapat menjadi penyebab. Ditegaskan pula, orang yang sudah pulih dari efek samping ringan vaksin tetap dapat beraktivitas dan berolahraga seperti biasa. Sementara itu, Guru Besar Fakultas Kedokteran UGM Profesor Dr. Dr. Deni Agustiningsih menyampaikan penelitian menunjukkan aktivitas fisik tetap aman dilakukan setelah vaksinasi dan bahkan dapat membantu meningkatkan respons antibody. Ditambahkan juga bahwa kematian saat olahraga umumnya berkaitan dengan gangguan jantung, dehidrasi, atau kondisi lingkungan yang ekstrim bukan karena vaksin COVID-19. Sehingga para ahli juga sudah menjelaskan efek samping serius vaksin jarang terjadi, munculnya justru dalam beberapa hari setelah vaksinasi. Sehingga unggahan terkait dengan klaim vaksin COVID-19 jadi penyebab kematian pelari dan pendaki merupakan konten yang menyesatkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Tenaga Perusahaan RRI Denpasar. Denpasar pagi ini menemani Anda sampai nanti di jam 10 pagi. Meneladani spirit veteran untuk Indonesia maju. Dan hari ini kami hadirkan perbincangan di sesi dialog pagi hari sebagai peringatan Hari Veteran Nasional 2026. Sebenarnya nilai-nilai apa saja yang bisa kita teladani, yang kita ikuti di masa-masa sekarang, masa modern, teknologi, semuanya serba cepat. Dan generasi muda juga menghadapi tantangan tersendiri ya, terkait seperti apa sih sebenarnya generasi muda untuk mengambil posisi tersendiri dalam memaknai kemerdekaan, plus untuk bisa mengikuti jejak para veteran kemerdekaan. Pendengar, Anda bisa simak perbincangan dialog pagi hari ini bersama dengan rekan saya Ayurini sampai nanti di jam 10 pagi langsung melalui aplikasi RRI Digital. Kemudian juga Anda bisa simak melalui laman Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Tentu saja Anda bisa ikut bergabung pendengar pagi hari ini di 089-678-123-830 atau di 222-161.
1: Hari Veteran Nasional 2026 diperingati pada hari Senin 10 Agustus 2026. Peringatan ini bertujuan untuk mengenang gencatan senjata pada 10 Agustus 1949 dalam masa perjuangan kemerdekaan melawan tentara Belanda. Tema Hari Veteran Nasional 2026 adalah Veteran Menjaga Nilai Juang, Menginspirasi Indonesia Maju. Tema ini diusung dalam rangkaian kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melalui Badan Cadangan Nasional atau Bacatnas. Berikut rangkaian peringatan Hari Veteran Nasional 2026. Pertama, bakti kesehatan. Pemeriksaan kesehatan menyeluruh atau medical check-up gratis, konsultasi medis, serta layanan darah, jantung, dan mata bagi para veteran di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara atau RSPPN Panglima Besar Sudirman dan beberapa RS lainnya. Kedua, program kesejahteraan. Kegiatan sosial berupa bedah rumah tidak layak huni bagi veteran dan renovasi kantor Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI. Ketiga, ziarah nasional. Tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta pada 10 Agustus 2026. Serta terakhir, puncak acara syukuran dijadwalkan berlangsung di Balai Sudirman, Jakarta pada 12 Agustus 2026.
2: Baik pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kembali lagi bersama saya Ayurini dalam dialog Denpasar pagi ini, di mana hari ini Senin 10 Agustus 2026 kita akan membahas terkait meneladani spirit veteran untuk Indonesia maju, di mana hari ini 10 Agustus merupakan Hari Veteran Nasional 2026. Dan selama satu jam ke depan pendengar, kita akan berbincang bersama dua orang narasumber, di mana saat ini satu orang narasumber sudah hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar, dan satu narasumber juga sudah tersambung di ujung telepon. Kita sapa terlebih dahulu di studio pagi ini ada dosen Universitas Ngurah Rai, Dr. Gede Wirate, Esos SHMAP. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Wirate.
3: Om Swastiastu, selamat pagi Ayu. Apa kabar?
2: Sehat dan semangat sekali kita pagi ini, Pak Wirate, ya, karena kita akan membahas terkait seperti apa spirit dari para pejuang kemerdekaan, seperti apa kita harus meneladani semangat nasionalisme maupun patriotisme, karena kita pahami bersama mengisi kemerdekaan jauh lebih berat.
3: Betul.
2: Dari jasa-jasa dari pejuang kita, di mana mereka mengorbankan jiwa raga, dan itulah yang harus kita pertahankan untuk kemajuan Indonesia. Dan di ujung telepon Pak Wirate juga kita sudah tersambung dengan Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Panca Marga Provinsi Bali, Anak Agung Nani Suryani ST. Om Swastiastu, selamat pagi Bu Gong Nani.
4: Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Iya, terima kasih banyak Bu Gong Nani, Pak Wirate, di tengah kesibukan pagi ini sudah meluangkan waktu, di mana pendengar, kedua narasumber kita pagi ini merupakan cucu-cucu dari pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya sangat bangga sekali memiliki dan ini terus menggelora spirit para pejuang, para veteran kita. Nah, di era yang modern seperti saat ini. Sejatinya Bu Gung Nani dan Pak Wirato juga, bagaimana sih sejatinya spirit dari para veteran ini, masihkah realistis di era modern saat ini? Kita izin terlebih dahulu ke Pak Wirato. Dumun nggih Bu Gung Nani, izin Ibu. Inggih. Pak Wirato, seperti apa dari sisi akademisi melihat spirit dari para veteran, di mana kita ketahui bersama mereka rela mengorbankan jiwa raganya, tidak hanya jiwa raga, bahkan keluarga rela ditinggalkan untuk bersama-sama berjuang merebut kemerdekaan, dan ini tentunya tidak mudah seperti itu. Silakan Pak Wirato.
3: Baik, selamat pagi Bu Ayu dan para pendengar dimanapun berada. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan Ayu tadi, ya memang bagaimana meladani para pejuang kita, kan begitu. Nah tentu pertanyaannya adalah, masihkah kita punya semangat untuk itu? Apa yang beliau perjuangkan ya sampai titik darah penghabisan. Nah kalau kita melihat realita di lapangan, tentu ini ada apa ya? Ada hal-hal yang perlu kita benahi bersama. Ya, utamanya di mana para pejabat negara, pejabat publik gitu ya. Nah, itu sudah keluar dari apa yang diperjuangkan oleh para pejuang kita. Para pejuang zaman dulu apa namanya sampai meninggalkan keluarga ya berdarah-darah. Nah, begitu sekarang kita sebagai generasi penerusnya sangat sedih melihat para pejabat, oknum ya bukan para pejabat, oknum-oknum pejabat negara maupun pejabat publik yang dengan terang-terangan ya itu ya melakukan korupsi lah ya, menimbun kekayaan lah. Nah ini kan sudah keluar dari apa yang diperjuangkan oleh para leluhur kita atau para pejuang kita. Sangat sedih sekali ya, dimana sekali lagi para pejuang begitu apa ya berdarah-darah, justru sekarang kalau boleh saya bilang generasi penerusnya ini dengan bangga menepuk dada dia menimbun kekayaan yang bukan kekayaan mereka sesungguhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam era kekinian ini kemiskinan kemudian kebodohan itu selalu menjadi perbincangan di tengah-tengah kita itu loh. Nah, ini yang perlu kita perjuangkan sesungguhnya. Kalau zaman dulu para pejuang apa namanya berjuang itu dengan musuh yang kelihatan dan membawa senjata dan sebagainya. Nah, kalau di era kekinian ini justru yang kita perlu perjuangkan itu adalah seperti saya sampaikan tadi, setidak-tidaknya ada dua hal, kebodohan dan kemiskinan ini yang perlu kita perjuangkan itu.
2: Seperti ini ke dari Pak Wirato menyebutkan bahwa memang spirit perjuangan dari para veteran, dari pahlawan harus kita teruskan, karena ketika dulu para pejuang kemerdekaan musuhnya kelihatan, kalau sekarang justru tidak kelihatan. Kita harus fokus pada bagaimana upaya memberantas kemiskinan, kebodohan, seperti itu. Sementara di sisi lain banyak hal yang harus dibenahi, terutama katakanlah oknum-oknum pejabat publik yang harusnya mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal positif justru mempertontonkan hal-hal yang kurang baik seperti
3: mestinya
2: itu.
3: Kan pejabat negara itu bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat pada umumnya gitu ya, apalagi sebelum dilantik menjadi pejabat beliau-beliau ini kan disumpah sesuai dengan keyakinannya. Nah justru sumpah yang diucapkan itu hanya sebatas seremonial saja gitu loh. Ya jadi tidak, sepertinya tidak ada makna. Kalau memang sumpah itu dimaknai dengan betul sesuai dengan keyakinan masing-masing, saya yakin dan percaya tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum gitu.
2: Seperti ini kebaik Pak Wirato. Kalau dari Bu Gung Nani seperti apa Bu Gung Nani menilai spirit veteran di era modern ini, apalagi Bu Gung Nani merupakan cucu dari pahlawan I Gusti Ngurah Rai. Silakan Bu Gung Nani.
4: Terima kasih Bu dan para pendengar semua. Jadi kalau ditanyakan mengenai apakah masih relevan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh para veteran dulu, kalau menurut saya masih sangat relevan. Jadi ada dua hal yang sangat mendasar yang melatar belakangi perjuangan para orang tua. Jadi yang pertama adalah nasionalisme dan cinta tanah air. Terus yang kedua adalah rela berkorban dan pantang menyerah. Jadi rasa nasionalisme yang sangat kuat pada saat itu, rasa memiliki dan bangga sebagai bagian dari NKRI, itu yang menyebabkan para pejuang pada saat itu rela mengorbankan jiwa dan raganya. Jadi ini pada saat ini sangat relevan, karena apa yang sedang dilakukan pemerintah saat ini, jika memang benar-benar dilaksanakan sesuai apa yang sering kita dengar dari pidato-pidato presiden, itu hanya bisa terwujud kalau seluruh bangsa Indonesia mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi. Bagaimana kedaulatan rakyat secara menyeluruh, kalau kedaulatan untuk masalah kemerdekaan kita memang sudah berdaulat, tapi secara ekonomi dan lain-lain kita masih kurang. Dan itu sedang diperjuangkan oleh pemerintah kita saat ini. Jadi program pemerintah ini akan bisa berjalan kalau nasionalisme kita bangkit. Jadi rasa cinta tanah air bangkit. Kalau kita cinta pada tanah air, tentu kita tidak akan merusak apa yang telah diwariskan oleh para pejuang kita. Nah, kondisi saat ini memang kita tidak bisa menyamaratakan seluruh komponen bangsa, karena 10% dari rakyat Indonesia yang berperilaku buruk, yang korup, itu menghilangkan 90% masyarakat Indonesia yang masih cinta tanah air. Nah, bagaimana kita yang 10% ini agar tertular oleh yang 90%. Jadi masyarakat kita dari generasi yang paling muda udah masih semangat untuk belajar, mengharumkan nama bangsa dan negara. Bagaimana yang 10% yang korup ini bisa terpengaruh oleh yang masih murni mewarisi nilai-nilai perjuangan. Jadi nasionalisme dan cinta tanah air ini pada saat ini sangat kita perlukan agar bangsa Indonesia bisa kembali mencapai cita-cita perjuangan di mana jembatannya sudah disiapkan oleh para pejuang, para pendahulu kita. Kemudian rela berkorban dan pantang menyerah. Jadi kalau dulu orang tua kita rela mengorbankan jiwa raganya, mengorbankan keluarganya untuk merebut kemerdekaan. Jadi penderitaan rakyat pada saat itu, jadi kalau saya pelajari dari periode perjuangan dari kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, Proklamasi 17 Agustus, semua penderitaan rakyat salah satu yang membuat para pejuang untuk rela berkorban. Walaupun kondisi pada saat itu dengan keterbatasan senjata, personil, mereka pantang menyerah. Dan di kondisi sekarang pun harus kita wariskan pada generasi muda. Jadi dua nilai dasar tersebut sangat diperlukan saat ini dan diimplementasikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Jadi nasionalisme dan cinta tanah air, rela berkorban dan pantang menyerah. Jadi nilai-nilai itu harus kita implementasikan di masa kini.
2: Inggih. Terima kasih Bu Gung Nani. Di mana Pak Wirata, Bu Gung Nani menyebutkan tadi ada dua hal mendasar, yakni nasionalisme, cinta tanah air, ada juga rela berkorban dan pantang menyerah. Memang 10% dari rakyat Indonesia disebutkan Bu Gung Nani tadi berperilaku buruk seperti itu. Itu justru menutupi 90% rakyat Indonesia yang justru menunjukkan cinta tanah air seperti itu. Kalau dari penelitian Pak Wirata yang dilakukan selama ini, seperti apa sih sejatinya kondisi generasi muda saat ini, sejauh mana nilai-nilai nasionalisme, patriotisme memang ini terrealisasi di kehidupan sehari-hari mereka?
3: Memang di sini kan kalau di Bali bilang ruwa binede gitu ya. Hitam dan putih pasti ada. Jadi tidak mungkin putih semuanya dan tidak mungkin hitam semua. Nah, kalau saya melihat begini, generasi muda di sini memang di satu sisi ada yang mempertahankan nasionalisme. Contoh sederhana saja ya yang bisa saya sampaikan. Kalau di Bali itu ya budaya megamel lah, kemudian budaya mekidung. Nah, itu kan salah satu ya mempertahankan rasa nasionalisme yang sederhana sekali gitu loh. Nah, ini yang dari sederhana ini kan lambat laun kan bisa tumbuh menjadi lebih besar lagi gitu. Jadi bukan

0: jelas menyebutkan bahwa pembangunan jiwanya dan raga. Jadi jiwa dan raga ini yang harus fokus dari pemerintah agar apa yang dilaksanakan pemerintah semuanya baik, tapi tidak tercapai karena karakter-karakter yang rusak. Nah, terus yang kedua, di era global ini melalui medsos kita menghadapi dua kebenaran. Kebenaran yang memang kebenaran sejati dan kebenaran karena medsos. Jadi kalau basar-basar lebih kuat untuk apa menyebarkan berita yang tidak benar bisa menjadi benar. Situasi sulit itu yang harus kita hadapi. Jadi memang yang paling penting adalah memperbaiki dari dalam. Jadi yang saya sampaikan tadi, dari pengenalan melalui hal-hal yang bersifat simbolik, kemudian pemahaman tentang biar tahu isi ceritanya, terakhir implementasi. Jadi dimanapun kita bekerja, ya kita harus ingat pengorbanan orang tua kita. Jadi jangan sampai kondisi sekarang, dengar aja saya takut korupsi triliunan, itu kan para pejuang, para pahlawan pasti nangis dari alam sana. Karena perjuangan mereka dikhianati. Mungkin itu, Bu.
1: Nggih, terima kasih Bu Gung Nani. Di mana Bu Gung Nani menekankan tadi bahwa globalisasi saat ini menjadi tantangan. Betul. Seperti itu, Pak Wirate. Dan harus ada perbaikan yang diawali dari diri sendiri, perbaikan karakter tentunya, di mana memang bangsa Indonesia ini terbentuk dari perjuangan darah dan air mata dari pahlawan dan juga pejuang. Tentunya kita tidak bisa menutup mata. Mengisi kemerdekaan harus tentunya dilakukan dengan hal-hal yang baik, benar-benar membangun bangsa Indonesia, sehingga pahlawan tidak menangis ketika melihat perjuangannya dikhianati oleh bangsanya sendiri, seperti itu. Inge, seperti selain kita membahas lebih jauh lagi Pak Wirate dan juga Bu Gung Nani, kita jeda terlebih dahulu untuk menyimak yang saat ini.
2: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang berada.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kembali lagi dalam Dialog Denpasar pagi ini kita membahas meneladani spirit veteran untuk Indonesia Maju. Sebelum jeda tadi, Bu Gung Nani menyebutkan bahwa memang globalisasi menjadi salah satu tantangan, seperti itu Pak Wirate. Nah, kalau dari sisi akademisi tentunya

0: memiliki pandangan tersendiri. Kalau bagaimana dunia pendidikan mengintegrasikan nilai-nilai kejuangan veteran dalam kurikulum, tentunya ini kan di tengah kemajuan teknologi seperti itu yang serba AI, katakanlah seperti itu. Seperti apa sejatinya agar walaupun kita saat ini berada di era modern, namun nilai-nilai patriotisme, nasionalisme tetap ada di jiwa generasi muda.
1: Baik, kalau kita berbicara perubahan, kan itu yang paling abadi kan begitu. Nah, tentu saya sebagai akademisi harus bisa mengikuti perkembangan tersebut. Kalau saya sebagai akademisi tidak mengikuti perkembangan tersebut, maka saya akan tergilas oleh perkembangan itu sendiri. Nah, artinya apa? Bahwa memang di satu sisi saya mengikuti perkembangan zaman, tapi di sisi lain saya tetap mempertahankan integritas saya. Ya. Kenapa? Karena itu sebagai perwujudan cinta saya, ya, sebagai bagian daripada warga negara Indonesia. Nah, kenapa? Tadi juga Bu Nani sudah mengatakan bagaimana pisau bermata dua. Ya, memang sangat dilema. Di satu sisi kita harus, seperti saya katakan tadi, mengikuti perkembangan zaman, tapi di sisi lain saya harus mempertahankan budaya-budaya lokal saya utamanya itu. Nah, ini memang akan terjadi gejolak pada diri sendiri. Nah, kalau kita tidak mengikuti, kita akan seperti ini. Kalau kita mengikuti, kita seperti ini. Nah, sehingga kita harus apa? Ya, harus benar-benar memilah mana yang baik. Nah, tentu baik di sini ya perlu digarisbawahi, baik bukan untuk diri sendiri, tentunya baik untuk semua orang gitu. Nah, kadang-kadang kan orang berpikir ini baik gitu. Nah, tentu baik itu bukan untuk orang lain, baik untuk dirinya sendiri. Nah, kalau kami sendiri adalah tidak mau seperti itu. Karena kembali lagi, cita-cita daripada para pejuang itu adalah di dalam memperjuangkan haknya itu, boleh saya bilang tutup mata. Apa yang saya maksud di sini? Jadi semangat itu bagaimana saya merdeka, kemudian siapa yang saya ajak, tidak pernah menanyakan saya berjuang dengan siapa, tidak pernah. Saya pikir seperti itu pejuang-pejuang zaman dulu. Nah, bagaimana spirit itu bisa sampai sekarang itu ada kepada generasi muda? Jadi di dalam perjuangan apapun ya, karena di zaman sekarang perjuangan itu ya, kalau petani bagaimana dia mempertahankan pertaniannya supaya tanamannya tetap subur, kemudian sebagai ASN bagaimana dia menjadi pelayan yang baik sehingga masyarakat tidak ada yang berkeluh kesah kan, di dalam memberikan pelayanan juga jelas ya, kalau memang ada pembayaran berapa dia bayar, berapa hari sudah selesai dan sebagainya. Nah, itu kan salah satu salah satu warga masyarakat, dalam hal ini ASN, yang mempertahankan integritas. Kalau menurut saya ya, jadi mungkin dengan para pemirsa atau dengan Bu Nani mungkin lain. Kalau menurut saya seperti itu, untuk mempertahankan spirit daripada para pejuang kita itu.
0: Dari Pak Wirata menekankan bahwa memang ikuti perkembangan zaman. Betul. Tetap ya. Kalau tidak kita yang tertindas ya, seperti itu. Benar. Namun integritas tetap menjadi harga mati, di mana memilih dan memilah yang baik, dalam artian baik ini untuk semua orang. Betul. Seperti itu ya, dari ya, Pak Wirata. Nah, kalau dari Ibu Gong Nani seperti apa, Ibu? Kita ketahui bahwa Pemuda Pancamarga sebagai wadah putra-putri maupun keturunan dari para pejuang, dari veteran Republik Indonesia seperti itu. Bagaimana PPM Bali menerjemahkan Niki Bu Gong Nani semangat juang 45 ke dalam program-program aksi nyata khususnya untuk para pemuda sehingga tidak terkesan terdoktriner seperti itu, Bu Gong Nani?
2: Terima kasih. Mungkin kalau dari Pemuda Pancamarga ada beberapa bentuk kegiatan, Bu. Jadi yang bersifat seperti tadi saya sampaikan, simbolik ya, melalui upacara-upacara, pengibaran bendera dan sebagainya. Kemudian dari segi pemahaman, PPM banyak menciptakan buku-buku, kemudian film, terus memperjuangkan juga dengan pemerintah Kabupaten Bandung biar bisa masuk ke memori kolektif bangsa atau antri. Jadi hal-hal yang bersifat monumental, kemudian untuk implementasinya melalui kegiatan-kegiatan, mungkin kalau di kami di PPM dan kebetulan sekretariat kami di Yayasan Kebaktian Proklamasi, jadi setiap menjelang peringatan itu kita membuat kegiatan yang disukai oleh anak-anak itu, karena karakter anak-anak sekarang kan tidak bisa dipaksa. Jadi melalui lomba-lomba apa melukis, terus drama, jadi dengan tema perjuangan semua. Nah, di samping itu kami setiap tanggal 10 sampai 20 November mengadakan napak tilas perjuangan I Gusti Ngurah Rai, jadi selama 10 hari. Nah, ke depan ini kami akan perluas lagi. Jadi mungkin game apa untuk game-game yang temanya juga perjuangan, kemudian konten-konten yang perjuangan tapi dengan cara yang bisa dinikmati oleh generasi muda. Nah, sekarang juga sudah banyak saya lihat ada film-film animasi. Jadi tidak membosankan, mereka tertarik karena mereka senang, dan disitulah kita memasukkan nilai-nilai tersebut. Kemudian kebetulan saya juga aktif di dunia olahraga, karena saya tertariknya di situ samping prestasi adalah pembangunan karakter. Jadi kalau atlet-atlet saya berhasil mengibarkan bendera merah putih di event yang bertingkat internasional, itu kan salah satu kita menularkan ke atlet yang lain itu, loh, kamu mengibarkan bendera merah putih itu menunjukkan cinta bangsa, cinta tanah air, dan bisa menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Dan mereka sampai bisa mengibarkan bendera merah putih itu kan melalui proses yang sangat panjang, melalui kompetisi, melalui latihan dan sebagainya. Di tahapan itulah terjadi penggemblengan karakter, jadi membuat mereka pantang menyerah. Kemudian event-event yang saya buat selalu memakai nama pahlawan juga, kayak I Gusti Ngurah Rai Open Tournament yang sekarang salah satu kejuaraan besar di seluruh Indonesia, ya. Jadi hal-hal seperti itu, jadi kita harus masuk pada hal-hal yang diminati generasi muda, sehingga nilai-nilai itu kita masukkan tanpa paksaan, mereka suka dan lama-lama mereka paham. Dan tentu saja harapan kita kedepannya diimplementasikan dalam kehidupan mereka di dunia kerja. Mungkin itu, Bu.
0: Inggih, baik, Bu Gung Nani, terima kasih. Pak Wirate, tadi Bu Gung Nani menekankan bahwa aksi yang dilakukan Pemuda Panca Marga adalah dengan menerbitkan buku-buku, film-film, sehingga generasi muda tidak merasa terpaksa atau mereka mau menikmati katakanlah buku-buku, membaca buku, menonton film yang disuguhkan, karena kita pahami bersama generasi saat ini tidak suka dipaksa
1: betul,
0: mereka ya. Lebih menyukai hal-hal yang menurut mereka adalah nyata. Ketika kita ajak upacara saja, ketika kadang bertanya, memang apa makna upacara? Seperti itu. Kalau Pak Wirate melihat sendiri, langkah-langkah yang dilakukan Pemuda Panca Marga ini seperti apa? Efektifkah di era saat ini, Pak Wirate?
1: Nah, kalau efektif dan tidak efektif ini memang abu-abu, ya. Kenapa? Karena ini perlu penelitian, kan begitu. Tapi setidak-tidaknya begini, di era kekinian ini, generasi muda untuk membaca itu kayaknya terjadi penurunan deh. Apalagi baca buku gitu ya. Mungkin yang bisa kita lakukan lebih kepada prakteknya gitu loh, praktisnya gitu, karena anak-anak muda sekarang itu lebih kepada praktis sesungguhnya, tidak mau terlalu berteori mungkin,
0: nggak
1: seperti
0: mau
1: itu.
0: Ribet-ribet,
1: iya, nggak mau ribet-ribet gitu ya. Jadi lebih kepada bagaimana mengejawantahkan ya spirit daripada para pejuang. Ini yang perlu diimplementasikan gitu loh. Jadi istilahnya dibumikan lagi gitu loh, dibumikan sehingga itu akan menyentuh generasi muda itu sendiri. Kalau saya pikir kalau hanya baca buku kemudian nonton film, kayaknya menurut saya, ya, mudah-mudahan saya salah, itu ya, kurang gitu ya. Karena sekali lagi generasi muda sekarang itu keinginnya serba instan itu loh. Jadi home pimpang jadi gitu. Nah itu kenapa? Karena kembali lagi, karena memang di satu sisi juga pemerintah juga mendidik warganya seperti itu, serba kayak lampu Aladin gitu loh. Kalau zaman dulu kita itu, kalau apalagi ya, nggak usah lah kita ngomong-ngomong zaman Petran dulu. Zamannya saya dulu masih kecil itu, ketika lapar ya minta nasi itu disuruh nunggu dulu. Jadi antreannya panjang. Jadi memperlihatkan apa? Memperlihatkan bahwasanya ini loh proses yang harus dilalui. Kalau kamu ingin makan, maka prosesnya makan itu seperti ini. Kalau sekarang kan enggak.
0: Kalau sekarang nasinya yang nunggu ya Pak?
1: Iya, jadi yang penting sudah ada ada GoPay dan sebagainya, isi ada saldonya sudah, jam berapapun bisa. Nah, artinya apa? Proses ini yang tidak diketahui oleh anak-anak sekarang. Sehingga apa? Kalau berbicara karakter, kemudian dia generasi muda sekarang ini emosional ya. Ya benar juga, karena kembali lagi, karena di awal dididik seperti itu. Kalau umpamanya kembali lagi prosesnya itu diperlihatkan dari awal, ya mungkin tidak akan terjadi seperti sekarang ini. Nah, inilah perbedaan generasi saya dengan generasi zaman sekarang ini gitu. Jangan, kalau menurut saya jangan terlalu banyak mimpilah bagaimana bisa mengikuti jejak-jejak orang tua, kayaknya enggak deh gitu. Karena perjuangan itu tidak akan pernah mati. Yang tidak boleh hilang itu adalah semangat juangnya itu. Tentu yang saya maksud di semangat juang di sini adalah yang bersifat positif. Ya, bagaimana anak generasi muda ini terhindar dari narkoba, kemudian terhindar dari tawuran. Ya, itu yang saya tekankan terkait dengan perjuangan, semangat perjuangan itu ya.
0: Berarti hal itu yang tetap harus ditekankan ya, Pak Wiratenge, sehingga generasi muda juga tetap dapat mengadopsi semangat juang untuk hal-hal yang positif ya, seperti betul. Itu. Apakah ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi generasi bangsa kita saat ini, Pak Wirate dan Bu Gung Nani? Karena di era modern ini seperti Pak Wirate sebutkan tadi, justru yang lebih banyak adalah bagaimana kita, cara kita agar generasi muda terhindar dari narkoba, tawuran, atau hal-hal negatif lainnya yang justru merusak, katakanlah, perjuangan pahlawan terdahulu, karena kita adalah generasi yang wajib mengisi kemerdekaan ini. Silakan Pak Wirat.
1: Nah, kalau saya sederhananya gini ya, terkait dengan semangat tadi ya, ada kalanya itu, saya sedih itu, sedihnya gimana? Di beberapa orang melamar pekerjaan, ketika terjadi tes bahasa, selalu bahasa Inggris yang pertama. Ini kan sudah sebenarnya sudah pengkhianatan sesungguhnya gitu loh. Kenapa tidak mempergunakan bahasa ibu kita, yaitu adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ditaruh nomor 2. Dengan alasan apa? Sekarang ini kan zaman global, bahasa Inggris itu wajib. Terus di satu sisi kita disuruh mempertahankan nasionalisme, semangat dan sebagainya, tapi di sisi lain ada pengkhianatan. Nah, mohon maaf aja, termasuk pemerintah juga berperan di sini. Nah, walaupun sekarang ini bahasa Indonesia ini sudah diakui bangsa internasional ya, PBB sudah mengakui, tapi di event-event tertentu di jangka tingkat internasional, di nasional saja juga masih juga orang mempergunakan bahasa Inggris. Jadi lebih bangga, dia akan lebih bangga mempergunakan bahasa Inggris dibandingkan dengan bahasanya sendiri. Saya beberapa kali pernah mengikuti kegiatan seminar internasional. Ada salah satu peserta yang kebetulan dari Korea. Begitu dia mempergunakan bahasa ibunya, ditegur sama panitia, apa jawabannya? Ini adalah bahasa ibu saya. Kalau saya diwajibkan mempergunakan selain bahasa ibu saya keluar dari ruangan ini. Itu yang saya inginkan di era kekinian ini gitu loh.
0: Seperti itu.
1: Iya, jadi supaya tidak terjadi pengkhianatan gitu loh.
0: Nggih, baik. Terima kasih Pak Wirate. Kalau dari Bu Gung Nani seperti apa? Pak Wirate menekankan bahwa aksi nyata yang harus dilakukan ketika kita menunjukkan kecintaan kepada tanah air, salah satunya adalah gunakanlah bahasa ibu. Hal ini tentunya akan benar-benar mengadopsi bagaimana kita benar-benar mencintai bangsa ini.
2: Mungkin dalam kondisi sekarang tantangannya kan sudah berat sekali. Jadi jangan hanya bersifat kalau sudah kejadian baru diatasi. Jadi harus preventif untuk membina generasi penerus agar bisa meneladani semangat juang orang tua. Jadi kalau bisa kan, bukan kalau bisa, seharusnya ini dijadikan suatu gerakan nasional. Jadi gerakan nasional untuk nasionalisme, cinta tanah air, melalui semua bidang, melalui pendidikan, bidang usaha, pokoknya semua bidang harus muaranya di situ, cinta tanah air. Nah, untuk membuat gerakan nasional ini kan pemerintah yang punya tugas dan didukung oleh seluruh komponen bangsa. Jadi Jadi di semua lini harus ada gerakan-gerakan untuk membangkitkan cinta tanah air dan rela berkorban ini. Tentu saja kembali bentuknya harus disesuaikan dengan situasi generasi muda sekarang khususnya, dan generasi yang memang sekarang sedang berperan di apa namanya, di masyarakat, di pemerintahan, apa, di DPR, di bidang hukum. Jadi ya kondisinya memang sudah tidak bisa apa namanya mengatasi yang sudah terjadi, jadi harus bersifat preventif dan dilakukan oleh semua orang. Dan yang paling berperan di sini saya rasa juga dunia pendidikan. Di samping pendidikan sekolah, tentu pendidikan di rumah juga. Nah, ini mungkin yang perlu kita usulkan pada pemerintah dan seluruh komponen bangsa, bagaimana ini apa? Kalau dilihat kondisi sekarang kan kita kadang-kadang enggak tahu yang mana yang benar, yang mana yang enggak kan. Karena ada berita hoax yang gitu-gitu ya. Nah, kalau umpamanya ini sudah menjadi gerakan nasional yang bisa membangun karakter seluruh komponen bangsa, saya rasa akan runtuh sendiri berita-berita yang gak bagus itu. Mungkin itu Ibu.
0: Inggi Bu Gung Nani dan Pak Wirata juga, bahwa memang gerakan aksi nyata yang bisa kita lakukan salah satunya adalah diwujudkan dengan penggunaan bahasa ibu seperti betul. itu menjadi wujud nyata sejatinya, di mana kita bangga menggunakan bahasa kita yakni bahasa Indonesia tanpa mengabaikan kemajuan teknologi seperti itu Pak Wirata dan Bu Gung Nani. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, tidak terasa sudah hampir satu jam kita berbincang Pak Wirata dan juga Bu Gung Nani. Kita jeda kembali untuk menyimak pesan yang satu ini.
3: Saya akan... udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
4: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
3: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
4: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
3: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
4: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
3: Iya sih.
5: Halo, perkenalkan nama saya Septa, umur 21 dan asal saya dari Denpasar. Sikap veteran yang tepat diteladani di era modern adalah pantang menyerah, tangguh menghadapi kegagalan, terus belajar, dan adaptif terhadap perubahan serta tekanan hidup modern. Terima kasih.
6: Halo, nama saya Gadis, umur saya 22 tahun. Asal saya dari Purwakarta. Sikap veteran yang dapat diteladani di era modern adalah berkontribusi mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, mendukung karya anak bangsa, dan bijak menggunakan ruang digital demi nama baik negara.
7: Nama saya Tegar, umur 28 tahun, asal Denpasar. Sikap veteran yang dapat diteladani di era modern adalah mengutamakan kepentingan bersama, di mana menepi sikap individualis dengan menjaga solidaritas, bergotong royong, serta aktif membantu sesama di lingkungan sekitar.
0: Baik pendengar, kembali lagi kita dalam Dialog Denpasar pagi ini. Kita masih membahas terkait dengan meneladani spirit veteran untuk Indonesia Maju. Kita masih bersama dua orang narasumber, ada Bu Gung Nani dan juga ada Pak Wirata. Nah, di sesi terakhir ini Pak Wirata dan Bu Gung Nani, hal apa yang sebenarnya ingin Bu Gung Nani dan Pak Wirata tekankan sehingga generasi muda benar-benar tumbuh semangat juangnya? Karena kita ingin generasi mudalah yang menjadi garda terdepan untuk mempertahankan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan untuk pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Silakan dari Pak Wirata terlebih dahulu, kemudian Bu Gung Nani, silakan.
1: Baik, kalau kita berbicara spirit juang ya, J-U-A-N-G ya. Kemudian yang pertama J itu adalah jaga persatuan. Nah, tadi juga Bu Nani juga sudah menjelaskan panjang lebar terkait dengan jaga persatuan. Tentu disinilah jangan biarkan perbedaan politik, ya, agama, suku maupun pandangan memecah bangsa. Nah, ini penting sekali untuk menjaga persatuan. Kemudian yang kedua U-nya adalah utamakan kepentingan bangsa. Nah, tentunya di sini bagaimana mampu menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Kemudian A-nya adalah adaptif dan unggul, ya, di mana kuasai ilmu pengetahuan, teknologi, ya, apalagi sekarang ini seperti sudah kita perbincangkan di awal ya, di zaman era global ini ya, AI dan lain sebagainya ini ya, kalau kita tidak mengikuti perkembangan ya kita akan tergilas. Itu sangat penting sekali. Kemudian N-nya itu adalah nyatakan integritas dalam tindakan. Nah jadi seperti saya katakan tadi, bagaimana mengaktualisasikan diri kita. Ya, seperti di awal saya mengatakan bagaimana generasi muda itu mencintai budayanya dengan mekekidung, kemudian megamel ya. Jadi saya lihat di media sosial itu saya bangga beberapa generasi muda itu sangat mencintai budayanya. Itu salah satu apa namanya? Nyatakan integritas. Kemudian G-nya adalah gigih berkarya dan bergotong royong. Nah, ini yang perlu dibangun kembali ya, karena apa, sifat gotong royong yang menjadi apa, menjadi cikal bakal Indonesia yang sangat terkenal itu adalah gotong royongnya. Ini yang lambat laun menjadi pudar, ini perlu dibangkitkan lagi, dikembangkan lagi. Nah, walaupun di Bali sendiri itu masih ada dengan adanya kul-kul itu ya, di Bali masih ada terjadi seperti itu, walaupun dunia berubah dalam hal ini adalah globalisasi, ada WhatsApp grup dan sebagainya, tapi kalau tidak kukulnya tidak bunyi, masyarakat nggak mau ke Banjar dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita pertahankan dan kita kembangkan.
0: Nggih, okay. Seperti itu. Yeah. Terima kasih Pak Wirata, di mana menekankan bahwa semangat juang itu ada jaga persatuan, utamakan kepentingan bangsa, ada juga adaptif dan unggul. Tentunya generasi muda juga harus nyatakan integritas dalam tindakan. Yang terpenting satu hal lagi yakni gigih berkarya dan gotong royong. Betul, ya. Seperti itu dari ditekankan oleh Pak Wirata. Kalau dari Bu Gong Nani seperti apa Ibu, sehingga kita bisa bersama-sama mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan generasi yang berkualitas dan juga unggul?
2: Bisa lihat ya, dari data tentang veteran. Jadi awalnya veteran itu berjumlah 24.000. Nah, sekarang tinggal 1.283. Memang secara alamiah beliau semua akan secara bertahap meninggalkan kita. Dan dari 1.283 itu hanya 700 yang masih veteran 45. Jadi yang ikut dalam perang mempertahankan kemerdekaan. Jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah mereka boleh gugur, boleh meninggalkan kita, tapi semangat mereka harus tetap kita teladani. Jadi kita harus berbuat, mulailah dari diri sendiri, dari keadaan lingkungan sekitar kita, dan jangan pernah bertanya apa yang diberikan negara pada kita, tapi bertanyalah apa yang bisa kita berikan kepada negara dan bangsa. Mungkin itu aja, Bu.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Gung Nani, di mana menekankan bahwa jumlah veteran awalnya adalah 24.000, saat ini ada 1.283 veteran dan 700 veteran murni para pejuang 45, seperti itu, di mana Bu Gung Nani juga menekankan bahwa mereka boleh gugur namun semangat juang mereka tetap harus diteladani, dan kita harus membuktikan bahwa apa yang kita bisa berikan kepada negara, jangan hanya menunggu apa yang negara berikan kepada kita. Tentunya itu adalah closing statement dari Bu Gung Nani dan juga Pak Wirata juga sudah menekankan tadi bagaimana harusnya kita generasi muda, generasi bangsa Indonesia menunjukkan jati diri kita, menunjukkan apa yang bisa kita berikan kepada bangsa Indonesia sehingga Indonesia benar-benar menjadi negara yang berdaulat, maju dan berkualitas, tentunya menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih banyak kepada kedua narasumber kami sudah meluangkan waktunya selama kurang lebih 1 jam. Pendengar, kita sudah berbincang terkait dengan bagaimana kita meneladani spirit pejuang untuk Indonesia maju. Terima kasih banyak Pak Wirata dan juga Bu Gung Nani. Semoga apa yang kita perbincangkan pagi ini bisa memberikan wawasan yang luas bagi pendengar Pro 1 dan masyarakat Bali dan Indonesia khususnya. Semoga ini juga bermanfaat dan di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi tentunya dengan topik yang lebih menarik lagi. Terima kasih pendengar, selamat pagi.
1: Selamat pagi.

0: Hanya Pro 1 RRI Denpasar. Sampai di sini Indah Widyasari menemani Anda pagi hari ini. Semoga juga pendengar Pro 1 semakin melek di hari Senin ini dan bersemangat. Lanjut lagi nanti bersama dengan Hafsari Najwa sampai jam 3 sore. Ada Bang Wandi Aziz juga, jadi berdua ya menemani runner Anda di Denpasar siang ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
6: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
7: Pro 1 RRI Denpasar.
8: Saatnya menyampaikan permasalahan dan pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hubungi WA 089-678-123-830 atau 0361-222-161. Halo RRI.
9: Selamat pagi, selamat hadir kembali di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar, Hayam Wuruk 70. Dan untuk pagi hari ini giliran saya Hafsada Najwa di ruang dengar Anda menemani Halo RRI. Nah, yang punya keluhan selain keluhan perasaan adalah keluhan fasilitas publik yang kami terima ya. Silakan 0896781233 kami terima untuk Anda yang mau menyampaikan keluhan. Atau mungkin via telepon juga boleh. Tapi sebelum kita tampung semua keluhan-keluhannya, kita update dulu kabar terkini dari PMI. Halo Ibu Mega, silakan update kabar terkini dari PMI.
10: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Adapun untuk ketersediaan golongan darah A, 92 kantong, golongan darah B, 101 kantong, golongan darah O, 80 kantong, dan golongan darah AB, 39 kantong. Ada pula kegiatan donor darah pada pagi hari ini. Yang pertama kita ada di Swarga Suites Bali Berawe, Banjar Berawe, Jalan Pemelisan Agung, Tibu Beneng, Kuta, jam 9 pagi. Kemudian di Windam Garden Kuta Beach Bali, Jalan Pantai Kuta, 99X Legian, jam 9 pagi. Kemudian di Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali, Jalan Ratna, nomor 19 Denpasar Timur, jam 9 pagi. Kemudian di Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Jalan Raya Taman Jibaran nomor 1, jam 10 pagi. Kemudian di Hotel The Sakala Resort Bali, Jalan Pratama nomor 97 Tanjung Benua, jam 1 siang. Dan untuk kegiatan donor darah pada hari Selasa, 11 Agustus 2026, yang pertama kita berada di Balai Meteorologi Tuban, Jalan Bypass Ngurah Rai, jam 8.30 pagi. Kemudian di Hotel Renaissance Bali Nusa Dua Resort, kawasan pariwisata Nusa Dua, jam 10 pagi. Kemudian di Padma Resort Legian, Jalan Padma nomor 1 Legian Kuta, jam 1 siang. Dan kita buka gerai donor darah di lapangan Bajri Sandi Renon di sore hari jam 3 sore. Bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang langsung ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi atau datang ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali yang beralamat di PMI Center Provinsi Bali, Jalan Trengguli 1 nomor 27 Penate Denpasar. Demikian yang dapat kami sampaikan, tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas kembali.
9: Iya, terima kasih Ibu Mega untuk informasinya. Untuk Anda yang sudah waktu berdonor, sudah diberikan informasi nih lokasi-lokasinya. Tapi untuk yang bukan jadwalnya berdonor tapi pengen berdonor, manfaatkan kesempatan dan waktu, siapa tahu bisa dibelokin dikit ke alamat-alamat atau lokasi-lokasi yang sudah disebutkan tadi ya. Masih menemani ruang dengar Anda di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar, Hayam Wuruk 70. Kali ini ada informasi buat yang hobi belanja. Siapa bilang kalau belanja itu bikin kantong tipis? Ya, kalau yang ini belanja level yang berbeda di level 21 Mall. Belanja pakai Bank BPD Bali justru bikin kita kita bisa bawa pulang grand prize gratis. Aduh, mau banget. Caranya gampang, tinggal belanja aja minimal Rp50.000. Kemudian upload struk belanjanya ke aplikasi Level 21 Mall dan setiap satu poin jadi satu kupon undian. Nah, masih banyak waktu nih sampai tanggal 15 Agustus 2026. Masih ada 5 hari ya untuk kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Pengundian akan dilakukan di 20 Agustus 2026 dengan 17 grand prize untuk 17 penumpang. Penumpang masih fokus enggak? Pemenang maksudnya ya. Dari ada Yamaha NMAX Neo, kemudian ada gold earring with natural diamond dari Gold Mart, paket liburan ke Thailand dan Vietnam. Wow, seru sekali, dan juga hadiah menarik lainnya. Kalau belum punya aplikasinya, ya di download sekarang dong ya. Dan untuk Anda yang pengen informasi lebih lanjut lengkapnya, langsung aja follow Instagram dan TikTok @level21.mall. Level 21 Mall, it's hype, it's happening.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih? Kaulah muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.

0: Iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Yes, masih hadir bersama kami di Halo RRI. Saya kali ini tidak sendirian. Sudah hadir juga partner saya, Mas Wandi. Apa kabar, Mas Wandi?
1: Cek.
0: Nggak usah dicek, Mas.
1: Kan biasa begitu kalau kita mau style send horok gitu.
0: Waduh, sayang horek ya barusan ya.
1: Ini kalau bicara Halo RRI pasti enggak jauh dengan informasi air ini.
0: Air ya?
1: Iya.
0: Bener banget. Dengar kabar katanya di wilayah Nusa Dua lagi ada perbaikan pipa bawah laut ya?
1: Iya, enggak harus pipa bawah laut juga emang ada perbaikan pasti.
0: Selalu ada perbaikan di mana-mana ya.
1: Nah, ini yang terbaru ini ada ya, kalau di dekat rumah-rumah saya itu itu sudah mulai aktif hari Jumat, berarti Sabtu udah mulai lah. Jadi waktu hari Rabu Kamis itu sama Jumat itu airnya kecil banget.
0: Nah, Sabtu sama Jumat.
1: Ya pas hari Rabu ya, Rabu Kamis Jumat itu kecil banget. Gitu, tapi tetap masih bisa mandi ya dengan air PDAM. Nah, baru hari Sabtu lancar, tapi pasti kalau lancar pertama kali itu agak-agak kotor dia. Gitu.
0: Oh, berarti kalau misalnya habis lama mati balik lagi gitu lagi ya.
1: Tapi enggak.

0: pertama nanti setelah mungkin kurang lebih 30 menit kita hidupkan kerannya, itu langsung kembali bersih gitu. Dan walaupun kotor nggak berbau sih, nggak ada bau.
1: Cuman kotor aja.
0: Kotor aja gitu. Nah, kemudian dari Minggu sama Senin itu pindah lokasi. Itu Desa Pecatu, Labuan Said, Suluban, Cemongka ya, Pura Uluwatu, Jalan Kulat, Temu Dewi dan sekitarnya. Itu ada pemadaman juga, pemadaman air. Gitu. Karena apa? Karena perbaikan pipa bocor 400 mm di depan Bambang Bendot. Nah, gitu.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Waduh. Jadi hari ini terakhir, nanti besok baru mulai airnya kembali hidup ya.
1: Normal kembali.
0: Normal
1: ya.
0: Kembali.
1: Berarti nanti kalau misalnya hidup lagi ya gitu tadi ya Mas ya.
0: Kenapa?
1: Kotor dulu gitu ya.
0: Biasanya begitu. Tapi aman sih, makanya dibiarkan dulu 30 menit.
1: Nyalain terus gitu ya.
0: Iya, dinyalain terus itu.
1: Biar ngarir ya.
0: Benar.
1: Ternyata gitu. Caranya kayak gitu ya. Nyalain dulu.
0: Karena biar ada orang lain gitu, atau mungkin saya ya waktu pertama di sana itu langsung mandi. Ya ampun, ya udahlah buru-buru. Ternyata setelah kita tampung airnya di bak, di ember gitu, 30 menit itu langsung dia udah kembali bersih, putih gitu.
1: Jadi memang harus dialirkan supaya kotoran-kotorannya itu juga ikut keluar gitu.
0: Benar,
1: ya.
0: Benar.
1: Tips yang sangat baik dari Mas Wandi supaya nanti jangan sampai
0: yang
1: gitu,
0: kaget
1: ya.
0: Gitu ya.
1: Ih, kok airnya kotor, terus buru-buru komplain sama ini. Coba dialirkan dulu 30 menit. Terus udah gitu cek apakah airnya nanti setelah 30 menit ada sudah mulai lebih cerah warnanya. Bener. Gitu kan. Kalau lebih cerah, oh berarti memang harus dikeluarin dulu apa ampas-ampas yang terhambat tadi. Jadi bisa kembali berfungsi gitu ya Mas ya.
0: Seperut
1: tips dari Mas Wandi yang sudah malang melintang dengan problematika problematika air
0: ya.
1: Di perbukitan gitu ya. Oke Mas, kita break dulu deh untuk kali ini ya.
0: Oke.
1: Sambil kita cari gosip-gosip teranyar terkait air. Masih menemani Ruang Dengar Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI dan Pasar Hayung Buruk 70, bersama saya Hapsarina Choa dan
0: Wandi Aziz.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Tahukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia.

0: Yes, kembali lagi di Halo RRI. Waduh mas, lagunya agak-agak gimana ya untuk jelang siang hari ini ya. Iya, judulnya Waktu Yang Menjawab. Kesannya menohok gitu untuk saya gitu ya. Saat kita, apa namanya, tadi mas jelasin soal air, 30 menit nanti dia akan jernih kembali. Ya memang benar-benar ya mas ya, waktu yang menjawab. Tapi kira-kira problem yang satu ini akan waktu yang menjawab gak sih mas?
1: Yang apa?
0: Soal helm ini katanya lagi rawan-rawannya
1: oh,
0: gitu.
1: Oh iya benar.
0: Nah, gimana nih mas?
1: Spill iya. Dong spill. Emang apa, ada beberapa titik emang di Denpasar ini, ya Denpasar Badung ya, tapi paling banyak kayaknya di daerah Badung. Itu emang lumayan rawan ya. Helm terutama yang kejadian paling terdekat kemarin itu di Sesetan. Benar gak sih di Sesetan tadi?
0: Terus
1: ya, banyak sih sebenarnya, banyak ini ya titiknya. Tapi banyak juga sih yang aman ya. Nah itu gak tahu apa sih, atau tertariknya si pencuri itu apa ya. Helmnya yang bagus udah pasti.
0: Tuh.
1: Tapi kadang ada juga helm yang bagus dibiarin di beberapa titik malah aman gitu. Mungkin karena sepi
0: belum ketahuan kali.
1: Ya.
0: Hah? Belum ketahuan aja tuh helm bagusnya gimana?
1: Oh, berarti dia mas. harus ngebidik ya, atau gini. Kayaknya helmnya bagus nih. Di mana gitu ya,
0: nah, parkirnya pas, gitu. Istilahnya mungkin udah tahu spot-spotnya gitu kali ya.
1: Iya.
0: Kita jadi bergaya-gaya penyelidik gitu ya.
1: Nggak, karena biasanya emang dia agak-agak jauh dari CCTV ya, blind spot gitu, semi blind spot ya. Karena kelihatan wajahnya arah membelakangin ini CCTV.
0: Oh.
1: Nah, tangannya gitu ngambil, coba lihat tayangannya di yang kita lihat di Denpasar Now ya, itu 16 jam yang lalu.
0: Berarti emang ini ya, mereka udah tahu gitu ya.
1: Ya namanya maling ya, belajar terus mereka kayaknya.
0: Asai. Nah itu tandanya pendengar, jangan berhenti belajar.
1: Kita maling harus, kita juga harus lebih, terus, lebih lihai nih dari malingnya. Maksudnya paling enggak itu helm. Jadi saya punya teman, dia jarang banget kalau naruh helm di spion itu cuma naruh doang. Jadi ada talinya pastikan di helm itu, kecuali yang udah putus ya. Oke, lain cerita. Jadi talinya itu dililitkan gitu loh. Kan udah diklik tuh, terus dililitkan sama dia. Nah kalau kita ambil buru-buru itu akan sulit. Gitu. Makanya kalau kita helm punya sendiri kan dia pelan ngambil, terus baru dia puter gitu, baru dia tarik gitu. Itu tipsnya gitu. Atau ya paling enggak lebih aman taruh dalam jok ya kalau muat gitu.
0: Ya enggak gitu semua sih. Punya privilege motor besar ya mas ya.
1: Iya sih itu. Atau paling enggak meminimalisir ini ya potensi untuk kehilangan, ya dibawa ke dalam lah ya gitu.
0: Oh, dibawa bareng ke apa, ke kemanapun kita
1: pergi. Kemana ya. Atau dititipkan di pos. Kan ada di beberapa mall itu dia
0: ada penitipan helm ya.
1: Penitipan helm walaupun agak berbayar dikit lah ya, tapi kan lebih aman.
0: Demi keamanan, betul.
1: Daripada beli terus gitu.
0: Iya sih benar. Dan tapi ternyata ada loh mas yang naruh kayak tracker GPS gitu di helmnya. Jadi dulu tuh pernah gitu ada berapa bulan lalu.
1: Kayaknya
0: gitu,
1: dia nguji malingnya kali ya.
0: Terus udah gitu dia taruh GPS tracker gitu kan di helmnya itu.
1: Di mana titiknya gitu.
0: Jadi diikutin sama dia GPS-nya itu gitu, sampailah ke sebuah kos-kosan gitu, dan di situ tuh banyak banget helm-helm yang ada di sana gitu. Nah, sayangnya sih belum ada, aku belum sempat ya ketemu apa namanya follow up lebih lanjut dari kejadian itu, karena kalau dari yang aku tahu pemiliknya itu ya cuman ngambil helmnya, terus sisanya ya sepertinya ditangani oleh masyarakat entah gimana ceritanya gitu. Cuman di sini kan jadi yang istilahnya apa ya? Berarti ini kayak masyarakat juga perlu dipertanyakan nih, ini apakah sedemikian abai gitu sampai nggak ngeh gitu ibaratnya, bahwa tetangganya ini kriminal.
1: Iya, tapi kadang kita nggak, bahasa kita itu suuzon ya.
0: Ah, iya.
1: Jadi,
0: bisa.
1: Lagi dagang nih mungkin, gitu kan. Jadi dia reparasi atau memperbaikin helm gitu. Jadi banyak yang di kos-kosannya. Kadang ada juga yang kos-kosan tapi motornya 8. Itu kan ya ampun. Kenapa dia enggak ngontrak rumah aja gitu ya? Jadi parkir di depan kosan kamar yang lain gitu. Saya pernah datengin atau berkunjung ke rumah teman, terus loh, ini motor siapa? Motor tetangga, ada 8 motor. Orangnya padahal cuma 3. Terus buat apa? Disewain? Enggak. Nah, itu kan. Tapi kan kita enggak bisa suuzon.
0: Ya, terus ngapain parkir di sana?
1: Nah, itu kan kita juga enggak terlalu, mungkin ya teman saya itu juga enggak terlalu, ya kok kepo banget sih gitu. Jadi ya udahlah, enggak usah lah, biarin dah gitu. Seperti halnya tadi tetangga yang helmnya ternyata banyak itu, gitu loh. Jadi udahlah, biarin dah, itu mungkin urusan dia gitu.
0: Okay.
1: Walaupun sebenarnya dia adalah penadah dan penjual.
0: Nah, gitu. Itu dia maksud saya gitu. Tapi kemarin sih katanya versinya yang kejadian itu ya, katanya oh ini helm ada yang nganter gitu. Jadi dia apa istilahnya, saya nggak tahu gitu, ada yang datang ngejual ke saya gitu ngomongnya. Dibilang dia istilahnya mungkin dia nggak kepengen dibilang penadah ya, gitu kan, soalnya kan
1: dia menolong orang gitu kan.
0: Kesannya kayaknya udah jual ya udah gitu mungkin pikirnya gitu. Ya semua bisa sih di iniin ya.
1: Iya, semua ada potensi yang begitu.
0: Ya, semua gitu. Bisa dikarang. Semua bisa dipertanyakan.
1: Oh. Tapi kalau yang ini enggak dikarang loh.
0: Yang mana itu?
1: Ini ya, jadi Gubernur Bali Wayne Koster itu menetapkan proyek 5 kawasan rendah emisi di Pulau Dewata.
0: Waduh, kenapa dengan keren, 5 kan? Tempat ini?
1: Iya, untuk meningkatkan pariwisata lah yang kualitas.
0: Okay.
1: Jadi Pak Koster keterangannya hari Kamis kemarin itu menyebut ada kawasan ya, ada di Nusa Dua, Kute, Ubud, kemudian Sanur, dan ya di Nusa Penida ya, Lumpung. Kalau 5 kawasan tersebut diminta menerapkan energi hijau melalui pembangkit listrik tenaga surya. Wah, keren ya. Jadi kan kebetulan kalau di Nuspen kan sering banget panas banget ya.
0: Cocok gitu kayaknya.
1: Cocok kayaknya. Jadi di setiap bangunan hotel, resto, villa, perkantoran dan rumah. Dan selanjutnya menerapkan transportasi hijau.
0: Melalui
1: penerapan kendaraan
0: listrik gitu ya.
1: Listrik ya, berbasis baterai ya, KBLBB itu. Ya, berarti siap-siap kita nanti udah enggak terlalu banyak ngelihat ini ya, apa namanya,
0: apa tuh?
1: Kendaraan yang batuk-batuk gitu ya.
0: Iya benar-benar.
1: Kita harus pakai masker gitu.
0: Ngerasa banget.
1: Bagus kan?
0: Betul.
1: Kalau motor mungkin ya masih ini ya, bisa kita menghindari. Kalau udah bis ya besar,
0: itu mereka kalau sekali dol gitu pake, langsung bus gitu.
1: Kayak pakai ini kan, moisturizer gitu ya, atau apa sih namanya? Moisturizer.
0: Ada ya. Aja kenapa jadi moisturizer ya?
1: Terus apa dong jadinya? Aduh. Skincare lah ya, pokoknya itulah intinya. Ya, tapi kita ngebayangin kalau di beberapa titik di Denpasar, Badung itu semua pada motor listrik apa. Jadi ya emang udah, suara juga udah jarang jadinya, tinggal klakson aja dikit mungkin ya.
0: Oh iya.
1: Jadi nggak ada suara yang brong brong brong apa gitu. Gitu.
0: Menarik nih, berarti
1: menarik kan, ya?
0: Kita harap di satu sisi pemerintah nih otomatis juga mengharapkan bisa memanfaatkan segala situasi mungkin ya, kayak cuaca panas itu di beberapa titik mungkin bisa dimanfaatkan jadi untuk tenaga surya ya, gitu. Tapi di sisi lain juga mulai beralih ya, kayaknya ini memang sudah rencana lama sih Mas, kalau
1: iya,
0: aku lihat bahwa berusaha apa namanya mengalihkan tenaga yang mungkin biasanya itu tadi minyak dan gas gitu ke tenaga surya. Kalau aku sih senang-senang aja sih mas, cuman kok kayaknya mahal ya.
1: Kan biasanya ada subsidi. Emang biasanya kalau yang baru-baru itu agak mahal, tapi kalau udah berapa tahun kemudian nanti ya udah lebih banyak pilihan lah, harga yang murah gitu, ada model-model terbaru bahkan di luar negeri yang mungkin harganya lebih miring masuk ke Indonesia seperti itu.
0: Oke deh kalau gitu. Saya setuju dengan ide mas, saya akan tunggu lagi 5 tahun kalau gitu.
1: Bukan saya loh ya. Bukan saya loh dia gitu.

0: Terima kasih partisipasi Anda dalam Halo RRI. Suara Anda adalah suara yang paling penting bagi pelayanan publik. Bersuaralah setiap hari Senin dan Jumat. Halo RRI.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
6: Ah, biarin aja lah, Kak.
5: Ih, lo mau didenda?
6: Ih, lebay banget sih, Kak.
5: Lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
6: Iya deh, iya.
5: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

0: Yes, kita masih menantikan untuk berbincang-bincang nih di sesi selanjutnya ya. Terima kasih sudah mengikuti Halo RRI tadi. Wah, semoga kita jadi terinspirasi semua bagaimana menanggulangi. Mungkin tipsnya Mas Wandi bisa dicoba untuk yang ada gangguan dengan air di rumahnya. Atau tips yang saya temukan di internet juga bisa dicoba juga nih. Terkait bagaimana mengatasi supaya helm gak hilang, kasih GPS. Masih menemani Ruang Dengar Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Kita akan berbincang-bincang sesaat lagi ya terkait topik kita, tapi tahan dulu.
1: Renyah ya, gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
2: Seru banget nih.
3: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
2: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
3: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
2: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
3: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
2: Iya juga ya.
3: Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Selamat jelang siang pendengar, hadir kembali di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kali ini bersama saya Hafsari Nacoa di ruang dengar Anda. Nah, di perbincangan kali ini jelang siang, saya tidak sendiri pastinya, sudah ada narasumber yang hadir untuk menemani siang hari kita untuk edisi di 10 Agustus 2026. Sebentar ya, kerpean saya nih agak-agak lost saya. Kerpean saya ini harus dicegat di tempat yang tepat. Nah, kali ini di Pro Pengurus Utamaan Gender dan Inklusi bersama Pasikian Paiketan Kerama Istri atau Pakis Bali, kita akan membahas kepedulian perempuan terhadap lansia dalam keluarga dengan narasumber ada Ana Agung Sagung Mirah Indu Kirana, pengurus perwakilan Pakis Bali. Selamat jelang siang, Ibu.
1: Selamat siang, Mbak Absarina.
0: Sehat ya?
1: Sehat, Asukaro.
0: Oke, nah di perbincangan kita kali ini topiknya kepedulian perempuan terhadap lansia dan keluarga. Nah, pendengar, kalau yang namanya perempuan masa kini itu pasti sibuk banget ya, Bu ya. Sudah segala macam dilakukan. Kayaknya kalau sudah ngantor di rumah masih ada kegiatan, bahkan bermasyarakat pun juga masih ada kegiatannya gitu. Karir segala macam. Tiba-tiba saat kita lagi santai scroll-scroll sosial media, ada mungkin reels atau foto yang membuat kita teringat sama ibu atau nenek atau kakek di rumah yang sudah lansia, yang seringnya sebenarnya jadi bisa dibilang pahlawan hidup kita ya, Ibu ya.
1: Betul.
0: Nah, ini kita tiba-tiba jadi ingat nih, aduh, memori-memori indah bersama keluarga gitu ya. Dan ini terkait dengan perbincangan kita kepedulian perempuan terhadap lansia dalam keluarga. Nah, di sini kalau kita ngomongin lansia di rumah, Ibu, sering banget nih perempuan, entah itu anak perempuan, istri atau cucu, ini paling sigap untuk ngurusinnya gitu, Bu. Kalau menurut Ibu, kenapa sih kok perempuan di Bali ini selalu jempolan banget gitu kalau merawat lansia?
1: Oke. Terima kasih Mbak Absarina, Om Swastiastu. Jadi salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Radio Pro RRI 1 yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk berbagi mengenai tema yang sangat dekat sekali dengan kehidupan kita, yaitu kepedulian perempuan terhadap lansia dalam keluarga. Seperti yang Mbak tadi katakan, bahwa memang perempuan, walaupun apakah itu berupa istri ataukah cucu perempuan, itu memang sangat dekat sekali dengan lansia ya. Karena kita sekarang penduduk kita ini di Indonesia dianggap bahwa hampir 11% itu adalah jumlahnya lansia. Bahkan di Bali itu 14% loh dari total jumlah penduduk itu jumlah adalah lansia.
0: Jadi sehat ya?
1: Iya, masih sehat sekali. Jadi termasuk Bali itu sudah memenuhi, masuki masa era masyarakat menua. Jadi semakin banyak orang yang mencapai usia, sehingga kebutuhan akan perhatian dan kasih sayang maupun pendampingan terhadap lansia juga semakin meningkat pula.
0: Iya, nah, betul.
1: Dan kita sadari bahwa perempuan yang ada terutama di Bali itu tidak mereka bekerja, di samping bekerja di sektor publik, dia juga harus bekerja di sektor domestik yang lebih banyak ini.
0: Betul.
1: Dan perlu kita sadari bahwa lansia itu memang sekarang ini perlu sekali ya mendapatkan perhatian ya. Karena kita terutama di orang Bali ya jarang sekali sampai menaruh lansia itu di
0: panti
1: jompo ya itu ya. Karena kita tahu karma ya. Karena kita lansia sekarang kita ini adalah lansia yang akan datang ya.
0: Gitu. Ya. Kita adalah lansia yang akan datang ya, Bu ya. Benar. Nah, kalau ngomongin lansia ini memang ya seperti Ibu bilang tadi ya, memang banyak sekali kali ini jumlahnya. Tandanya kan berarti tingkat kesehatan para lansia ini cukup baik ya di sini, Bu ya.
1: Iya.
0: Berumur panjang. Mungkin agak dinaikin dikit headsetnya, Bu, di ininya biar enggak nyantol. Nah, lebih ke belakang lagi. Nah, supaya enggak turun-turun ke depan. Iya, kalau Pakis Bali ini kan giat banget nih, Bu, mengawal isu pengaruh utamaan gender dan juga inklusi. Boleh mungkin dibocorin dikit nih, Bu. Program keren apa dari Pakis Bali yang fokus meningkatkan kualitas hidup para lansia lewat peran perempuan adatnya?
1: Ya, terima kasih Mbak Absari. Jadi kalau Pakis Bali ya, mungkin Pakis dulu mungkin kita banyak sekali kegiatan-kegiatan ya, karena kita sekarang Pakis yang pengurusan yang gelombang kedua ya.
0: Oke.
1: Ya, gelombang kedua. Jadi paling tidak Pakis Bali itu mempunyai peran setidaknya memperkuat keluarga Bali dengan meningkatkan kepedulian terhadap perempuan, dengan memberikan edukasi kesehatan keluarga, kemudian juga menjaga nilai budaya Bali juga, dan juga membangun solidaritas sosial. Jadi perempuan bukan hanya tiang keluarga, tetapi juga penjaga nilai-nilai kemanusiaan gitu.
0: Menjaga nilai-nilai kemanusiaan tidak hanya sebagai tiang keluarga. Ini dalam banget ini, Bu. Nah, kalau kita ngomongin soal realitanya di zaman sekarang nih, semua serba sibuk, Bu. Kita udah sama-sama tahu ya, sama-sama ngalamin gitu ya, semua serba sibuk. Kadang anak muda tuh bingung gitu bagi waktu antara kerjaan atau ngerawat keluarga, kakek neneknya. Sedangkan ya namanya bentuk kepedulian yang paling dicari sesama ini seperti apa sebenarnya untuk para lansia ini, Ibu?
1: Ya, terima kasih, Mbak Absari. Jadi sebenarnya lansia itu sekarang ya, terutama ibu ataupun nenek ya, karena usia apa harapan hidup kita kan semakin tinggi nih. Sedangkan lansia itu 60 tahun ke atas itu sudah dianggap lansia ya menurut aturan Kemenkes maupun dari UNESCO ya. Ternyata lansia-lansia sekarang tuh memang semakin banyak yang energik juga, Bu.
0: Betul, Ibu. Jadi, saya gak bersedia loh, Bu, dibilang lansia. Enak aja Ibu bukan lansia, gitu katanya. Terus gimana tuh, Bu?
1: Jadi kalau lansia tuh mereka merupakan pewaris budaya nih, kepada generasi muda. Jadi ketika lansia mereka merasa dihargai, perlu dicintai dan diperhatikan. Mereka akan kualitas hidup yang lebih baik ya, lebih sehat secara psikologis. Mereka tuh ingin serta lebih bahagia. Jadi lansia tuh kalau merasa mereka diabaikan, mereka akan rentan mengalami apakah kesepian, kemudian depresi, bisa kecemasan, penurunan kesehatan, dan bahkan kehilangan semangat hidup ya. Kalau jadi tergantung kita sekarang menyikapi sebagai seorang istri mungkin keluarga, atau iya dalam keluarga, atau kasus termasuk menantu ataupun cucu itu. Jadi lebih banyak perempuan sebenarnya yang lebih perhatian dengan lansia ya.
0: Nah sekarang ini terlepas apa namanya perempuan atau laki-laki ya, Bu ya. Kira-kira baiknya seperti apa sih, Bu? Kita punya misalnya kita namanya keluarga di Bali ini kan biasa keluarga pasti akan disimpan di rumah juga gitu bersama-sama. Maksudnya hidupnya ya gitu ya, bukan disimpan tabungan, Bu. Maksudnya ya kita hidup bersama gitu. Jarang yang Ibu tadi bilang naruh di panti jompo gitu. Nah, sebenarnya kita harus gimana nih, Bu, sama lansia? Apakah kita menyediakan pengurus untuk mereka atau kita pastikan makanannya sehat saja atau gimana nih, Bu? Sebenarnya mereka tuh kepengennya kita ngapain gitu.
1: Baik. Jadi kalau lansia yang ada sekarang itu nih, sebenarnya mereka itu sebenarnya ada yang juga punya penghasilan, Bu.
0: Tapi
1: ternyata mereka punya menantu mungkin sibuk, anak juga sibuk, sehingga ada yang orang mengatakan seorang ibu itu bisa merawat seluruh putranya, seorang putra belum tentu bisa merawat satu ibu kan gitu nih. Nah, jadi kalau memang seorang lansia mereka itu tergantung juga kalau mereka itu tidak nyaman mungkin dengan anaknya karena terlalu sibuk ya, paling tidak anak-anak itu masih bisalah memperhatikan mereka dalam keluarga, misalnya menyiapkan makanan, kemudian mengantar berobat, kemudian mengingatkan minum obat. Ini bagi

0: karena anak cucu saya menyuruh kita punya aktivitas untuk daya ingatnya itu katanya lebih ada gitu. Jadi karena gerakan lendian itu kan kita harus mengingatkan gerakan ke kiri, ke kanan, kemana lah itu. Yeah. Jadi itulah menyebabkan mereka harus seorang lansia itu diberikanlah aktivitas, jangan sampai mereka tuh depresi nanti merasa diasingkan karena tidak diperhatikan ya. Kalau di desa-desa tuh lansia tuh banyak yang diberikan kegiatan oleh menantunya, apakah kalau orang Bali membuat canang, membuat porosan, walaupun harganya nggak seberapa, tapi minimal mereka punya kegiatan gitu. Jadi yang penting mereka berikanlah kegiatan ya. Apalagi yang mereka yang sudah biasa dulu sebagai pegawai, karyawan itu, mereka bisa post power syndrome kalau tidak diberikan hal-hal yang sifatnya negatif. Jadi
1: positif
0: jadi, ya positif ya. Lah positif. Jadi kita sebagai pendamping lansia itu seyogialah memberikan mereka kebebasan gitu.
1: Jadi istilahnya bukan istilahnya dibiarin gitu aja ya Bu ya, betul. Tapi juga diberikan perhatian dan dicarikan solusi kegiatan gitu ya Bu ya.
0: Kegiatan yang berfaedah, mungkin yang sesuai dengan potensinya yang ada gitu.
1: Oke, baik. Ini seru banget nih. Ternyata lansia ini tidak harus kita ini ya sibuk mencarikan pekerjaan jam 9 atau jam 5. Tapi mungkin lebih tepatnya kita berikan perhatian dan kita carikan mungkin kegiatan-kegiatan gitu ya, Bu ya.
0: Betul.
1: Yang bisa membuat mereka juga lebih semangat lagi dengan hidupnya. Kita jeda dulu sejenak ya, Bu ya, untuk perbincangan kita jelang siang kali ini, dan pendengar kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi RRI dan Pasar Hayamuruk 70. Kita kembali lagi di perbincangan hangat kita jelang siang kali ini, kepedulian perempuan terhadap lansia dalam keluarga. Masih bersama Ibu Ana Agung Sagung Mirah Indu Kirana dari Pakis Bali. Buat pendengar yang mungkin sedang mendengarkan saat ini di rumah bersantai, atau mungkin juga dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya, terus dengarkan karena kita akan bahas likunya gitu. Nah, Bu Mirah, kalau zaman sekarang ini kan populer banget istilah sandwich generation ya Bu ya. Perempuan ini harus ngurus anak yang sedang tumbuh, ngurus orang tua lansia juga. Iya. Nah, ini bikin pusing-pusing manja gitu, Bu. Gimana nih Pakis Bali memandang beban ganda ini supaya perempuan juga yang ngurus ini enggak stres, Bu?
0: Ya, terima kasih Mbak Absa. Jadi kita sebagai selaku Pakis Bali memang demikian, Mbak. Nanti kita selain urusan rumah tangga, juga kita khususnya Pakis Bali itu, mereka merupakan garda terdepan dalam kegiatan adat istiadat di Banjar,

0: di desa maupun di lingkungan keluarga ya. Jadi dengan sebagai anggota PAKIS ya, paling tidak kita juga memberikan ya semacam role model lah, contoh bagaimana kita bisa membagi waktu antara kegiatan di rumah tangga dengan kegiatan di sektor publik maupun kegiatan di sektor lainnya nih. Jadi di sini kita perlu sebagai perempuan, apakah kita harus bisa membagi waktu bagaimana antara kegiatan adat dan kegiatan yang lainnya ini. Jadi misalnya karena kita menganggap bahwa kegiatan PAKIS itu lebih banyak adalah perspektif budaya Bali nih. Jadi paling tidak kita tahu akan prinsip-prinsip mengajarkan kita penghormatan kepada orang tua, khususnya diantaranya terhadap lansia. Ini dengan adanya prinsip yang namanya tatwamasi, Pak. Jadi tatwamasi itu artinya bahwa aku adalah engkau gitu. Jadi artinya apa yang kita dirasakan orang lain itu hendaknya juga kita merasakan. Jadi kita apabila lansia mengalami kesulitan harus kita hadir dengan empati yang kita miliki begitu nggih. Jadi kalau mungkin kita sering mendengarkan seorang orang tua tuh lansia tuh bagaimana mereka itu ngomong mungkin berulang-ulang karena banyak mungkin kita mempunyai lansia yang sudah dimensi atau sudah pikun gitu.
1: Dimensia
0: kita harus memberikan, kita paling tidak memberikan pendampingan ya, empati, rasa empati kita. Kadang-kadang kan biasa gitu seorang cucu perempuan misalnya, kok itu diulang-ulang lagi ngomong, kan biasa orang sudah tua. Nah disinilah kita perannya ya sebagai perempuan. Jadi kita dengarkan, karena toh juga kita nanti lansia seperti itu kalau kita masih ini ya, ingat dengan karma palo kita nanti kalau lansia seperti apa kita juga gitu. Jadi sering begitu orang tuh kadang-kadang tidak mau mendengarkan lansia tuh karena apa yang dia bicarakan, wah sudah tadi ngomongin lagi ditanya gitu ya gitu.
1: Dan lama-lama malah makin parah ya Bu ya, gitu. Lupa anak, lupa namanya siapa gitu, wah itu yang bahaya itu. Bu, kalau misalnya kita ngomongin dukungan keluarga nih ya, katanya kesetaraan dan inklusi itu dimulai dari rumah gitu. Supaya ngurus lansia ini gak cuma ditumpu ke pundak perempuan saja, gimana sih Bu tips elegan gitu ya, supaya suami dan anggota keluarga lain gitu, baik pria maupun wanita, ini sama-sama gitu kerjasama untuk merawat lansia dengan penuh kasih.
0: Iya, jadi memang betul Bu. Jadi Bu, lansia itu bukan hanya tanggung jawab perempuan saja ya, tapi juga mempunyai tanggung jawab juga anggota keluarga ya. Kita perlu menyadarkan pada suami, pada anak-anak, bagaimana kita memberikan kasih sayang kepada nenek ataupun kakek kita ya. Jadi dari sejak awal kita mengajarkan nilai-nilai yang ada ya. Jadi perempuan memang tugasnya tidak hanya mengantar saja, tapi perlu juga anak cucu kita disuruh paling tidak menemani beliau dalam kegiatan sehari-hari itu. Jadi termasuk bapak kita sendiri bagaimanapun sibuknya ya. Jadi menantu itu kan pendatang ya Mbak ya. Jadi datang hadir ke tengah-tengah keluarga baru. Jadi kita perempuan, apakah anaknya, menantunya, itulah yang lebih banyak sebenarnya memberikan motivasi ya. Bukan karena orang tua kita sendiri, di samping juga ada mertua. Mertua itu kita anggap sebagai orang tua kita sendiri walaupun kita statusnya sebagai menantu ya gitu. Jadi kita samakan ya, karena menantu itu adalah anak juga dari seorang mertua gitu. Jangan sampai biasanya kalau satu rumah kan sering terjadi masalah ya, terutama sebagai penantu mungkin kadang-kadang menantu tidak cocok dengan mertua, dengan itulah kita perlu memberikan pemahaman pada anak juga, termasuk kepada suami kita sendiri ya. Bukan suami hanya mencari nafkah, karena perempuan juga sekarang kebanyakan juga mencari nafkah. Jadi sama-samalah setara kita mempunyai tanggung jawab terhadap suami ya. Jadi tergantung pada kita sebagai perempuan memberikan pemahaman pada suami dan anak-anak kita sendiri ya, supaya mereka tetap menganggap neneknya kek atau siapa itu atau kakeknya itu bagian dari keluarga kita yang perlu diberikan kasih sayang gitu.
1: Ini luar biasa Bu ya, pemahaman-pemahaman ini perlu ditanamkan diberikan, gitu supaya jangan hanya dipikir ah ada istri yang ngurus gitu ya, atau ada bibi yang ngurus, atau ada ponakan situ yang ngurus gitu.
0: Iya, karena selama ini perempuan kan dianggap sebagai pengasuh utama nih.
1: Pengasuhnya utama. Mungkin lebih tepatnya untuk pengasuh anaknya Bu ya, gitu kan, yang masih belum berdewasa, bukan mengasuh yang dewasa-dewasa seperti anak-anak kelakuannya ya Bu ya. Oke, Ibu, kita jeda dulu lagi ya Bu ya, sebelum nanti kita lanjut lagi perbincangan kita. Dan kembali kami mengundang untuk pendengar yang mau bergabung, silahkan komentar di WhatsApp 0896-7812-3830 atau langsung aja deh komentar di kolom kolom komentar YouTube, YouTube Facebook kami Pro 1 RRI dan Pasar, terkait topik kita di jelang siang kali ini. Terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Jam biologis tubuh yang tidak sesuai dengan jadwal aktivitas kehidupan yang makin sibuk masa kini memunculkan berbagai gejala gangguan tidur. Panduan para ahli berikut ini akan membantu Anda agar tetap bisa mendapatkan tidur yang berkualitas. Saking otomatisnya aktivitas tidur, kita cenderung mengabaikannya sampai suatu ketika kita mengalami gangguan tidur. Dalam keadaan demikian, barulah kita merasakan betapa pentingnya tidur. Ketika tidur, tubuh sejatinya memusatkan sebagian besar energinya untuk proses penyerapan dan asimilasi zat makanan, regenerasi sel, juga detoksifikasi. Jadi kurang tidur akan menghambat proses tersebut dan mengganggu metabolisme tubuh. Tidur juga, menurut para pakar tidur, sangat penting untuk memulihkan kondisi mental. Kurang tidur bisa membuat orang linglung. Begitu menurut peneliti ilmu kedokteran tidur dari University of California, USA. Jika seseorang terjaga sepanjang 21 jam tanpa tidur, kemampuan berpikirnya anjlok, ia pun bisa sempoyongan seperti mabuk. Tetapi berita baiknya, kondisi itu bisa berlaku sebaliknya, bahwa beberapa jam tambahan tidur nyenyak pada malam hari atau siang hari bisa memperbaiki konsentrasi yang menjadi dasar kemampuan berpikir seseorang. Jadi hanya dalam keadaan tidur nyenyaklah tubuh mampu menyembuhkan dan mempertahankan kesehatannya.
3: Nona, sebenarnya agak medipapai bebaihin Nona yuk. Acak sen ni nomi di kiri, kita ngayak belok kanan. Aduh, bahaya bebaih Jojo. Aduh. Apa sih Ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
4: Itu loh, Bu, sennya Ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, Ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
3: Sudah benar nih sen saya. Kok Ibu jadi marah-marah sih?
4: Coba Ibu lihat dulu, sen Ibu ke kiri, tapi Ibu belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang nih bahaya, kami ini, Bu.
3: Bentar, saya lihat dulu.
4: Lihat dulu sana.
3: Ngoceh aja Ibu satu ini. Iya deh.
4: Tuh kan.
3: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
4: Dijawab, kon hak gue kena.
5: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri-kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
6: Pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya, tapi yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan. Ingat, mengontrol pengeluaran berarti mengontrol masa depanmu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI dan Pasar Hayam Uruk 70. Masih saya Hapsarina Choa di perbincangan kita bersama Pakis Bali. Masih ada Bu Mirah juga nih pasnya di studio. Bu, kita kembali lagi membahas soal lansia nih Bu. Apakah Pakis Bali ini punya program edukasi gitu Bu, atau pelatihan khusus gitu ya untuk para ibu-ibu di desa adat gitu misalnya, cara merawat kesehatan dasar atau pendampingan gizi lansia seperti itu?
0: Ya, jadi selama ini nggih dari kepengurusan Pakis Pakis Bali yang periode tahun 2025 sampai 2029, kita juga hadir di desa adat. Jadi dalam kegiatan-kegiatan misalnya masalah tanaman obat gitu. Jadi kita memberikan pemahaman kepada anggota Pakis di desa maupun di kecamatan, obat-obatan apa yang bisa kita ramu misalnya dengan mencari tanaman-tanaman yang sesuai dengan kearifan lokal yang ada sekarang. Misalnya batuk misalnya, apa obatnya gitu. Kita kita tidak perlu harus menggunakan obat-obat kimiawi ya, beli di apotek. Nah, kita dalam hal ini di Pakis Bali setelah melaksanakan program itu sambil juga kita memberikan sosialisasi ya terhadap lansia, bagaimana kita sebenarnya lansia ini perlu diedukasi ataupun perlu pendampingan agar mereka itu bisa menikmati hidup, sisa-sisa hidup yang mereka selama ini hadapi itu. Jadi selain itu juga kita juga memberikan pendampingan tentang cara ini apa namanya kebersihan, khususnya sampah ya. Sekarang kan sampah juga sedang ngetren ya Mbak ya, tentang adanya gimana kita menyelesaikan sampah di rumah tangga sendiri. Nah, itu kita berikan pendampingan juga pada lansia ya. Mereka karena berdasarkan pergub sekarang, bagaimana kita supaya sampah itu bisa diselesaikan di rumah tangga sendiri. Nah, itu merupakan program Pakis. Jadi lebih banyak adalah memberikan pendampingan ya. Jadi kita Pakis di provinsi itu lebih banyak sifatnya mengkoordinir Mbak. Jadi kita selaku prajuru, jadi bagaimana kita memberikan sebagai dalam bentuk perspektif budaya Bali, misalnya dalam bentuk kegiatan Trihito Karano, misalnya bagaimana hubungan dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dengan alam. Jadi kita perlu mewujudkan menjaga harmoni ini antar manusia, misalnya menyamo brayo, misalnya semangat persaudaraan, bukan hanya keluarga inti yang peduli kepada lansia, tetapi kita seluruh komunitas dan masyarakat termasuk di dalamnya Pakis ya selaku garda terdepan di dalam di desa adat yang bisa memberikan, memperkuat atau meningkatkan kepedulian perempuan dalam memberikan edukasi khususnya kesehatan keluarga itu. Di samping juga melalui kegiatan Pakis itu kita ikut menjaga nilai-nilai budaya gitu.
1: Oke, luar biasa. Kalau komunikasi Bu, tadi Bu sebutkan ya namanya lansia tuh entah nanti dia bisa demensia atau mulai pikun. Nah, ini gimana nih Bu? Ada tips enggak gitu supaya kita tuh komunikasi dengan lansia tuh sabar tanpa terpancing emosi?
0: Ya, memang agak sulit juga sebenarnya, Mbak ya. Apalagi betul. Generasi kita sekarang ya. Mm-hmm. Jadi kita harus harus ini dulu. Kita melihat karakteristik lansia tersebut ya. Okay. Jadi karena lansia itu kan ada yang rentan terhadap penyakit, terutama mereka yang usianya itu di atas 70 tahun dulu. Oh, bahkan sekarang harapan hidupnya ada yang sampai 90 tahun itu masih ada ya. Yang bisa mereka, cuma seringnya kan mereka daya ingatnya yang kurang ya. Ya seperti mobil bekas itu kan ada aja penyakitnya ya. Orang lansia itu seperti itulah, mungkin kita juga harus menyadari kita memang emosi memang susah ya, apalagi kita capek juga bekerja, pulang kantor itu belum lagi urusan lain itu, setidaknya sampai di rumah menghadapi hal seperti itu pasti bakal berpengaruh terhadap kita sendiri. Inilah perlu kesabaran ya, kesabaran tingkat dewa lah kalau menghadapi lansia ya.
1: Dewa,
0: ya, kadang-kadang menantu, punya menantu belum tentu mereka perhatian, terus menelpon anaknya yang perempuan, akhirnya kita jadi ini apa masalah dengan ipar-ipar ya, karena mempunyai lansia begitu. Kadang-kadang ada yang fanatik, itu kan urusan menantu, saya kan sudah di diambil orang sudah, kalau orang Bali bilang itu sudah anak pisago begitu. Tapi zaman sekarang kita tidak bisa begitu, jadi tergantung kita ada waktu dan tidaknya. Karena kadang-kadang seorang ibu yang lansia tuh lebih perhatian, lebih gini mereka dengan anak perempuannya ya, lebih care ya, daripada menantu ya. Tapi menantu yang lebih banyak biasanya menghadapi lansia tersebut begitu.
1: Luar biasa nih ya, di satu sisi pengabdian, tapi di sisi lain ya ujian kesabaran gitu ya. Ini semoga sih otomatis yang kita lakukan harapannya ya nggak cuman ini ya Bu ya, supaya nanti kita bercermin bagaimana nanti kita lansia.
0: Betul.
1: Kita juga akan bertingkah seperti itu, tapi lebih kepada karena ini orang yang sudah tua, sudah mulai berkurang banyak hal, baik itu energi maupun mungkin akalnya gitu. Jadi di mana empati kita ya Bu ya, dilatih di sini, atau mungkin belajar berempati sesama manusia gitu, terlepas keluarga atau tidak keluarga ya Bu ya. Karena ya mau gimana lagi, tetap ini utamanya keluarga yang kita harus urus bersama. Sebelum kita jeda lagi nih Bu, pertanyaan saya nih. Kadang-kadang lansia itu kan udah sepuh itu sensitif gitu loh Bu, kayak anak kecil gitu, suka ngerayu atau ngambek gitu ibaratnya ya, gitu. Gimana nih, punya jurus jitu gak merawat mental lansia supaya tetap merasa dihargai, berguna, dan gak ngerasa kalau mereka tuh, oh saya ini beban keluarga gitu, jangan sampai gitu ngerasa kayak gitu. Ada tips gak Bu?
0: Kalau menghadapi seperti itu sebenarnya kita sebagai pendamping lansia paling tidak kita mendengarkan, karena kebanyakan lansia tuh memorinya yang masa-masa lalu tuh sering diingat-ingat lagi, kadang-kadang diulang-ulang, dibicarakan, dan kita harus dengan ya rasa empati itu harus benar-benar kita punya, karena mereka merasa dihargai jadinya seorang lansia itu ya, karena mereka cepat ngambek kalau nggak didengarkan, karena bukan kasih sayangnya tuh bukan merupakan pemberian makanan yang seperti itu ya, oleh-oleh yang mereka lebih banyak itu bagaimana didengarkan aja kalau kesahnya ya gitu. Kadang-kadang minta dimanja seperti itu, karena memang betul lansia itu seperti balita jadinya ya. Makanya apalagi sekarang balita, lansia yang sudah memasuki misalnya tidak bisa merawat dirinya sendiri menggunakan pampers, itu yang paling berat sebenarnya ya. Sedangkan kalau kita mencari pengasuh dalam hal ini, mungkin apa istilahnya sekarang, home care ya, lumayan sekali harganya. Satu jam tuh bisa 100.000. Kalau orang tuanya atau apa, orang tua kita tidak punya pensiunan atau tabungan atau minimal anak cucunya masih punya dana untuk itu, memang susah sekali kita itu. Memang kadang-kadang ada orang yang modal untuk mengganti bempes itu kadang-kadang jijian gitu kan.
1: Paling tidak
0: kita mendampingi home care tersebut ya gitu. Dan tetap kita mengecek gitu. Jadi tidak sembarang kita lepas gitu. Tetap kita bagaimana ininya, kesehatannya ya, itu perlu kita pantau ya, paling tidak mengawasi lah.
1: Jangan sampai mungkin tidak mampu untuk istilahnya mempunyai home care gitu ya, untuk mengasuh, jangan sampai istilahnya kita juga terbebani. Memang harus mengimbangi ya Bu ya, agak sulit di sini mengimbangi segala hal. Kalau harapannya juga bisa membagi tugas dengan keluarga-keluarga yang lain gitu, tapi kalau misalnya bisa membayar home care pun bukan berarti lepas tangan ya Bu ya. Jadi tetap dilakukan pengawasan, abdal baiknya juga jadi temani ya Bu ya.
0: Iya, dia temani.
1: Jadi dia tidak merasa tidak diperhatikan, selalu diperhatikan. Kayaknya kita nggak sempat jeda nih Bu, kita langsung aja ke bagian akhir perbincangan kita ini Bu ya, segmen pamungkas kita dari pengarus utama gender dan inklusi siang hari ini bersama Pakis Bali. Ibu, sebagai penutup dari obrolan hangat kita siang ini, apa sih kunci atau mungkin bisa dibilang imbauan yang Ibu ingin sampaikan gitu kepada seluruh perempuan Bali dan masyarakat luas pastinya, terkait pentingnya memuliakan serta merawat lansia dan keluarga, dalam keluarga maksud saya.
0: Iya, baik. Kita sadari bahwa lansia hari ini adalah orang tua kita itu. Jadi kelak kita semua akan memasuki masa lansia. Jadi apa yang kita lakukan kepada orang tua hari ini sesungguhnya sedang mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana mereka akan memperlakukan kita di masa depan gitu. Jadi mari bersama-sama membangun keluarga Bali yang penuh kasih sayang, saling menghormati dan memuliakan para lansia. Karena lansia bukan beban keluarga, mereka adalah akar kehidupan, penjaga nilai dan sumber kebijaksanaan yang patut kita hormati. Jadi terima kasih Om Santi Om.
1: Ya, terima kasih kembali Ibu. Harapan kita tentu akan lebih banyak orang yang bisa mendengarkan kita dan menarik manfaat dari perbincangan ini ya Bu ya.
0: Nih, betul.
1: Saya tunggu juga loh Bu untuk kehadiran selanjutnya, perbincangan yang lain pastinya. Jadi semoga lebih banyak menginspirasi wanita-wanita Pulau Dewata dan juga keluarga-keluarga Pulau Dewata ini. Sekali lagi terima kasih Bu Mira sudah hadir ke studio untuk siang hari ini. Ditunggu untuk perbincangan selanjutnya. Semoga lebih banyak bisa menginspirasi ya pendengar. Mencintai lansia adalah cerminan masa depan kita sendiri. Saya Hapsarina Coba bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk siang hari ini pamit undur diri. Terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

untuk kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pindah ke waktu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun untuk kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamu duk, aprikose dening perajam.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu

0: Pecinta olahraga Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda. Dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Katalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

Pecinta sepak bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Kalobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Kalobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Kalobah. Kalobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 asis. Kalobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

0: Pendengar RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kornieva dengan skor 6-3-6-1 di Sobeys Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kornieva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: I think my serve, I thought I served really well.
2: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ealan 6-4-6-0 pagi ini.

0: MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Well, Fernandez as he comes through the final corner. It is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo Marquez Rossi Vinales, the big chase.
2: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap Trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
3: Frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.
2: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya, Marco Bezzecchi, yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
4: Yeah, for sure, really happy for the team, really happy for myself.
3: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
2: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi, tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi, keberhasilan maupun kemenangan Timnas, seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

Antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion, meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Match Day. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Raja Wali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desa Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desa mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
2: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap Desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
3: Saya berharap Desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi tentunya lewat kedisiplinan dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
2: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih Desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desa Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2026 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Berjalan kaki merupakan aktivitas fisik yang sangat mudah dilakukan untuk semua usia. Aktivitas fisik ini sangat dianjurkan untuk orang lanjut usia. Manfaat kesehatan akan Anda dapatkan dengan rutin berjalan kaki. Namun, kali ini cobalah berjalan kaki tanpa alas kaki di rumput, tanah, pasir, ataupun bebatuan alam. Bagi masyarakat perkotaan, bertelanjang kaki mungkin hanya dilakukan saat berada di rumah. Sayangnya, lantai di rumah dilapisi ubin ataupun keramik. Anda akan mendapat manfaat lebih ketika kaki kontak langsung dengan alam. Menurut penelitian, berjalan kaki tanpa alas kaki dapat membuat Anda merasa lebih berhubung dengan bumi, merasa lebih stabil, dan sirkulasi di kaki akan berjalan lancar. Berikut beberapa manfaat berjalan kaki tanpa alas kaki seperti dikutip dari polski.com. Berjalan tanpa alas kaki dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Beberapa pendapat mengatakan saat berjalan tanpa sepatu, kaki akan mendapat efek antioksidan. Berikutnya, sebuah penelitian menunjukkan bertelanjang kaki bisa mengurangi stres dan membuat suasana hati menjadi lebih bahagia. Penelitian pernah membandingkan orang-orang yang suka berjalan tanpa alas kaki dan tidak. Hasilnya, yang sering berjalan tanpa alas kaki tidak mudah stres dan mencegah depresi. Selanjutnya, memiliki insomnia atau gangguan tidur? Cobalah berjalan tanpa alas kaki di atas bebatuan, rumput, ataupun tanah. Pijakan kaki ke alam dapat mengurangi kadar kortisol dan dapat meningkatkan kualitas tidur Anda. Kemudian sejumlah penelitian menemukan bahwa kontak kaki langsung dengan rumput hingga tanah dapat mempercepat proses penyembuhan dalam tubuh. Menurut penelitian, perbaikan jaringan dalam tubuh akan bekerja lebih baik ketika kaki menyentuh langsung ke alam. Dan terakhir, penelitian lain juga mengungkapkan bahwa berjalan tanpa alas kaki bisa mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Manfaat lainnya juga meminimalkan kembung, sakit kepala, dan kelelahan.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Pejuang yang dulu itu bagaimana mempertahankan setiap jengkal tanah, kemudian bagaimana bebas, merdeka dan sebagainya. Nah, kalau generasi muda sekarang ini adalah bagaimana dia paling tidak menata dirinya sendiri.
2: Ini merupakan setiap tahun ada musibah, ada kekeringan. Jadi ke depan PMI mudah-mudahan nanti kami akan usulkan juga, nanti mudah-mudahan nanti bisa memberikan yang terbaik. Tapi
3: selamat siang. Meneladani spirit veteran untuk wujudkan Indonesia maju. Kekeringan meluas, krisis air bersih di Jembrana kian mengkhawatirkan. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Senin 10 Agustus 2026, bersama saya, Wandi Aziz.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar, Lintas Dewata Siang ini kami awali soal semangat perjuangan para veteran dapat menjadi teladan bagi generasi muda untuk membangun Indonesia. Sikap pantang menyerah, gotong royong, dan mengutamakan kepentingan bersama menjadi nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
5: Generasi-generasi selanjutnya itu harusnya menjadikan spirit atau semangat mereka sebagai teladan.
6: Perjuangan para veteran tidak hanya dikenang sebagai bagian dari sejarah bangsa. Semangat mereka dalam mengutamakan kepentingan bersama dapat menjadi contoh bagi generasi muda dalam kehidupan bermasyarakat. Dosen Lektor Kepala Program Studi Sosiologi Universitas Udayana, Dr. Randa Nazrina Zuryani, MAPHD, mengatakan para pejuang pada masanya mengutamakan kepentingan umum sebelum kepentingan pribadi. Menurutnya semangat tersebut perlu menjadi teladan bagi generasi setelahnya.
5: Pejuang-pejuang ini bagi generasi muda sekarang atau generasi setelah veteran ini mungkin sudah lebih banyak berdiam diri di rumah atau sudah tiada, maka generasi-generasi selanjutnya itu harusnya menjadikan spirit atau semangat mereka sebagai teladan.
6: Nazrina Zuryani mengatakan sikap pantang menyerah dan gotong royong menjadi bagian penting dari semangat perjuangan yang dapat diteruskan. Semangat tersebut dapat diterapkan generasi muda melalui bidang masing-masing dengan terus mengembangkan kompetensi dan memberi manfaat bagi lingkungan sekitar.
5: Sebaiknya kata pantang menyerah dengan jiwa gotong royong itu lebih menjadi warisan dari pejuang-pejuang masa lalu kita, karena mereka tidak pernah menyerah, pantang untuk menyerah. Nah, ini masing-masing kita harusnya berjuang untuk menemukan apa sih kompetensi kita, apa sih yang bisa kita jadikan kebermanfaatan diri, sehingga jiwa gotong royong yang sudah ditularkan itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari sebagai generasi penerusnya, termasuk generasi muda.
6: Semangat perjuangan tersebut dapat diterapkan generasi muda melalui bidang masing-masing dengan terus mengembangkan kompetensi dan memberi manfaat bagi lingkungan sekitar. Nilai perjuangan dan gotong royong dapat menjadi bagian dari upaya membangun Indonesia ke depan.
7: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi, melaporkan.
3: Pendengar, meneladani spirit veteran diimplementasikan dengan menghidupkan kembali nilai-nilai kejuangan, pantang menyerah, disiplin, dan cinta tanah air yang diwariskan para pejuang kemerdekaan. Berbagai tantangan tentu dihadapi di tengah dinamika zaman modern di mana esensi perjuangan tidak lagi diwujudkan melalui angkat senjata, melainkan melalui kontribusi nyata mewujudkan Indonesia maju. Selengkapnya, mengenai meneladani spirit veteran untuk Indonesia maju, kita simak perbincangan Ayurini bersama dosen Universitas Ngurah Rai, Dr. Gede Wirata.
8: Pak Wirata, kalau kita berbicara terkait dengan meneladani spirit veteran untuk Indonesia maju, hal apa yang ingin Bapak tekankan?
1: Terkait dengan spirit pejuang gitu ya, tentu di sini utamanya adalah generasi muda, karena generasi muda di dalam berjuang saat ini itu berat juga itu. Jadi bukan berarti yang pejuang yang lama tidak berat, itu sini sama-sama berat. Kalau pejuang yang dulu itu bagaimana mempertahankan setiap jengkal tanah, kemudian bagaimana bebas, merdeka dan sebagainya. Nah, kalau generasi muda sekarang ini adalah bagaimana dia paling tidak menata dirinya sendiri dulu. Kenapa? Karena di luar sana banyak sekali kompetitor-kompetitor yang jadi lawannya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita menjaga budaya kita agar tidak punah, utamanya Bali. Generasi muda juga memiliki andil dalam hal ini. Siapa lagi kalau kita tidak serahkan semua kepada generasi muda. Nah, yang ketiga, generasi muda kami sangat berharap sekali mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Jangan larut dengan glamor dan lain sebagainya. Isilah diri, ya, utamanya adalah pengetahuan-pengetahuan yang tentunya bisa membangkitkan diri sendiri. Nah, kalau diri sendiri sudah bangkit, tentu ini imbasnya kepada orang lain.
8: Apa tantangan yang dihadapi generasi saat ini, Pak Wirato? Karena kita ketahui di era yang serba modern ini, generasi bangsa tentunya menginginkan hal-hal yang praktis. Namun kita berharap semangat juang dari para pahlawan, pejuang, dan veteran tidak pernah pudar.
1: Nah, tentunya di sini harapan kami ya, kami sih tidak hanya berpangku kepada generasi muda. Peran pemerintah juga sangat penting di sini. Nah, bagaimana pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan itu mampu mengadopsi apa yang menjadi keinginan generasi muda. Ini penting, jangan sampai nanti antara keinginan generasi muda dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu berseberangan. Nah, artinya apa? Bahwa pemerintah di dalam membuat kebijakan itu lebih kepada menggali kearifan lokal. Kalau sudah berbicara kearifan lokal, tentu di sana ada generasi mudanya di sana. Ini harapan kami, sehingga antara generasi muda dengan pemerintah itu akan memiliki langkah yang sama di dalam mempertahankan bangsa Indonesia itu sendiri.
8: Apa harapan Pak Wirato dalam momentum Hari Veteran Nasional ini sehingga kita bisa bersama-sama mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan kualitas SDM yang unggul seperti itu dan memiliki daya saing?
1: Dalam hal ini, kalau menurut saya, jangan hanya bersifat seremonial saja. Bagaimana kita membumikan lagi ya apa yang telah diperjuangkan oleh para pejuang kita. Nah, tentu dengan dalam mengisi kemerdekaan ini, cari yang positif-positif aja itu. Yang positif tentunya sekali lagi pendidikan. Nah, untuk meningkatkan SDM itu kan lewat pendidikan. Tanpa pendidikan nonsen. Maka dari itu pendidikan juga harus bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Sekali lagi peran pemerintah di sini harus turut serta di dalam membangun generasi muda. Dalam hal ini adalah SDM itu sendiri melalui pendidikan. Nah, bagaimana biayanya murah, kemudian bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Di satu sisi kita ingin mempertahankan bangsa kita, tapi di sisi lain pendidikan itu masih menjadi tanda tanya besar.
8: Baik, terima kasih Pak Wirato sudah berbagi informasi bersama RRI siang hari ini. Dan pendengar, demikian perbincangan saya bersama dosen Universitas Ngurah Rai, Dr. Gede Wirato. Terima kasih dan selamat siang.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Bencana kekeringan yang melanda Kabupaten Jemberana, Bali kian mengkhawatirkan. Krisis air bersih di Kelurahan Pendem kini terus meluas.
1: Bencana kekeringan yang melanda Kabupaten Jemberana, Bali kian mengkhawatirkan. Krisis air bersih di Kelurahan Pendem kini meluas dari satu banjar menjadi dua banjar. Dampaknya warga terpaksa mengandalkan pasokan bantuan darurat serta memanfaatkan air sungai untuk memenuhi kebutuhan harian. Guna meringankan beban warga, Palang Merah Indonesia, PMI Kabupaten Jemberana, menerjunkan satu unit mobil tangki berkapasitas 5.000 liter ke lingkungan Dewasana. Air bersih tersebut disalurkan melalui tandon-tandon penampungan yang telah disiagakan di sejumlah titik. Pantauan di lokasi menunjukkan antusiasme sekaligus kepanikan warga. Begitu tandon terisi penuh, warga berbondong-bondong mengantri dan saling berebut mengisi ember, galon, hingga jerigen yang mereka bawa agar tidak kehabisan. Seperti yang diungkapkan di Kadek Dwi Antari, salah satu warga lingkungan Dewasana, Kelurahan Pendem.
2: Kan itu satu bulan
3: ya? Iya. Mereka akan api mandi nanti Pak Airnya?
2: Mereka akan masak mandi, minum.
3: Air minum, untuk mandi di mana?
2: Ya,
1: Selama ini, warga setempat memenuhi kebutuhan air secara swadaya dengan mengalirkan pipa dari sumber mata air pegunungan langsung ke rumah-rumah. Namun kemarau panjang yang melanda belakangan ini membuat debit air di pegunungan surut drastis hingga memicu krisis berkepanjangan. Pihak PMI memprediksi kondisi ini masih akan berlangsung hingga akhir tahun. Kepala Markas PMI Jemberana Iwayan Wikramwardana memastikan ketercukupan bantuan air bagi warga yang terdampak.
4: Kami PMI Jemberana berada di lingkungan Dewasana, di mana air yang kami salurkan itu 5.000 liter, yang terdampak ini kurang lebih 95 kakak. Nah, ke depan, karena ini kalau diprediksi El Nino ini sampai Desember, dan ini merupakan setiap tahun ada musibah, ada kekeringan, jadi ke depan PMI mudah-mudahan nanti kami akan usulkan juga, nanti mudah-mudahan nanti bisa memberikan yang terbaik, tapi untuk sementara sampai Desember kami siap untuk membawa air bersih ke masyarakat. Kami sudah meluas. Kemarin di Pancar Dawo, sekarang ada di Dewasana.
1: Ia berharap dalam kondisi kekeringan seperti ini, warga bisa dengan bijak menggunakan air bersih sehingga krisis air ini bisa diminimalisir. Ia juga mengimbau warga untuk segera melaporkan jika pasokan air bersih mulai menipis agar bisa didistribusikan kembali. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
0: Modernisasi membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Bali. Namun di tengah perubahan tersebut, rasa kebersamaan dan gotong royong dinilai semakin tergerus dan menjadi tantangan bagi eksistensi masyarakat adat.
5: Kita lakukan melalui pemahaman-pemahaman yang harusnya kita berikan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.
6: Eksistensi masyarakat adat Bali menghadapi tantangan di tengah modernisasi dan perkembangan teknologi. Penguatan rasa kebersamaan, gotong royong, dan empati dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan desa adat. Juru Bendesa Adat Sumerta, Imade Aryawan Payusa mengatakan, pemerintah telah memberikan dukungan terhadap keberadaan masyarakat adat melalui regulasi dan bantuan pendanaan. Penguatan dari dalam masyarakat tetap menjadi faktor utama agar desa adat dapat bertahan.
5: Masyarakat itu akan existing, masyarakat adat itu akan eksis apabila hal yang paling mendasar dari komponen masyarakat adat itu, yakni masyarakatnya dia itu sendiri, masyarakat adat itu sendiri memiliki rasa guyub, bersatu, gotong royong itu. Itu yang akan mempertahankan eksistensi masyarakat adat. Dan di tengah kemajuan modernisasi, kemajuan teknologi informasi, rasa itu kemudian saya amati itu semakin berkurang, semakin terdegradasi rasa kita sebagai kramo adat, rasa kita sebagai komponen masyarakat, bagian dari masyarakat adat itu semakin berkurang.
6: Imade Aryawan menjelaskan, perkembangan zaman turut mendorong pola kehidupan yang semakin seragam dan terukur. Kondisi tersebut dikhawatirkan mengurangi kepedulian masyarakat terhadap perbedaan kemampuan ekonomi maupun kebutuhan masing-masing kramo adat.
5: Kita harus cari pola intinya. Kalau menurut saya, kita harus cari pola gimana caranya supaya dapat meningkatkan rasanya dia sebagai satu kesatuan masyarakat adat yang mempunyai empati kemudian dengan kramo adat yang lain, dengan kelompok masyarakat yang adat yang lainnya gitu, dalam sebuah komunitas adat. Itu yang harus kita lakukan melalui pemahaman-pemahaman yang harusnya kita berikan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.
6: Peningkatan partisipasi masyarakat menjadi pekerjaan penting bagi desa adat. Penguatan rasa kebersamaan dan empati antar krama di diharapkan mampu menjaga nilai adat dan budaya Bali tetap hidup di tengah perubahan zaman. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Pendengar, kenaikan harga bahan baku membuat biaya produksi songket ikut meningkat. Namun, perajin songket memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap tertarik membeli.
7: Kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulu.
8: Kenaikan harga bahan baku menjadi tantangan bagi perajin songket dalam menjaga biaya produksi. Kondisi tersebut turut dirasakan pemilik upah boga songket Sidemen IGD Pratikayasa. Ia mengatakan kenaikan terjadi pada bahan baku yang digunakan dalam pembuatan songket. Harga bahan baku yang sebelumnya berada di kisaran 3 juta rupiah lebih disebut dapat mencapai 4 juta rupiah hingga hampir 6 juta rupiah sehingga menambah beban biaya produksi.
7: Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku.
8: Menghadapi kenaikan biaya tersebut, IGD Pratikayasa memilih tidak langsung menaikkan harga songket secara tinggi. Sebagai usaha berskala kecil, ia mempertimbangkan kemampuan pelanggan sekaligus menjaga agar konsumen tetap mau datang dan membeli.
7: Ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil, dulu sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi. Karena apa? Kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami. Kami lebih mengutamakan ke depannya agar pelanggan kami itu tetap ingin datang dan berbelanja.
8: IGD Pratikayasa berharap harga bahan baku dapat lebih stabil dan ketersediaannya tetap terjaga di Bali. Stabilitas bahan baku dinilai penting agar perajin dapat menjaga kelancaran produksi dan harga jual bagi pelanggan. Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan.
9: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
0: Pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Kelungkung tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga mengoptimalkan potensi alam secara bertanggung jawab. Upaya tersebut dilakukan dengan tetap menjaga fungsi ekologis serta memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata.
10: Pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Kelungkung, Bali semakin diarahkan pada pemanfaatan potensi alam yang tetap mempertahankan fungsi ekologis serta memperkuat peran masyarakat sebagai bagian utama dalam ekosistem pariwisata. Pengelola Desa Wisata Bakas, Iwayan Arsa, kepada RRI Denpasar menyampaikan potensi alam seperti kawasan pesisir, perbukitan, persawahan, sumber air, hingga keanekaragaman hayati dinilai tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga menjadi sumber daya strategis yang perlu dikelola secara bertanggung jawab.
11: Di Bakas tentu tidak akan ada perubahan-perubahan yang memang signifikan yang kita lakukan, karena apa yang sudah kita miliki baik dalam hal budaya, kehidupan sosial sehari-hari, termasuk juga pemandangan-pemandangan yang ada yang di Bakas, itu yang kita maksimalkan. Jadi konsepnya adalah bagaimana alam tetap terjaga, bagaimana kehidupan sosial kita di Bakas tetap terjaga. Karena implementasi dari konsep desa wisata di Bakas dalam mengedepankan apa yang kami sebut filosofi kita, Trihitra Karana.
10: Ia menambahkan dalam konteks tersebut, pengembangan destinasi tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Pengelolaan pariwisata perlu mempertimbangkan daya dukung lingkungan, kapasitas sosial masyarakat, serta kemampuan destinasi dalam mempertahankan karakter lokalnya.
11: Kegiatan rutinitas kita, bagian daripada kegiatan budaya kita, dan juga bagian bagaimana menciptakan harmoni dengan alam.
10: Ia menyebut masyarakat memiliki posisi strategis karena menjadi pihak yang berinteraksi langsung dengan ruang dan sumber daya pariwisata. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan destinasi dapat mendorong terbentuknya rasa memiliki sekaligus membuka peluang ekonomi melalui pengembangan usaha lokal, produk UMKM, jasa wisata, maupun aktivitas berbasis budaya dan lingkungan. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Pendengar, rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Buleleng tidak hanya diisi kegiatan seremonial, tapi juga melibatkan masyarakat, pelajar, hingga generasi muda melalui berbagai kegiatan.
12: dari gerak jalan ini bisa ya melatih karakter disiplin.
13: Hati-hati bermedia, jadi betul-betul melihatnya.
14: Rangkaian kegiatan HUT ke-81 RI di Kabupaten Buleleng berlangsung dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Ketua Panitia HUT ke-81 RI Kabupaten Buleleng, Putu Ariyadi Pribadi, mengatakan kegiatan dibagi menjadi kegiatan pokok dan pendukung, mulai dari upacara pemasangan bendera merah putih, lomba gerak jalan, kegiatan sosial, kebersihan lingkungan, hingga Buleleng Festival. Sejumlah kegiatan juga diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dalam mengisi kemerdekaan. Ketua Panitia HUT ke-81 RI Kabupaten Buleleng, Putu Ariyadi Pribadi, menjelaskan lomba gerak jalan tetap menjadi salah satu kegiatan yang dipertahankan karena tidak hanya memeriahkan peringatan kemerdekaan, tetapi juga melatih disiplin, kerjasama, dan kesabaran generasi muda. Pelaksanaan gerak jalan juga dikoordinasikan bersama kepolisian, TNI, perhubungan desa, dan kecamatan untuk memastikan keamanan peserta maupun masyarakat.
12: Supaya apa, generasi kita dari gerak jalan ini bisa ya melatih karakter disiplin, bekerja sama, artinya kesabaran gitu kan. Nah, ini dilatih lah melalui momen-momen seperti ini. Nah, terkait dengan pelaksanaan gerak jalan, ya tadi sampaikan kan memang tantangannya sekarang kan lalu lintas sangat-sangat padat. Termasuk juga apa namanya, tadi disampaikan anak-anak kita banyak yang mungkin karena ada HP, mungkin banyak main gadget. Jangan, ini gerak jalan ini kan salah satu upaya untuk mengurangi ya. Selama latihan kan bisa ya dikurangilah penggunaan HP-nya. Ini untuk keamanannya dikoordinasikan oleh Pak Aban Kesbampol bersama Satpol PP, dibantu dari kepolisian, TNI, perhubungan gitu, sudah dikoordinasikan.
14: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng, Dr. Nyoman Widiarte, mengatakan generasi muda untuk tidak hanya memaknai kemerdekaan melalui kegiatan Agustus, generasi muda juga diingatkan agar bijak menggunakan media sosial, menyaring informasi, dan memastikan kebenaran berita sebelum menyebarkannya, terutama di tengah perkembangan teknologi dan penggunaan kecerdasan buatan.
13: Terima kasih. Jadi kami, himbauan kami mengajak generasi yang disebut generasi Z. Jadi tentunya hati-hati bermedia. Jadi betul-betul melihatnya atau mendengarnya agar dicari dulu sumbernya. Jangan sampai kita terbawa berita-berita hoax dan berita-berita yang tentunya dapat mengganggu persatuan dan kesatuan kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Karena ini di, apalagi sekarang ada AI ini, jadi betul-betul kalau ada berita agar disaring, dikonfirmasi.
14: Rangkaian kegiatan HUT ke-81 RI di Kabupaten Buleleng juga dikemas dengan kegiatan yang menyasar berbagai kelompok, termasuk lomba berbasis teknologi, kegiatan tradisional Buleleng Festival, serta Buleleng Education Expo. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi sekaligus menumbuhkan semangat persatuan, gotong royong, dan kecintaan terhadap daerah serta bangsa. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Dari dunia olahraga, dilaporkan tim Persatuan Getball Seluruh Indonesia atau Pergatsi Gianyar berhasil menorehkan prestasi gemilang di ajang kejuaraan nasional atau Kejurnas Open Getball 2026. Namun di balik prestasi tersebut, Pergatsi Gianyar masih terganjal dukungan anggaran untuk membina atlet.
15: Jadi kita sebenarnya Gianyar membutuhkan pertandingan-pertandingan di luar. Tryout-nya harusnya diperbanyak.
16: Tim Persatuan Getball Seluruh Indonesia Pergatsi Gianyar berhasil menorehkan prestasi gemilang di ajang kejuaraan nasional Kejurnas Open Getball 2026 di Gor Ngurah Rai Denpasar. Gianyar menjadi satu-satunya tim dari Bali yang berhasil naik podium juara dan menyabet medali perak. Wakil Ketua Umum 1 Pengkab Pergatsi Gianyar, Ketut Ciwe, kepada RRI mengatakan tim Pergatsi Gianyar sangat on fire tampil di Kejurnas kali ini. Pada nomor double mix, anak asuhnya berhasil tembus ke babak final, namun sayang harus legowo dikalahkan tim Sulawesi Tengah. Termasuk di nomor triple mix, perebutan medali perunggu, lagi-lagi tim Pergatsi Gianyar dikalahkan tim Sulteng.
15: Yang sampai ke final adalah di nomor double mix. Dan sekarang kita ada di posisi kedua, dikalahkan sama Sulteng. Nah, untuk triple-nya, kita ada di peringkat 4. Juga kalah sama Sulteng. Jadi dalam ini Sulawesi Tengah itu sangat kuat sekali. Nah, ini tidak lain dari dukungan KONI-nya, mensupport dari pembiayaan, sehingga mereka setiap turnamen mereka ikut
16: Ketut Jiwo mengatakan dari segi jam terbang dan kekuatan mental tanding, anak asuhnya memang kalah jauh dari tim Sulteng yang melanglang buana ikut berbagai kejuaraan nasional. Sementara tim Pergatsi Gianyar masih terganjal masalah anggaran untuk memberangkatkan tim. Termasuk pada Kejurnas Open Gateball di Bali ini, tim Pergatsi Gianyar berangkat dengan swadaya atlet dan pengurus.
17: Harapan kami kepada KONI Gianyar lebih mensupport dari segi pendanaan. Di mana tahun ini kami mengajukan proposal yang jumlahnya 18,5 juta, tapi sampai hari ini belum ada turun. Namun kami ya dengan terpaksa biaya pendaftar 12,5 juta. Itu kami backup dengan teman-teman kami di pengurus ya swadaya. Nah, kami masih menunggu kebaikan nanti daripada KONI Gianyar.
16: Tanpa bermaksud membandingkan diri, Ketut Jiwo menuturkan Pergatsi Buleleng mendapat dukungan anggaran Rp130 juta, Badung Rp120 juta per tahunnya. Termasuk Klungkung pada Kejurnas 2026 ini mengajukan proposal Rp16 juta dibantu Rp15 juta oleh KONI Klungkung. Ketut Jiwo berharap kedepan KONI Gianyar dapat memberikan dukungan anggaran untuk membantu keberangkatan atlet mengikuti berbagai event. Hal ini penting sebagai ajang tryout dan mematangkan kualitas atlet sebelum turun mewakili Gianyar di perhelatan Porprov Bali 2027 mendatang. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Pendengar, laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Meneladani spirit veteran untuk wujudkan Indonesia maju. Kekeringan meluas, krisis air bersih di Jembrana kian mengkhawatirkan. Mewakili tim redaksi, saya Wandi Aziz bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
18: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: Aduh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

0: I could play dengan Midnight, walaupun sekarang bukan Midnight ya. Tapi sepertinya lagu ini enak juga kita dengerin sambil ya leyeh-leyeh dikit ya, setelah dari jam 8 pagi sampai jam 12 Anda bekerja terforsir ya, harus kejar tayang, guys. Oke, kita ke kanal informasi atau rri.co.id ya. Ada Badung ternyata masih menjadi penyumbang PHR tertinggi. Dan kunjungan wisatawan atau wisatawan mancanegara itu naik 0,4% ya. Dan sebaliknya wisatawan domestik turun 8% akibat lonjakan harga aftur dan tiket pesawat. Untuk tingkat hunian hotel, okupansi hotel berizin mencapai rata-rata 90%, itu terutama untuk kawasan ETDC ya, 95%, didorong oleh lonjakan di hotel bintang 5 dan 5 plus, wes. Pendapatan pajak atau PHR, pajak hotel dan restoran se-Bali, itu meningkat dari 3,8 triliun rupiah menjadi 4,1 triliun di tahun 2026. Kabupaten Badung menyumbang porsi terbesar sebanyak 2,9 triliun atau 71%. Wah, keren ya Badung. Selengkapnya Anda bisa langsung kunjungin rri.co.id. Masih dengan Wandi di sini, masih di Denpasar siang ini.
1: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
2: Oh ya?
1: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
2: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
1: Tapi namaku bener, Yan.
2: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
1: Waduh.
2: Nah, kan?
1: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
2: Aduh, stop, itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
1: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
3: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo. Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: punya kentongan.
1: Ketika terjadi pergantian musim tiba, salah satu bahaya yang patut diwaspadai adalah sambaran petir. Kasus manusia tersambar petir tidak hanya sekali atau dua kali terjadi, bahkan beberapa kasus menyebabkan kematian tragis. Waspada bahaya sambaran petir karena udara dalam petir panasnya mencapai 50.000 derajat Fahrenheit. Fenomena petir terbentuk dari awan cumulonimbus atau yang biasa disebut awan sibi. Tipe awan hujan ini secara kasat mata memiliki struktur yang menjulang tinggi, berwarna abu kehitaman.
2: Bila sedang berada di kolam renang, secepatnya keluar dan jauhi tempat terbuka. Segera masuk bangunan atau ruangan, hindari juga berlindung di bawah pohon, serta menjauhi tiang listrik atau menara.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar tautan di akun Facebook Bantuan Sosial berisi tautan pendaftaran stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Unggahan disertai narasi bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS atau program bedah rumah merupakan bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni. Pada tahun 2026, pemerintah meningkatkan target program ini secara signifikan menjadi sekitar 400 ribu unit rumah di seluruh Indonesia. Benarkah hal itu? Kita cek faktanya. Tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Hawk mengakses tautan yang dibagikan dalam unggahan akun Facebook Bantuan Sosial. Hasilnya, tautan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau pkp.go.id. Sebaliknya, pengguna diarahkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Turnback Hawk kemudian menelusuri informasi mengenai program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko tentang petunjuk teknis penyelenggara program bantuan BSPS merupakan program pemerintah yang bertujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Bantuan tersebut diberikan sebagai stimulan untuk peningkatan kualitas maupun pembangunan baru rumah swadaya. Mengacu pada petunjuk teknis penyelenggara program bantuan pembangunan rumah swadaya, calon penerima BSPS diusulkan oleh pemerintah daerah atau instansi yang berwenang melalui sistem informasi bantuan perumahan si baru, dan selanjutnya usulan tersebut diverifikasi dan divalidasi. Penerima memenuhi persyaratan kemudian ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen atau PPK. Faktanya, mekanisme penyaluran BSPS dilakukan melalui proses administratif pemerintah, bukan dengan mengisi formulir melalui tautan beredar di Facebook. Jadi unggahan berisi klaim tautan pendaftaran bantuan stimulan perumahan swadaya adalah konten tiruan atau impostor konten. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar. Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
3: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
4: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
2: Kalau jalan-jalan di Bali, sesekali kita akan melihat petugas penjaga keamanan menggunakan pakaian yang khas. Siapakah dia? Disebut dengan pecalang. Petugas penjaga keamanan ini memiliki jabatan dan wewenang untuk menjaga keamanan di desa adat masing-masing. Secara spesifik, sesuai Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003, pecalang memiliki tugas untuk menjaga wilayah desa di 8 penjuru mata angin di pos penjagaan yang strategis. Pecalang berasal dari kata celang yang artinya waspada. Para pecalang menggunakan pakaian yang khusus dan mudah dibedakan dengan pakaian adat ataupun pakaian lainnya. Ciri khas pakaian pecalang yaitu mengenakan kaman khas Bali yang dilengkapi dengan saput poleng, hitam dan putih, destar, dan bunga pucuk. Juga membawa keris yang diselipkan di pinggang.

Yes, awal pekan dompet pengen menjerit tapi grafik harga emas malah tengah-tengah aja nih. Kabar baiknya harga emas Antam dan Buyback hari ini terpantau masih stabil. Hari ini bareng saya Hafsah dan Najwa ada rencana investasi atau mau cari simpanan emas ya. Emas ya, bukan simpanan yang lain. Momennya pas banget buat ancang-ancang nih. Kalau mau detailnya langsung aja ke rri.co.id. Sekarang jadi tim yang mana? Pilih jadi tim simpan atau tim lepas. Bagikan pendapat tambahan Anda pastinya bisa di 0896 7812 3830. Dan pastikan selalu bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya dari 3 komposer, sedang apa di mana? Kalau saya boleh tambahin, berbuat apa?

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Mak.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
5: Berikut tugas Anda.
4: Buat lebih ringkas lah.
5: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
4: Oh, singkat, padat, pulang.
6: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
4: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
6: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
4: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
6: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
4: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
6: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
4: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
6: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: satu bahaya yang perlu diwaspadai saat cuaca ekstrim adalah sambaran petir. Biasanya, petir muncul saat sedang terjadi hujan deras. Petir adalah kilatan listrik di udara yang disertai bunyi gemuruh karena bertemunya awan yang bermuatan listrik positif dan negatif. Petir mempunyai tiga tipe, yaitu dari awan ke awan, di dalam awan, dan dari awan ke bumi. Petir yang paling berbahaya bagi kehidupan di bumi adalah dari awan ke bumi.
1: Sewaktu ada risiko sambaran petir, hindari berlindung di bawah pohon, sebab pohon yang rimbun bukan tempat yang aman. Wilayah tepi sungai sama bahayanya seperti pantai dan bukit gunung, karena tidak ada tempat terdekat untuk menyelamatkan diri. Sewaktu berada di wilayah yang sesak, Anda mungkin tidak bisa bergerak dengan cepat. Jaga jarak sekitar 2 meter dengan orang lain, atau masuk segera ke dalam bangunan kokoh.
2: Gratis.
3: Gratis.
2: Gratis.
3: Gratis.
2: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: sadar gak sih sore Senin tuh selalu datang lebih cepat sebenarnya harapan kita dari hari esok. Nah ternyata udah mau Selasa aja ya. Berakhir sudah kebersamaan kita di Denpasar sore ini untuk edisi Senin 10 Agustus 2026. Matusuk semua untuk Anda yang sudah menemani saya sepanjang acara. Dan saya pamit undur dulu. Nanti rekan saya selanjutnya sudah siap untuk menemani sampai malam Anda. Informasi lebih lanjut siapa mas nanti mas? Ada Adik Sukma, Hari Sukma yang akan menemani terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Bu Budi, enggak kok Bu, lagi santai aja ini.
2: Syukur deh, aku mau nanya sesuatu nih.
1: Nanya apa nih? Tanya aja boleh.
2: Kemarin tuh anakku tuh cerita kalau dia ditawarin investasi sama kenalannya. Katanya untungnya gede banget, tapi kok aku kayak khawatir gitu ya.
1: Emang investasi apa sih Bu? Kok bisa bikin khawatir?
2: Katanya uang kita tuh bisa berlipat ganda dalam waktu singkat. Terus yang nawarin juga berkali-kali bilang investasi ini kesempatan langka, jangan disia-siakan. Kayak pengen kita cepet-cepet kasih uangnya gitu loh.
1: Wah, wah, wah Bu, itu jelas ciri-ciri investasi bodong. Jangan gampang percaya sama yang nawarin keuntungan gede dalam waktu singkat Bu. Apalagi pakai embel-embel harus segera investasi. Biasanya sih itu cuman ya akal-akalan aja Bu.
2: Terus gimana dong Bu? Aku juga pengen punya tabungan lebih buat masa depan.
1: Mending kita cari investasi yang jelas aja Bu, yang terdaftar di OJK. Itu Otoritas Jasa Keuangan. Kita bisa cek dulu legalitasnya di website OJK atau tanya ke orang yang lebih paham soal investasi.
2: Oh gitu ya? Makasih banyak ya udah diingetin. Jadi lebih tenang nih sekarang.
1: Oke, sama-sama Bu. Jangan sampai nih kita jadi korban investasi bodong. Dan segera laporin ya kalau kita nemu investasi bodong kepada pihak yang berwajib.
3: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Mulai dah dia, mentang-mentang cantik.
2: Kenapa sih?
1: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
2: Biarin sih, mau-maunya dia.
1: Awas aja ya.
2: Terus, mau diapain?
1: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
2: Itu bullying namanya.
1: Apa?
2: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
1: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
2: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
1: Oh,
2: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
1: Heboh.
2: Wow. Dibilangin bullying itu ada hukumnya, belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
1: Udah, masuk kelas yuk.
2: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
1: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
3: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hamburg 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam nanti, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1 pastinya akan menemani ruang dengar Anda di hari Senin ini pendengar. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,2 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: musuh Indonesia resmi gue.
1: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
2: 33 atlet.
1: Jam berapa ini? Kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
3: Aku tak sempurna.
4: Jangan suka membedakan anak.

0: siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

0: Waktunya kentongan.
1: Angin kencang, puting beliung, angin ribut dan sebagainya merupakan peristiwa hidrometeorologi yang meningkat intensitasnya pada masa peralihan musim. Umumnya terjadi di peralihan musim panas ke musim penghujan. Jenis bencana ini menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan cumulonimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman angin kencang sulit diprediksi karena

0: merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Beberapa akibat bencana angin kencang adalah kerusakan rumah dan pohon tumbang. Prabencananya dapat dilakukan dengan membuat rumah atau bangunan yang kokoh, meningkatkan pengetahuan tentang angin puting beliung dan cara penyelamatan diri, memperhatikan tanda-tanda terjadi angin kencang seperti udara terasa panas, kemudian muncul awan gelap. Saat bencana terjadi, bawa masuk barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin. Tutup jendela dan pintu, lalu kunci. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jika disertai potensi petir yang akan menyambar, segera membungkuk, duduk dan peluk lutut ke dada. Jangan tiarap di atas tanah. Hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik ataupun pohon, papan reklame dan sebagainya yang berpotensi rubuh saat terjadi angin kencang. Lindungi diri dari kemungkinan benda yang terbang terbawa angin kencang dan segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Iya, pendengar, satu lagu dari Christopher Matoma, Take Me Back, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar sore hari ini. Dan tentunya Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam nanti. Dan nanti pendengar di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, kami juga hadirkan untuk Anda Denpasar sore hari ini ruang UMKM Dialog, ya, yang kita akan bahas dengan topik bisnis t-shirt modal kreativitas untung tanpa batas. Nanti Anda bisa simak juga tentunya pendengar melalui live streaming kami di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Dan juga pendengar, satu buah informasi untuk Anda dari Pemkab Klungkung, yang dimana pemerintah Kabupaten Klungkung terus memperkuat konektivitas Nusa Penida melalui rekonstruksi ruas jalan Sampalan Toyepakeh sepanjang 8,8 km. Pekerjaan yang dimulai sejak awal Mei ini menggunakan APBD Klungkung tahun anggaran 2026 dengan nilai kontrak sekitar 50,68 miliar. Rekonstruksi dikerjakan menggunakan pekerasan aspal hot mix yang dinilai lebih tahan terhadap beban lalu lintas dan juga kondisi cuaca. Kepala Dinas PUPR KP Klungkung, Imade Jati Laksana, mengatakan perbaikan ini bertujuan meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran transportasi masyarakat sekaligus juga mendukung pariwisata serta perekonomian Nusa Penida. Pemerintah juga mengimbau pengguna jalan berhati-hati saat melintas di sekitar lokasi proyek serta mematuhi rambu serta petunjuk yang tersedia. Melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, Pemkab Klungkung berharap akses transportasi semakin merata, pelayanan publik meningkat, dan pertumbuhan pariwisata di wilayah Nusa Penida semakin kuat.

0: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: Ya, masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar di Denpasar sore hari ini ya. Semua masih akan terus temani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1. Dan juga pendengar, satu buah informasi untuk Anda, yang dimana hamparan kebun jeruk milik kelompok tani dan juga ternak Selulung Jagadita di Desa Selulung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, kini tak lagi jadi sekedar lahan produksi, pendengar, karena sebuah coffee shop juga sudah berdiri kokoh di tengah kebun menghadap panorama pegunungan yang sejuk dan resmi juga mengubah wajah pertanian desa menjadi destinasi agrowisata berbasis pengalaman. Transformasi ini, pendengar, merupakan buah juga dari program pengabdian kepada masyarakat atau PKM skema kemitraan luar negeri yang menggandeng 4 perguruan tinggi sekaligus, yaitu Universitas Warmadewa dari Indonesia, University Teknologi Mara atau UITM Malaysia, Universitas Erlangga Indonesia, dan juga Universitas Surabaya dari Indonesia. Kegiatan ini dibiayai melalui skema hibah internal institusi Universitas Warmadewa tahun 2026. Luar biasa sekali, pendengar, karena selama ini pendapatan dari para petani Selulung ini sangat bergantung pada satu komoditas aja, yaitu adalah jeruk. Nah, ketergantungan tunggal inilah yang membuat mereka rentan terhadap anjloknya harga, perubahan cuaca, serangan hama, hingga ketidakpastian pasar. Dan pastinya berangkat dari kondisi ini, jadilah kebun jeruk tersebut disulap ya, jadi coffee shop yang tentunya menghadap panorama pegunungan yang sejuk dan bisa juga mengubah wajah pertanian desa menjadi destinasi agrowisata berbasis pengalaman. Dan tentunya, pendengar, informasi ini Sukma lansir dari laman rri.co.id, yang tentunya Anda juga bisa sekali untuk simak secara lebih lengkap lagi, pendengar, di laman kami rri.co.id. Dan juga setelah ini, lagu dari Nadif Basalamah, Bergema Sampai Selamanya, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar sore hari ini.

Apakah Anda pernah merasa lelah saat bangun di pagi hari, padahal sudah tidur beberapa jam? Atau pernah merasa sangat mengantuk di sela-sela rapat di siang hari? Tenang, kita tidak sendirian. Berikut adalah beberapa kebiasaan yang harus dilakukan agar tubuh terasa lebih berenergi sepanjang hari. 1. Jangan menunda waktu bangun. Tidak bisa diingkari, bunyi alarm di pagi hari memang menyebalkan. Alih-alih membuat kita bangun dengan segar, mematikan alarm terkadang justru membuat kita lebih sulit untuk bangun. Apalagi banyak orang yang justru tidak sadar sedang mematikan alarm sampai akhirnya mereka bangun dan menyadari bahwa mereka sudah terlambat. Jangan menunda waktu bangun, jika perlu kita bahkan tidak harus menggunakan alarm sebagai pengingat waktu bangun. Dengan begitu secara alami, jam biologis pun akan tertata dan kita bisa bangun dengan lebih banyak energi. Yang kedua, minum air. Sebagian besar dari kita paham akan pentingnya minum air demi menjaga tubuh tetap terhidrasi sepanjang hari. Namun sejatinya, minum air di pagi hari juga bisa memberikan manfaat bagi sistem pencernaan serta energi untuk sepanjang hari. 3. Pilih sarapan yang tepat. Mengonsumsi sarapan yang tepat dan sehat memberikan tubuh kita energi dan nutrisi yang dibutuhkan untuk tetap berenergi sepanjang hari. Kita bisa mengonsumsi karbohidrat, protein, dan lemak sehat. Ini akan membantu keseimbangan gula darah sepanjang hari yang menjaga kita tetap berenergi. Yang terakhir, berolahraga. Memulai hari sambil berolahraga adalah salah satu cara terbaik untuk menyegarkan tubuh sekaligus memberi asupan energi sebelum kita kembali beraktivitas. Kita bisa melakukan senam agar tubuh lebih berenergi sepanjang hari serta membantu tubuh membakar lebih banyak kalori.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Denpasar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila,

0: Denpasar sore ini.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Kami hadirkan kembali untuk Anda pendengar Dialog Ruang UMKM dengan topik Bisnis T-shirt Modal Kreativitas Untung Tanpa Batas. Jadi tentunya Anda bisa sekali pendengar untuk menyimak dialog ini melalui FM 99,5 di kawasan Kutul Singaraja, melalui FM 100,9 di kawasan Bukit Segekar Rangasem, dan juga pastinya melalui FM 105,2 MHz di kawasan Denpasar dan sekitarnya. Dan juga pastinya pendengar, untuk dialog pada sore hari ini juga kami siarkan secara live streaming di Facebook kami RRI Pro 1 Denpasar. Jadi Anda juga bisa sekali pendengar untuk sharing-sharing atau bertanya seputar topik sore hari ini kepada narasumber kami. Anda bisa langsung komen di live chat Facebook kami atau menghubungi line telepon kami di 0361 222161 atau melalui nomor WhatsApp di 0896 7812 3830. Tanpa berlama-lama lagi pendengar, Sukma akan langsung perkenalkan dulu ya narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar. Sudah hadir Niluh Diah Pranaswari Satria SH. Selamat sore Kak Diah. Kabar baik ya Kak Diah?
2: Luar biasa selalu.
1: Baik, terima kasih Kak Diah sudah menyempatkan waktunya ya untuk hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar. Dan kita akan berbincang-bincang mengenai bisnis T-shirt Modal Kreativitas Untung Tanpa Batas. Dan juga pendengar, hari ini Kak Diah tidak sendiri, tapi kami masih akan tunggu juga kehadiran dari Kak Ayus Divira Eskom ya tentunya. Nanti sambil berjalan juga pastinya ya. Dan sekarang kita bareng Kak Diah dulu, mungkin sebagai pembuka Kak Diah, sebagai pembuka bisa diceritakan bagaimana sih awal mula Kak Diah sendiri bisa terjun ke bisnis T-shirt di Bali ini. Apakah ada inspirasi di belakangnya seperti itu? Silakan.
2: Sebenarnya sih saya kecemplung juga ya. Sebenarnya kecemplung. Jadi yang pertama itu emang partner saya, kebetulan suami sekarang. Mm-hmm. Jadi yang emang dari dulu tuh suka clothing, terus awalnya tuh kayak baju kelas sama teman-temannya, bisa ngedesain, dan ternyata untuk umuran anak SMK yang dia bisa buat desain dan buat jadi produk baju, ternyata hasilnya lumayan gitu kan. Berjalan-berjalannya terus sempat clothing pas zaman-zamannya mungkin 2010-an, mungkin kalau Kak Sukma ngikutin zaman-zaman 2010-an itu lagi hype banget.
1: Betul.
2: Semua brand clothing. Mm-hmm. Habis itu berjalan-berjalannya lagi, fokus kita tetap di produk-produk yang kita clothing, sampai pasar clothing mulai agak turun, orang-orang mulai cari baju yang online, iya, yang harganya mungkin bisa lebih murah yang pasti. Habis itu kita kayak punya titik di mana kita nggak bisa nih kayak gini terus. Kita harus benar-benar punya, jadi produsen lah, bukan cuman sekedar yang jual baju aja. Mm-hmm. Tapi kita udah bisa nih langsung yang produksi, yang orang-orang bener nyari produknya kita banget gitu. Akhirnya 2019, mm-hmm, itu baru yang benar-benar kita fokus banget di konveksinya kita ini.
1: Okay.
2: Yang kita pakai polo shirt. Mm-hmm. Terus kita fokus di bordir yang dulunya tuh benar-benar sulit nyari yang bisa dia bordir satuan.
1: Oke, baik. Berarti dari gitu, tahun 2010-an ya sebenarnya ya?
2: 2010-an sebenarnya, awal banget.
1: Oke, udah lama banget nih pendengar. Dan juga memang dari yang awalnya lagi ramai-ramainya bisnis clothing, sampai juga ada pasang surutnya, sampai sekarang masih bertahan ya.
2: Iya, syukur banget ya.
1: Syukur banget ya. Tapi gitu. Oke, baik. Jadi itu inspirasinya. Tapi apakah sebenarnya kepo juga ya, sebenarnya alasan dari suaminya Kak Diah sendiri ya, apa awalnya suka bisnis clothing? Nah itu dia, karena kan Kak Diah juga ibaratnya terbawa gitu.
2: Iya,
1: ya
2: benar. Ngikut aja ya,
1: ngikut aja. Oke, baik, luar biasa sekali ya. Bahkan tapi sampai sekarang untuk pasar dari t-shirt sendiri masih aman Kak Diah gitu atau gimana?
2: Kalau sekarang kita udah punya spesifikasi khusus yang kita ambil. Mm-hmm. Gitu. Jadi kita emang mengkhususkan diri untuk jual di produk polo shirt jadi. Terus kita ngambil bordir yang nggak ada minimal ordernya, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kalau misalkan sekarang kan juga kita saling dukung UMKM kan Kak.
1: Betul.
2: UMKM tuh nggak punya karyawan yang banyak, nggak punya budget yang besar juga. Mm-hmm. Jadi disitulah kita masuk.
1: Oke, gitu. Baik. Berarti di sini Kak Dia jualnya yang polosan gitu ya Kak Dia ya?
2: Betul.
1: Atau bisa juga request-request?
2: Request bisa banget.
1: Oh, bisa banget juga.
2: Jadi
1: ya?
2: Kalau yang kepepet pas perlu cepet, perlu saya ada ini enggak, ini Kak, aman sih, masih bisa di kita gitu.
1: Oke, baik. Tapi namanya CV-nya ini 14 Bali gitu.
2: Benar.
1: Ya. Mungkin boleh bisa diceritain juga apa latar belakang dari 14 Bali itu apa sih?
2: Kalau 14-nya itu sih sebenarnya awalnya ngasal. Abis itu kita cari-cari apa ya biar nggak nanti orang nanya asal 14 gitu. Jadi kita produksinya biasanya itu sekitar 14 hari Kak.
1: Oh.
2: Jadi kalau misalkan untuk
1: banget.
2: Yang orderan yang custom order gitu, di luar stok yang kita udah ready, itu kita biasanya estimasinya sekitar 14 hari atau 2 minggu gitu.
1: Okay.
2: Jadi itulah jadi ya landmarknya kita gitu.
1: Jadi nama ya akhirnya pendengar luar biasa sekali. Menarik banget karena pasti banyak orang nggak sampai berpikir ke sana gitu ya. 14 mungkin tanggal terbentuknya atau apa gitu ya.
2: Kadang ada yang bilang tanggal jadian ya,
1: iya, tanggal
2: gitu
1: jadian
2: kan.
1: Dia sama suami gitu kan.
2: Bener.
1: Ternyata tanggal pengerjaan. Wah, gitu. Bener-bener mind blowing ya ternyata. Iya. Dan dari Kak Dia sendiri, menurut Kak Dia, kenapa sih bisnis t-shirt ini masih punya peluang yang besar Kak di Bali khususnya?
2: Kalau masih punya peluang yang besar, sebenarnya kita kan UMKM terus berkembang ya Kak.
1: Baik.
2: UMKM itu terus berkembang, terus ide-ide usaha itu semakin banyak. Jadi orang itu pun membranding dirinya itu dengan macam-macam. Jadi kalau saya kita akan bantu support semua usaha itu dengan branding baju-bajunya kita gitu. Jadi kita nggak cuma baju, kita juga siapin kalau misalkan mereka mau custom apa, topi, merchandise, terus untuk event juga kita support kayak misalkan seminar kit, kayak gitu. Jadi benar-benar support production-nya mereka yang perlu gitu.
1: Oke, luar biasa sekali. Ternyata nggak t-shirt aja nih pendengar, tapi yang lain juga sekalian juga.
2: Benar,
1: sih sebenarnya.
2: Jadi
1: ya,
2: all in kan,
1: ya, all in
2: sekalian
1: ya.
2: Gitu.
1: Oke, baik. Tapi kalau di Bali sendiri persaingannya gimana nih Kak sekarang? Apakah cukup ketat juga untuk tahun ini?
2: Untuk sekarang kayak lumayan ya Kak.
1: Lumayan banyak ya Kak.
2: Lumayan banyak ya. Habis itu kalau misalkan bisa dilihat lagi di jalan-jalan tuh udah mulai ada banyak yang ngambil market, bisa satuan. Bisa sablon satuan, border satuan, kayak gitu.
1: Satu biji gitu maksudnya.
2: Benar.
1: Ya.
2: Jadi satu piece aja.
1: Satu
2: gitu
1: piece
2: bisa
1: aja.
2: Gitu.
1: Bisa. Oke.
2: Okay. Cuman balik lagi kita kan harus punya yang plus ya, sama klien.
1: Betul.
2: Service, terus kecepatan kita untuk handle klien.
1: Betul.
2: Handle komplain klien, terus bisa menuhin semua kemauan klien kita lah kayak gitu. Jadi mereka repeat lah.
1: Betul,
2: kayak gitu.
1: Itu dia service ya number one.
2: Benar.
1: Juga jadi itu jadi keunikan juga ya. Betul. Atau jadi nilai plus yang membuat customer tuh datang lagi repeat order lagi.
2: Benar
1: kayak
2: banget.
1: Gitu. Oke, baik Kak Dia, setelah ini kita akan sambung kembali ya perbincangan kita, namun kita akan jeda dulu dengan pesan-pesan berikut ini. Pendengar jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,2 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
3: Mengapa kota Paris disebut sebagai kota mode? Industri mode adalah pilar ekonomi negara Prancis selama masa kekuasaan Louis XIV di tahun 1643 hingga 1715. Istana banyak berinvestasi dalam bidang seni dan fashion. Menurut Dr. Valerie Steele, seorang kurator di Paris, bahwa penekanan pada mode ini jauh lebih dari sekedar estetika. Louis XIV sangat ingin memastikan bahwa penampilannya dan penampilan para abdi dalamnya sesuai dengan gagasannya sebagai raja yang modern, kuat, dan beradab. Bukan hanya branding budaya yang diperhatikan, namun dalam bidang fashion, ia melihat potensi ekonomi yang sangat besar, seperti kita melihat potensi tambang-tambang emas saat ini. Oleh karena itu, ia secara bersama-sama berusaha untuk mencegah persaingan dengan negara lain dan melindungi industri tekstil lokal yang mereka beri bantuan dana dalam jumlah besar. Dengan investasi busana yang sangat luar biasa, Hingga saat ini membuat semakin banyak orang mengasosiasikan Paris dengan perancang busana yang mendunia dan julukan kota mode yang tidak lekang oleh waktu.
4: Musim kemarau ada yang menyebutnya sebagai musim kering atau musim panas. Cirinya adalah bila curah hujan per bulan di bawah 60 mm. Selain sedikitnya curah hujan, musim kemarau ditandai dengan matahari bersinar sangat terik, jarang ada awan yang menghalangi, suhu udara panas dengan kelembapan tinggi. Bagi Anda yang tinggal di pedesaan, keringnya tanah sangat berdampak pada hasil pertanian dan perkebunan, yakni gagal panen. Sementara bahaya kesehatan bisa terjadi di semua lokasi. Sebagai dampak dari penghematan air, orang jadi kurang bersih, lalu timbul penyakit pencernaan seperti diare dan kolera.

0: Oh, no.
1: Pakai tikar dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh, no.
4: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
0: Oh, no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Inflasi merupakan suatu kondisi harga barang dan jasa dalam suatu negara mengalami kenaikan dalam jangka waktu panjang yang terjadi karena tidak sesuainya arus antara uang dan barang. Selain itu, inflasi terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan yang kemudian membuat biaya ekspor meningkat.
7: Mengonsumsi produk dalam negeri adalah salah satu cara cerdas mengatasi inflasi, sebab mengonsumsi produk luar negeri menyebabkan naiknya tarif pajak. Walaupun belanja produk luar negeri dapat membantu meningkatkan devisa negara, namun di sisi lain, konsumsi produk luar negeri justru membuat tarif pajak naik, yang berdampak terhadap peningkatan inflasi.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di Denpasar sore hari ini pendengar bersama Hari Sukma dan juga masih di Dialog Ruang UMKM. Kita masih berbincang-bincang mengenai bisnis t-shirt modal kreativitas untung tanpa batas. Dan pastinya Sukma kembali mengundang Anda pendengar untuk bisa mengikuti siaran kami melalui FM 99,5, FM 100,9 atau melalui FM 105,2 MHz. Dan juga pastinya pendengar, untuk dialog pada sore hari ini juga kami siarkan secara live streaming di Facebook kami RRI Pro 1 Denpasar. Jadi Anda bisa sekali ya untuk langsung sharing-sharing juga atau mengirimkan pertanyaan yang ingin Anda tanyakan kepada narasumber kami seputar topik pada sore hari ini melalui live chat di Facebook RRI Pro 1 Denpasar atau melalui nomor WA kami di 0896-7812-3830 atau melalui nomor telepon kami di 0361-222-161. Kembali ya bersama dengan Kak Diah dan juga sudah datang nih ya partnernya hari ini. Kita langsung sapa aja Kak Ayus Divira. Selamat sore Kak Ayus.
11: Halo, sore.
10: Kabar baik ya Kak Ayus?
11: Iya.
10: Terima kasih baik. Sudah menyempatkan waktunya ya. Tadi dibilang dari Jimbaran. Iya. Jauh banget dan pastinya memakan waktu juga. Iya, perjalanan benar. Berarti agak macet ya Kak?
11: Iya, udah mulai macet karena murid-murid udah mulai pada pulang sekolah.
10: Iya, pulang itu. Sekolah benar-benar. Oke, tadi kita sudah memulai di luar gitu ya bincang-bincang sama Kak Diah dan tanya-tanya apa sih awal mula ya, bagaimana sih awal mula Kak Diah bisa terjun ke bisnis t-shirt di Bali ini, khususnya untuk CV14 ini ya. Dan kalau dari pendapat dan perspektifnya Kak Ayus juga mungkin bisa diceritakan dulu gitu ya, apa sih sebenarnya yang menginspirasi Kak Ayus bisa memilih untuk membuka usaha ini? Silahkan Kak Ayus.
11: Oke, okay, seperti yang tadi sih sudah saya sempat dengar juga sambil jalan saya dengar. Sudah perbincangannya itu hampir semua sudah disampaikan sama Ibu Diahnya. Mm-hmm. Cuman memang ada sedikit tambahan lagi untuk dulu sejarah awalnya berdiri. Jadi sebenarnya kita mulai bisnis di perbajuan ini dari kelas 2 SMA. Itu kita. Ya itu dari zamannya itu masih buat-buat baju kelas.

0: identitasnya gitu.
1: Iya, kompak gitu ya.
0: Iya. Jadi zaman itulah kita coba nih jual baju 50.000 gitu, iya, per piece-nya. Jadi sampai jalan, setelah kita terjun produksinya, ternyata ternyata HPV-nya di bawah itu, di bawah 50.000 gitu. Oh, jadi iya, ada profit di sana. Hmm. Nah, di sanalah kita mulai, kenapa enggak kita coba aja ke kelas-kelas yang lain gitu. Tuh.
1: Mulai jadi bisnis ya,
0: iya,
1: di sana ya.
0: Mumpung jadi ada ide, peluang kan kita, iya, ambil dulu ya.
1: Iya,
0: gitu, jadi ide bisnis.
1: Oke, sampai sekarang langsung keterusan gitu ya.
0: Iya, keterusan.
1: Sampai kadiahnya juga terbawa gitu ya.
0: Iya. Akhirnya ketemu dia jadi istri, ya sudah kamu
1: selesai
0: kerja aja sama bantu saya di sini gitu.
1: Iya, mantap. Langsung udah gini ya. Udah pasti juga ada usahanya yang bisa dikembangkan gitu ya. Profitnya juga Kak Ayu sudah tahu gitu ya, ada nih ya. Dan
0: iya,
1: tadi juga Sukma sempat kepoin untuk Instagramnya ya, dari CV14. Itu dia pendengar, ternyata bukan cuman t-shirt aja. Betul. Tas pun juga ada, tas, ada, topi. Nah, banyak banget yang bisa tentunya langsung juga bisa dikonsultasikan ya. Bahkan gak cuman polosan aja, tadi Kak Dia juga sudah bisa sampaikan, bisa juga ada desain-desainnya itu juga bisa ya gitu ya, bisa custom gitu ya. Yeah. Oke, dan dalam bisnis ini Kak Ais dan juga Kak Dia, mana nih yang lebih penting ya? Modal uang atau modal kreativitas? Karena topiknya kan, topik kita bisnis t-shirt modal kreativitas kayak gitu ya, untung tanpa batas seperti itu. Kalau menurut dari Kak Ais dan juga Kak Dia, mana nih yang lebih penting, modal uang atau modal kreativitas? Mungkin dari Kak Ais terlebih dahulu, silahkan.
0: Karena ini ditanya modal uang atau kreativitas, untuk uangnya sendiri saya serahkan kepada yang pemegang uangnya aja.
1: Oke, baik.
0: Jadi saya mungkin dari segi kreativitas yang saya lalui selama menjalankan bisnis ini. Jadi kalau dari kreativitas sendiri itu tentu saja penting, karena kalau kita bisnis tapi nggak ada kreativitasnya, jalan-jalan tapi mungkin lama berjalannya itu tidak sampai saya dari dulu sampai sekarang gitu. Jadi dulu itu keunggulan kita itu kita menerima langsung desain, pembuatan desain dari klien. Jadi klien tinggal kasih kita brief, kita kasih free desain.
1: Tapi
0: setelah berjalan berapa lama, mesin kita tambah banyak, produksi kita juga semakin, deadline-nya mepet-mepet, akhirnya kita kewalahan di desain gitu. Jadi ya kita lepas di desainnya itu, kita oper dengan teman-teman yang masih kuliah atau SMK desain. Jadi kalau ada memang klien yang ngotot pengen, aku mau langsung desain di 14 gitu. Jadi kita oper ke teman-teman itu, ini ada briefing gini, gimana, ada yang mau ngambil nggak gitu. Jadi otomatis juga membuka
1: lowongan,
0: peluang juga untuk teman-teman yang memang di desain gitu. Kalau dari segi kreativitas saya.
1: Oke, baik, luar biasa sekali. Ada ceritanya juga, dan bahkan berujung bisa membuka peluang juga ya, untuk banyak orang lainnya lagi. Oke, kalau dari sisi modal uangnya gimana nih Kak Dia?
2: Sebenarnya kalau dibilang mana yang lebih penting, sebenarnya semuanya penting ya. Kedua ini penting banget. Kalau cuman kita kreatif aja tapi kita gak punya modal yang support, itu kayak kurang, mungkin bisa jalan dengan ide-idenya aja, cuman memang perlulah sokongan dana. Tapi kalau misalkan kita punya modal yang besar saja, kayak tadi sampein, kita gak bisa nih jalan hanya dengan usaha ini aja, dengan modal itu aja, tanpa kita punya kreativitas untuk buat ke arah mana nih usaha kita. Terus kalau misalkan klien ada minta sesuatu, kadang tuh klien suka kayak, ini gimana ya? Ya atur aja ya, kayak gitu. Jadi kayak tetap harus ada kreativitas. Terus untuk pengembangan usaha yang lebih, kayak kita penambahan mesin-mesin, terus yang untuk support kita biar bisa pelayanan lebih prima lah. Jadi bisa lebih cepat, nggak harus 14 hari mungkin nunggunya, mungkin bisa 3-4 hari. Kadang kalau misalkan memang kita rasa itu bisa, kita kadang buatnya yang layanan ekspres, jadi mereka bisa sehari atau dua hari itu udah clear gitu.
1: Oke, itu juga pasti jadi nilai plus juga.
0: Benar,
1: ya.
0: Oke. Boleh nambah soal modal sedikit?
1: Boleh, silakan Kak Yus.
0: Jadi ada sedikit cerita, saya mau cerita aja. Jadi saya pernah ngobrol sama teman saya yang memang bisnis juga. Jadi ketika dia nanya saya, kamu modalmu dari mana sih gitu? Kebetulan memang dari pribadi dulu. Ya,

0: tanya ada utang nggak gitu. Kalau utang sih kebetulan belum ya, saya malah diketawain sama teman-teman bisnis saya. Jadi mereka, jadi di sini saya juga belajar kalau ini nggak saya mengharuskan teman-teman untuk utang dulu untuk berbisnis ya, itu utang boleh, tapi ketika bisnis kita sudah berjalan dan mendapatkan profit untuk menambah produksi atau kekuatan bisnis kita dengan hutang, kalau memang kita hitung-hitung masih masuk nggak apa-apa gitu. Akhirnya saya mencoba dari sana, saya mencoba menambah modal dengan
1: utang
0: gitu. Jadi teman-teman juga bilang kalau bisnis tanpa utang kayaknya kurang oke deh gitu, bisa jalan tapi lama mungkin,
2: tapi lama ya.
0: Iya,
1: motivasinya mungkin ya kita harus ada utang nih biar harus bayar.
0: Iya, bayar itu juga. Jadi
2: iya,
0: terima kasih Kur.
2: Bener juga ya. Oke, karena kalau ada utang mungkin jadinya ada
0: tambah semangat.
2: Iya, dikit. Ada yang memotivasi gitu ya. Iya,
0: jadi setiap akhir bulan tuh udah deg-degan aja bukan gitu.
2: Tapi nerima orderannya juga kayaknya banyak-banyak ya.
0: Iya,
2: supaya bisa bayar gitu. Oke. Tapi kalau dari 14 sendiri target pasar utamanya siapa aja nih biasanya? Masih lokal atau sekarang sudah mulai ke daerah-daerah lain mungkin?
0: Oke saya. Kalau ke sekarang klien kita sih Astungkara sudah nasional dan juga ada beberapa dari luar negeri.
2: Wow.
0: Di mana Bali kan memang jadi tujuan pariwisata.
2: Betul.
0: Ya. Jadi teman-teman kita yang dari luar negeri itu ketemu 14 itu lewat Google. Jadi mereka merasa produksi di Bali itu nggak tahu ya, kayak makin menurut mereka murah ya produksi di Bali ya. Cuman memang kendala kita itu adalah kalau ke luar negeri itu kita belum paham sistem pengiriman dari Indonesia ke negaranya dia gitu.
2: Okay.
0: Kalau untuk di Denpasar atau Bali pada khususnya itu sudah lumayan juga. Klien kita itu ada dari instansi, kampus-kampus juga, organisasi, bank. Ya lumayan lah gitu.
2: Oke, baik. Luar biasa sekali. Dan ya, bahkan tambahan. Udah ada tambahan mungkin dari Kak Dia?
1: Kayak tadi sampein emang klien kita udah agak mulai menyebar lagi ya. Jadi kalau misalkan di mana-mana lihat tiba-tiba, kalau misalkan siapa tahu Kak Sukma dapat ada event, dapat baju ada labelnya kita, mungkin bisa tag kita juga.
2: Iya.
0: Nah, RRI baru masuk nih.
2: Iya. Oke, 14 ya. Itu dia. Karena udah dari 2010 juga, sekarang udah 2026. Udah sesuai on the track ya, kalau misalnya bisa sampai luar negeri juga pengirimannya. Iya, seperti itu. Oke, Astungkara pastinya. Dan strateginya untuk mereka bisa menjangkau, selain dari memang tadi Kak Ayu sudah mention Google, adakah juga media sosial lainnya Kak Ayus?
0: Kalau dari kita, dari segmen pasar sih beda-beda. Kalau dari yang memang masih SMA atau kuliah, itu mereka banyakan kenal kita itu di TikTok.
2: Oh, okay.
0: Di TikTok langsung. Jadi mereka itu kadang-kadang kita, saya yang dari TikTok nih sempat melihat postingannya gini-gini, bisa nggak? Oh ya bisa gitu. Jadi kalau untuk teman-teman kita di luar negeri ya balik lagi, mereka lebih percaya di Google, review Google.
2: Betul.
0: Langsung kita sekarang sedang coba di Threads juga kita buat postingan kecil-kecil, simpel-simpel lah untuk menambah insight aja. Gimana, ada lagi?
1: Ya, paling benar sih kalau misalkan klien kita tuh kan nggak semuanya, sebenarnya hampir udah masuk ke semua segmen usia gitu Pak.
2: Iya.
1: Jadi kalau misalkan yang muda-muda udah pasti lewat TikTok, udah pasti banget.
2: Iya.
1: Kadang-kadang kita tahu dari mana Kak, dari temennya atau gimana gitu kan. Enggak Kak, saya lihat di TikTok gitu. Jadi kalau ada konten kita yang kebetulan FYP, nah mereka di situ tuh ngulik, liatin profile kita, terus lihat klien-klien yang udah pernah kita kerjain. Terus si yang kalau misalkan agak naik sedikit, milenial ke atas sedikit, mungkin lebih ke Instagram.
2: Okay.
1: Jadi Instagram mereka dapetnya DM. Habis itu baru kita kasih, kalau misalkan udah mau lebih lanjut nih ordernya, kita langsung kasih WA admin kita. Jadi nanti di WA biar lebih intimate gitu kan.
2: Baik, berarti memang di media sosial juga gencar ya promosi.
0: Iya,
2: dan juga konten-kontennya lah ibaratnya gitu ya. Untuk menarik insight dan juga menarik perhatian dari masyarakat dulu gitu ya. Sebelum nanti akhirnya tanya-tanya.
0: Satu lagi kita juga ada setiap minggu, kebetulan ada di Car Free Day Renon.
2: Oh.
0: Itu tepatnya di sebelah kantor BPBD
1: ya?
0: Itu.
1: Yeah. Yeah,
0: jadi setiap minggu kita ada di sana. Di sana juga kita ketemu klien-klien baru, lumayan banyak sih orang-orang olahraga nanya produk.
2: Iya, iya pas banget ya.
1: Sambil ketemu kita mungkin setiap hari Minggu di Renon.
2: Oke, benar-benar. Setiap hari Minggu ya.
0: Setiap Minggu pagi kita ada di Renon.
2: Oke, siap. Kak Ayus dan Kak Adia, setelah ini kita akan sambung kembali ya untuk perbincangan kita, namun kita akan jeda dulu dengan pesan-pesan berikut ini.
3: Wih, tas baru nih.
4: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
3: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
4: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
3: Oh, ini asli produk dalam negeri.
4: Wah,
3: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Di Bali, pada bulan tertentu, khususnya bulan Mei hingga Juni, kita akan melihat sesuatu yang unik, yaitu 8 gadis desa Tenganan yang berbalut busana adat berwarna kuning keemasan duduk di ayunan yang terbuat dari bambu. Ayunan tradisional bergerak ke atas dan ke bawah, bak komedi putar yang sering dijumpai di pasar malam. Aktivitas ini merupakan sebuah tradisi di desa Tenganan. Tradisi ini bernama meayunan yang hanya dilakukan setahun sekali sebagai bagian dari upacara Usabe Sambah. Tradisi meayunan dilaksanakan oleh gadis-gadis desa Tenganan Pegeringsingan atau disebut Daha, di mana ayunan tradisional ini diduduki 8 Daha dan di masing-masing penyangga tiang berdiri 1 hingga 2 orang truna yang bertugas memutar ayunan. Tradisi meayunan dilaksanakan untuk melepas anak-anak remaja desa Tenganan menuju kedewasaan. Meayunan merupakan sebuah ujian yang harus mereka jalani sebagai tanda menuju proses kedewasaan. Ayunan ini memiliki makna sebagai lambang naik dan turunnya kehidupan. Terkadang ada di puncak, namun suatu waktu bisa berada di titik terbawah. Dengan berakhirnya ritual ini, para Daha pun dinobatkan menjadi kaum dewasa yang siap mengarungi kehidupan nyata.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih di Denpasar sore hari ini, Dialog Ruang UMKM dengan topik bisnis t-shirt model kreativitas untung tanpa batas. Dan juga pastinya masih ya Sukma akan temani ruang dengar Anda sampai di menit ke-50 tentunya pendengar. Dan Sukma juga ingin sapa dulu ada pendengar yang sudah memonitor juga ya dari Facebook kami, ada Pak Oke Mulyarte Padang Sambian Monitor, dan juga ada Bu Made Resmi, serta di WhatsApp kami juga ada yang udah monitor juga, udah laporan gitu ya. Ada Bu Nirani Indi dan juga ada Bu Januraga di Bangli. Oke, terima kasih tentunya untuk para pendengar yang masih ya menyimak topik kita pada sore hari ini, bisnis t-shirt modal kreativitas untung tanpa batas. Tentunya masih bersama dengan Kak Ayus dan juga Kak Diah di Studio Pro 1 RRI Denpasar. Kita akan sambung pendengar untuk obrolan kita ya gitu. Dan saat ini seperti yang kita ketahui, Bali lagi menghadapi tantangan yang serius ya terkait dengan persoalan sampah. Nah, dalam proses produksi dari t-shirt ini nih Kak Ayus, bagaimana 14 gitu ya dari perusahaan Kak Ayus dan juga Kak Dia bisa mengelola limbah kain, tinta, plastik kemasan atau bahan sisa lainnya gitu agar tentunya tidak mencemari lingkungan. Silahkan Kak Ayus.
2: Oke, kalau dari 14 sendiri dalam penanganan limbahnya, kebetulan memang kita sudah berlangganan juga dengan BUMDes desa setempat.
1: Baik.
2: Jadi mereka punya jadwal kapan harus mengambil yang organik dan anorganik. Dan kebetulan juga kebanyakan limbah kita itu bentuknya kecil-kecil, yaitu benang aja sih sebenarnya, nggak ada limbah terlalu berbahaya. Jadi masih pengelolaannya masih aman sih untuk di 14 Bali sendiri.
1: Oke, baik, luar biasa. Berarti memang udah kerjasama ya sama BUMDes desa setempat. Tapi itu dia ya Kak Ayus, harus dipisah berarti ya,
2: iya,
1: antara
3: itu dipilah organik.
1: Oke, nah.
2: Cuman kita dia memang punya target kedepannya gimana cara kita ngolah potongan kain, sisa kain kita sendiri yang masih bisa dipakai, yang gak terlalu kecil. Mungkin kita rencananya mungkin kita lihat ke depannya sih maunya, rencananya kita buat kayak merchandise gantungan kunci dari itu gitu. Cuma sistemnya masih kita pikirin gimana nih bentuknya gitu.
1: Nah, itu ide juga sih sebenarnya.
2: Iya, betul. Jadi kita manfaatin yang masih bisa kita manfaatin gitu.
1: Oke, baik. Dan kalau ada anak muda nih yang ingin mulai bisnis t-shirt ini, langkah awal yang mereka bisa lakukan apa nih? Dan ngomongin tentang modal juga gitu ya, boleh mungkin di spill sedikit berapa sih kisaran modal yang bisa disiapkan gitu ya untuk anak muda yang ingin mencoba bisnis t-shirt ini? Mungkin dari Kak Diah bisa bantu jawab.
2: Silahkan,
1: silahkan.
2: Menteri keuangan aja.
1: Langsung ya, kalau udah modal-modal ya ini ya. Silahkan.
3: Sebenarnya sekarang tuh udah banyak banget anak-anak muda yang mulai ngambil project untuk buat baju. Jadi siklusnya mungkin sama kayak siklusnya dia sebelumnya. Dari awalnya baju kelas, abis itu pemuda-pemuda udah ngambil kayak baju ogoh-ogoh.
1: Iya, bener-bener. Nah,
3: jadi kalau udah sekarang tuh market ogoh-ogoh tuh udah dipegang sama pemudanya masing-masing gitu Kak. Abis itu kalau misalkan tanya modalnya berapa, itu mungkin tergantung segmennya dulu ya. Mungkin kalau misalkan dia mau ke teman-temannya dia dulu. Kalau misalkan modalnya belum punya nih, modalnya berapa gitu belum punya, mungkin cara yang jitu yang bisa dipakai, suruh DP aja dulu. Jadi kalau misalkan untuk yang benar-benar baru mau mulai, jadi dia kan sudah hitung-hitungan nih, berapa nih harganya, berapa keuntungannya, ya suruh DP aja dulu teman-temannya. besok kamu bisa produksi, produksi pun kan di tukang jahit, di tukang sablon, tukang border itu nggak langsung minta bayaran. Jadi itu masih ada spare untuk kamu sampai nunggu barang jadi, nunggu pelunasan. Jadi tenang dulu.
1: gitu. Yang penting dapat kliennya aja dulu ya di awal ya.
2: Sistem pre-order kalau kita bilang.
1: Iya, sistem pre-order itu ya yang bisa dilakukan untuk anak muda mungkin yang lagi nonton ini dan tiba-tiba kayak terbesit aja ya, apa saya coba aja gitu ya. gitu, apalagi sekarang pastinya kalau baju kelas itu surprisingly dari dulu sampai sekarang masih
3: benar,
1: ya
3: masih eksis
1: banget benar. Gitu ya.
2: Dan juga ini ada cerita juga, kita kan baru aja habis selesai buat baju untuk reuni semansa nih.
1: Jadi mereka
2: itu membuat ulang bajunya mereka 20 tahun yang lalu.
1: Gitu.
2: Jadi
1: menarik.
2: Itu tantangan juga sih buat kita. Saya mau sama kayak 20 tahun lalu, adanya foto ini foto buruk lagi ini aja. Ada ini aja bisa gak? Coba dulu ya, saya sampel aja gitu.
1: Tantangan
2: gitu.
1: Banget ini ya.
2: Karena emang kadang desain bagus itu belum tentu bagus di semua orang. Desain jelek juga belum tentu jelek di semua orang gitu.
1: Oke, okay. 20 tahun lalu gak buat di 14 tapi ya.
2: Iya,
1: tahu. Iya juga ya.
2: Masih main klereng.
1: Masih klereng. Pertanyaan saya. Oke, luar biasa sekali. Itu dia pendengar. Karena memang kalau di Bali sendiri, seperti yang Kak Dia juga bilang ya, baju kelas memang kita kayaknya setiap tahun, setiap naik kelas pasti ada aja buat gitu ya.
3: Benar. Pasti kan ganti kalau SMP dari 7A.
1: Iya.
3: Naik lagi jadi 8A, nggak mungkin.
1: Iya, temennya beda-beda kan? Nah itu benar. Dia gitu. Terus ogoh-ogoh juga iya. Bersama STT pasnya setiap tahun beda. Belum lagi kalau ada event lainnya gitu ya. Oke, jadi memang apa aja sebenarnya bisa ya dicoba dulu gitu. Yang penting mungkin bisa pakai sistem yang tadi Kak Dia sudah sampaikan, yaitu adalah pre-order gitu. Biar gak terkejut juga ya.
3: Iya benar. Kadang kan kalau anak muda susah nyari uang di mana, nyari uang di mana. Gak mungkin minta sama orang tua kan.
1: Nah itu dia. Mungkin takut juga kalau misalnya mau harus ngutang dulu. Betul. Nah itu dia. Mungkin takut.
2: Jangan untuk dulu lah untuk di awal-awal.
1: Gitu ya, tipsnya dari Kak Ayu. Jangan dulu ya di awal-awal ya.
2: Kali udah jalan.
1: Oke, baik. Dan juga dalam menjalani usaha ini Kak Ayu dan juga Kak Dia, apa yang ingin disampaikan juga kepada pemerintah terkait dengan UMKM di Bali ini, ada mungkin harapan atau pesan yang ingin disampaikan?
2: Kalau dengan sifatnya dengan pemerintah, iya. Kalau yang saya lihat sendiri mungkin nanti di pemerintah kan punya event tahunan tuh kayak Denfest dan lain sebagainya. Dan sebagainya, mungkin nanti di sistem seleksinya lebih bisa diperluas lagi. Jadi informasi awalnya itu bisa diperluas lagi, seleksinya di mana, proses seleksinya seperti apa. Jadi teman-teman UMKM yang pengen buka di Denfest, itu lebih prepare jauh-jauh hari lah gitu. Kalau untuk pemerintah sih di event tahunannya aja sih yang mungkin lebih di announcement lebih besar aja gitu.
1: Oke, baik. Kak Dia ada yang ingin ditambahkan?
3: Mungkin kalau misalkan untuk event pemerintah tuh karena sekarang UMKM tuh banyak ya.
1: Iya.
3: Mungkin dikasih space giliran mungkin. Jadi kalau udah di tahun ini udah UMKM A, B, C, mungkin variasi yang tahun depan udah
1: berbeda,
3: boleh berganti
1: lagi.
3: Mungkin segmennya sama, cuman brand yang lain kayak gitu. Jadi semuanya punya ajang untuk tampil.
1: Jadi
2: mungkin bisa di rolling lah untuk pesertanya. Jadi teman-teman yang baru merintis juga bisa
1: ada kesempatan juga ya Kak ya. Oke, baik, itu dia. Nanti kita juga tunggu ya di mana nih ada event gitu ya, supaya bisa ikutan juga. Nah, infonya itu mungkin supaya bisa diperluas lagi ya, agar para UMKM yang lainnya juga tahu infonya. Dan memang pastinya kan ingin ikut gitu ya, ingin berpartisipasi juga kalau ada kesempatan. Dan memang semua persyaratannya bisa di penuhi gitu ya, kenapa tidak gitu ya.
2: Kalau bisa juga kayaknya syarat-syaratnya dipersimpel lagi lah.
1: Dipersimpel lagi ya.
2: Yang penting punya usaha, lolos aja lah gitu kan. Oke,
3: mungkin dibuka aja ya, transparan.
1: Transparan
3: gitu,
1: ya.
3: Benar. Jadi usaha yang ini kayaknya ini yang bakal masuk, ternyata yang masuk yang lain gitu kan. Kita kayak aduh kayak
1: iya,
3: gitu.
1: Iya, mungkin nanti bisa di lebih transparan gitu ya. Kepada pemerintah atau instansi terkait yang menyediakan stand-stand untuk para UMKM gitu ya, di berbagai event-event yang diadakan seperti itu. Dan juga Kak Yus, Kak Dia, gak kerasa sekali waktunya udah semakin merapat, udah lewat di menit 51 ini. Gak kerasa banget ya kita ngobrol-ngobrol. Dan mungkin sebagai penutup juga, adakah pesan yang ingin Kak Yus dan juga Kak Dia sampaikan, pesan dan juga motivasi boleh untuk generasi muda di Bali yang ingin menjadi wirausahawan kreatif seperti itu? Silakan dari Kak Dia terlebih dahulu.
3: Saya dulu ya.
1: Iya.
3: Kalau buat saya nih, kayak orang yang benar-benar kecemplung, kayak tadi yang cerita awal, benar-benar kecemplung ke sini, ternyata usaha ini tidak semengerikan yang dibayangkan, tapi tidak sesantai juga yang dipikirkan. Jadi kita yang penting yakin dulu lah, yakin dulu, terus berani nyoba dulu, jangan kayak kalau kayaknya nggak jadi-jadi. Jadi harus dicoba dulu. Kalau misalkan ternyata memang belum jalurnya ke sana, pasti kebuka jalur yang lain kayak gitu. Jadi tetap semangat.
1: Tetap semangat. Gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Dia. Mungkin dari Kak Ayu silakan.
2: Iya, ini juga sedikit cerita. Jadi awal-awal
3: banyak ceritanya dari tadi.
2: Jadi awal-awal Dia ini saya minta berhenti bekerja dan fokus di usaha ini, ya pasti banyak pertanyaan, gimana nanti Dia yang berbiasa berpenghasilan segini dengan usaha, kan kadang-kadang kadang sepi kadang ramai, kan seperti itu ya, wajar lah. Jadi dia dulu banyak takutnya gitu. Jadi kalau ini gimana nanti pakai ini gimana, ya namanya kita berkeluarga kan pasti ada kebutuhan berbeda gitu. Jadi ya udah dibari aja sebenarnya mancanya, ya gimana kalau berhasil kayak gitu.
1: Itu ya, ya.
3: Berhasilnya dulu kayak tadi depan nih.
2: Mancanya berhasil berhasil dulu lah, nanti resikonya sambil jalan, yang penting gas aja dulu, nanti ketemu apa namanya, ketemu rintangan kita evaluasi bersama.
1: Gitu. Luar biasa mindsetnya ya, berarti harus berpikir ini akan berhasil gitu ya, usaha yang kita lakukan. Oke, baik, terima kasih Kak Ayus dan juga Kak Dia sudah menyempatkan waktunya hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar dan berbagi informasi juga kepada para pendengar ya, yang sudah menyimak juga melalui Facebook RRI Pro 1 Denpasar dan juga melalui WhatsApp, dan pastinya yang sudah mengikuti melalui 105,2, 99,5 atau 100,9 FM. Terima kasih banyak pendengar, dan semoga dialog ini bermanfaat ya untuk Anda yang ingin bermulai, ingin mulai untuk berusaha atau memulai bisnis seperti itu. Sukma akan tutup untuk dialog pada sore hari ini dengan terima kasih. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro satu kanal informasi dan inspirasi, satu lagu dari GAC. Bahagia sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar sore hari ini. Dan juga tentunya terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang sudah membersamai kami melalui FM 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital. Dan yang pastinya tadi sudah mengikuti dialog ruang UMKM dengan topik bisnis dessert modal kreativitas untung tanpa batas. Terima kasih dan semoga bermanfaat ya yang Sukma tadi sudah sampaikan dan Sukma sudah diskusikan bersama dengan Kak Ayus dan Kak Dia. Semoga juga bisa menginspirasi Anda pendengar dan pastinya untuk para pendengar yang tadi belum sempat untuk ngikutin dialog UMKM ruang UMKM tadi, Anda bisa langsung menuju ke Facebook RRI Pro 1 Denpasar untuk mengikuti tayangan ulangnya pastinya. Dan setelah ini pendengar, di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat yang akan dipandu oleh RRI Denpasar yang pastinya akan menghadirkan banyak informasi yang terbaru dan juga terupdate untuk Anda pendengar. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,2 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

0: pejuang-pejuang ini bagi generasi muda sekarang atau generasi setelah veteran ini mungkin sudah lebih banyak berdiam diri di rumah atau sudah tidak.
1: Perubahan nilai jual di situ, yang awalnya kita jual harga ubinya 5.000 per kilo, kemudian di 5 kilo itu cuma 25.000, tapi ketika kita olah jadi tepung ternyata bisa jadi 25.000.
2: Selamat sore, semangat perjuangan veteran dorong generasi muda berkontribusi bagi bangsa. Pangan lokal Buleleng didorong bernilai ekonomi dan perkuat diversifikasi pangan. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Hari Sukma.
3: RRI Denpasar.
2: Pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi terkait meneladani spirit veteran untuk Indonesia maju. Pendengar, semangat perjuangan para veteran dapat menjadi teladan bagi generasi muda untuk membangun Indonesia. Sikap pantang menyerah, gotong royong, dan mengutamakan kepentingan bersama menjadi nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Generasi-generasi selanjutnya itu harusnya menjadikan spirit atau semangat mereka sebagai teladan.
4: Perjuangan para veteran tidak hanya dikenang sebagai bagian dari sejarah bangsa. Semangat mereka dalam mengutamakan kepentingan bersama dapat menjadi contoh bagi generasi muda dalam kehidupan bermasyarakat. Dosen Lektor Kepala Program Studi Sosiologi Universitas Udayana, Dr. Randa Nazrina Zuryani, MAPHD, mengatakan para pejuang pada masanya mengutamakan kepentingan umum sebelum kepentingan pribadi. Menurutnya, semangat tersebut perlu menjadi teladan bagi generasi setelahnya.
0: Pejuang-pejuang ini bagi generasi muda sekarang atau generasi setelah veteran ini mungkin sudah lebih banyak berdiam diri di rumah atau sudah tiada, maka generasi-generasi selanjutnya itu harusnya menjadikan spirit atau semangat mereka sebagai teladan.
4: Nazrina Zuryani mengatakan sikap pantang menyerah dan gotong royong menjadi bagian penting dari semangat perjuangan yang dapat diteruskan. Semangat tersebut dapat diterapkan generasi muda melalui bidang masing-masing dengan terus mengembangkan kompetensi dan memberi manfaat bagi lingkungan sekitar.
0: Sebaiknya kata pantang menyerah dengan jiwa gotong royong itu lebih menjadi warisan dari pejuang-pejuang masa lalu kita, karena mereka tidak pernah menyerah, pantang untuk menyerah. Nah, ini masing-masing kita harusnya berjuang untuk menemukan apa sih kompetensi kita, apa sih yang bisa kita jadikan kebermanfaatan diri, sehingga jiwa gotong royong yang sudah ditularkan itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari sebagai generasi penerusnya, termasuk generasi muda.
4: Semangat perjuangan tersebut dapat diterapkan generasi muda melalui bidang masing-masing dengan terus mengembangkan kompetensi dan memberi manfaat bagi lingkungan sekitar. Nilai perjuangan dan gotong royong dapat menjadi bagian dari upaya membangun Indonesia ke depan.
2: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi, melaporkan. Tanggal 10 Agustus ditetapkan sebagai Hari Veteran Nasional. Penetapan ini diharap menjadi modal spirit dalam mewujudkan Indonesia maju.
5: Hari Veteran Nasional 2026 diperingati pada hari Senin 10 Agustus 2026. Peringatan ini bertujuan untuk mengenang gencatan senjata pada 10 Agustus 1949 dalam masa perjuangan kemerdekaan melawan tentara Belanda. Tema Hari Veteran Nasional 2026 adalah Veteran Menjaga Nilai Juang, Menginspirasi Indonesia Maju. Tema ini diusung dalam rangkaian kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melalui Badan Cadangan Nasional atau Bacatnas. Berikut rangkaian peringatan Hari Veteran Nasional 2026. Pertama, bakti kesehatan. Pemeriksaan kesehatan menyeluruh atau medical check-up gratis, konsultasi medis, serta layanan darah, jantung, dan mata bagi para veteran di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara atau RSPPN Panglima Besar Sudirman dan beberapa RS lainnya. Kedua, program kesejahteraan. Kegiatan sosial berupa bedah rumah tidak layak huni bagi veteran dan renovasi kantor Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI. Ketiga, ziarah nasional. Tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta pada 10 Agustus 2026. Serta terakhir, puncak acara syukuran dijadwalkan berlangsung di Balai Sudirman, Jakarta pada 12 Agustus 2026.
2: Berikut suara masyarakat terkait meneladani spirit veteran untuk Indonesia Maju.
6: Halo, perkenalkan nama saya Septa, umur 21 dan asal saya dari Denpasar. Sikap veteran yang tepat diteladani di era modern adalah pantang menyerah, tangguh menghadapi kegagalan, terus belajar, dan adaptif terhadap perubahan serta tekanan hidup modern. Terima kasih.
7: Halo, nama saya Gadis, umur saya 22 tahun, asal saya dari Purwakarta. Sikap veteran yang dapat diteladani di era modern adalah berkontribusi mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, mendukung karya anak bangsa, dan bijak menggunakan ruang digital demi nama baik negara.
8: Nama saya Tegar, umur 28 tahun, asal Denpasar. Sikap veteran yang dapat diteladani di era modern adalah mengutamakan kepentingan bersama, di mana menepis sikap individualis dengan menjaga solidaritas, bergotong royong, serta aktif membantu sesama di lingkungan sekitar.
2: Mendengar peringatan Hari Veteran Nasional 2026 menjadi momentum untuk meneladani semangat perjuangan, pengabdian dan cinta tanah air para veteran dalam memperkuat kontribusi generasi penerus menuju Indonesia Maju. Untuk selengkapnya berikut perbincangan Tri Larasati bersama Ketua DPC Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI Kabupaten Karangasem, Imade Oka.
9: Nilai dan semangat yang sudah dilakukan oleh veteran selama ini yang masih relevan untuk diteladani generasi muda saat ini seperti apa saja, Pak?
10: Kalau untuk di Karangasem, khususnya generasi muda yang kami pantau dan kami juga terjun ke tengah-tengah adik-adik kita, generasi muda penerus bangsa, khususnya pelajar SLTA, SLTP yang pernah kami jejaki dan kita turun ke sekolah-sekolah, walaupun tidak semua di Karangasem, tapi yang jelas kami satu tahun minimal 2-3 kali kami terjun ke ke sekolah-sekolah. Tanggapannya tentang relevansi veteran terhadap anak-anak muda, generasi muda, khususnya di Karangasem, masih sangat-sangat dihormati. Selama ini kami turun ke lapangan, kami memberikan paparan tentang nilai kejuangan 45 sejak baru berdirinya NKRI 17 Agustus 45 itu kami paparkan kepada anak sekolah, bahkan juga beberapa STP atau sebetulnya di desa adat juga kami pernah turun. Luar biasa tanggapannya dan kami sampai cukup kewalahan lelah untuk menerima pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak muda.
9: Baik, kalau untuk cara menanamkan semangat perjuangan ini seperti apa, Pak Oke, terkait dengan cinta tanah air atau pengabdian khususnya kepada masyarakat dari generasi muda agar tetap kuat di tengah perkembangan zaman ini, Pak?
10: Kami punya metode atau sudah ada program dari pusat, dari DPP Jakarta melalui provinsi, bahkan kami pernah dilatih di provinsi untuk seluruh Bali. Jadi ketua-ketua marcapnya itu dilatih oleh dosen yang dari pusat untuk menyampaikan pewarisan nilai-nilai kejuangan 45 kepada generasi penerus bangsa. Harus ini setiap kabupaten kota seluruh Indonesia harus dilaksanakan. Kemudian hasilnya itu pun karena sekarang kan sudah lebih mudah. Hasilnya itu kita laporkan lewat digitalisasi, lewat video dan WA itu ke provinsi maupun ke pusat. Itu kami sudah melaksanakan seperti apa yang kami katakan tadi, minimal 2-3 kali kami mendatangi sekolah-sekolah SLTA yang ada di Karangasem khususnya, kemudian juga SLTP. Nah, karena keterbatasan admin yang mendukung, jadi kami tidak bisa setiap sekolah akan kami datangi, tapi setiap tahun menjelang hari-hari besar seperti hari kemerdekaan, kemudian hari pahlawan itu pasti kami melaksanakan tugas itu untuk menyampaikan pewarisan nilai-nilai kepahlawanan kepada generasi muda.
11: Pendengar, demikian perbincangan kami bersama dengan Ketua DPC Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI Kabupaten Karangasem, Imade Oka.
12: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
2: Pendengar, beralih ke informasi lainnya, pangan lokal buleleng didorong untuk dikembangkan melalui kreativitas dan inovasi agar memiliki nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Pengembangan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat penganekaragaman pangan sekaligus meningkatkan pemanfaatan potensi pangan lokal.
13: Bandingkan dengan talas lokal atau talas Belitung yang harga jualnya mungkin 5.000, 6.000 gitu di pasar ya. Tapi kalau kita bisa olah itu menjadi...
14: Buleleng memiliki beragam potensi pangan lokal seperti sorghum, jagung, talas, singkong, ubi jalar, pisang, labu, dan sukun. Namun konsumsi masyarakat masih cukup bergantung pada beras sehingga pemanfaatan pangan lokal sebagai alternatif maupun pendamping beras perlu terus diperkuat. Analis ketahanan pangan ahli muda Lupastiniasih mengatakan pangan lokal dapat diolah dengan tampilan dan cita rasa yang menyesuaikan selera masyarakat, khususnya generasi muda. Kreativitas tersebut dinilai penting agar pangan lokal mampu bersaing dengan makanan modern yang saat ini banyak diminati.
13: Bandingkan dengan talas lokal atau talas Belitung yang harga jualnya mungkin 5.000, 6.000 gitu di pasar ya. Tapi kalau kita bisa olah itu menjadi tepung, kemarin kita juga ajarkan beberapa kelompok untuk mengolah jadi tepung, kita bisa jual di harga 55.000 per kilo tepungnya. Nah, untuk 1 kilo tepung kita butuh sekitar 10 kilo. Jadi ada perbandingan 5 kilo maksud saya, 5 kilo talas segar jadi 1 kilo tepung. Jadi ada perubahan nilai jual di situ, yang awalnya kita jual harga ubinya 5.000 per kilo, kemudian di 5 kilo itu cuma 25.000, tapi ketika kita olah jadi tepung ternyata bisa jadi 55.000.
14: Lupastini menjelaskan pengolahan pangan lokal juga dapat meningkatkan nilai jual. Talas misalnya dapat diolah menjadi tepung sehingga memberikan nilai ekonomi lebih tinggi dibandingkan saat dijual dalam bentuk bahan mentah.
13: Sebenarnya tidak perlu dibenturkan, Pak. Jadi yang tua sukanya olahan tradisional, yang muda sukanya modern, tidak usah dibenturkan. Tapi diubah bahan bakunya. Yang modern, yang bahan bakunya tetap pangan lokal, yang tradisional orang tua tetap bahan bakunya pangan lokal gitu. Karena kita juga ngomongin pangan tradisional, misalnya kayak sumping gitu ya, sumping aja minimal gitu, kita masih pakai tepung beras gitu misalnya. Kita ubah jadi tepung talas gitu misalnya kan bisa. Yang perlu kita lakukan adalah mengkreasikannya ini menyesuaikan pangan lokal.
14: Penguatan pangan lokal dilakukan melalui pendampingan kepada kelompok masyarakat dan UMKM. Sekitar 12 kelompok telah dilibatkan dalam pengolahan berbagai komoditas termasuk talas dan jagung. Masyarakat juga didorong mengembangkan pangan lokal menjadi produk kekinian tanpa menghilangkan bahan baku lokal. Upaya tersebut diharapkan dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat, meningkatkan nilai ekonomi bagi petani, sekaligus menjaga keberlanjutan pangan lokal buleleng agar tetap dikenal dan dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Putusan bebas 3 terdakwa kasus suap di lingkungan DPRD NTB belum menjadi akhir proses hukum. Kejaksaan Tinggi NTB memastikan akan melawan putusan tersebut dengan mengajukan banding. Berikut laporan Adilan.
15: Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menyatakan banding atas putusan bebas 3 terdakwa kasus suap di lingkungan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Langkah hukum itu diambil setelah tim jaksa penuntut umum berkoordinasi dengan pimpinan Kejati NTB. Juru bicara Kejati NTB, Muhammad Harun Al-Rashid, mengatakan upaya banding menjadi sikap resmi kejaksaan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram yang membebaskan seluruh terdakwa.
16: Dengan ini, atas putusan tersebut, tim penuntut umum akan melakukan upaya banding. Namun kelanjutannya nanti akan kita tindak lanjuti kapan dan waktunya upaya hukum itu akan kami sampaikan ke pengadilan. Sampai saat ini belum, nanti itu pun menjadi perhatian kami untuk mencermati isi dari salinan putusan itu.
15: Meski telah memastikan banding, Kejati NTB masih menunggu salinan lengkap putusan dari Majelis Hakim. Dokumen tersebut akan menjadi dasar untuk menyusun memori banding secara resmi. Harun mengakui ketentuan dalam KUHAP yang baru mengatur putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi. Namun menurutnya, ketentuan itu tidak menutup kemungkinan adanya upaya hukum lain yang masih memiliki ruang untuk diuji.
16: Karena di berbagai tempat juga seperti di daerah lain juga ada yang diterima upaya hukum itu oleh pengadilan. Walaupun memang masih debatable ya upaya hukum ini. Siap, sangat yakin bersalah. Bagaimana yang telah didakwakan terhadap para terdakwa.
15: Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram memvonis bebas Hamdan Kasim, Indra Jaya Usman, dan Muhammad Nasib Ikroman. Majelis Hakim menyatakan seluruh dakwaan jaksa tidak terbukti dan memerintahkan uang sitaan senilai lebih dari 2,5 miliar rupiah dikembalikan kepada pihak yang sebelumnya menyerahkan dana tersebut.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan langkah percepatan pendampingan administrasi bagi nelayan agar lebih mudah mengakses bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
17: Sebenarnya ada syarat administratif yang harus dipenuhi oleh
18: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat menyebut salah satu syarat utama memperoleh bahan bakar minyak BBM subsidi adalah kepemilikan pas kecil, yaitu dokumen resmi yang diterbitkan Kementerian Perhubungan melalui Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan setelah kapal diukur. Dokumen tersebut menjadi dasar penerbitan buku kapal perikanan atau BKP. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Muslim mengatakan, sebagian besar nelayan kecil masih mengalami kesulitan mengurus persyaratan administrasi karena keterbatasan kemampuan dan akses. Akibatnya, banyak nelayan belum dapat memanfaatkan BBM subsidi. Melalui APBD Perubahan tahun 2026, pemerintah provinsi akan memperkuat program pendampingan administrasi secara kolaboratif bersama pemerintah kabupaten dan kota, KSOP, Organisasi Nelayan, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HKTI, serta Komite Masyarakat Tani Indonesia.
17: Untuk BKP-nya, kapal perikanan itu kan, itu kita cetak nanti itu. Itulah syarat mereka baru bisa mengakses untuk BBM subsidi itu. Nah, proses ini kita sadari betul tidak bisa dilakukan oleh nelayan-nelayan kita yang notabene dengan segala keterbatasan yang ada, makanya kita mendorong hadirnya pemerintah untuk mengoptimalkan sistem fasilitasi ke arah tersebut. Target kita di APBD Perubahan ini kita akan memperbanyak.
18: Saat ini jumlah nelayan di NTB diperkirakan mencapai 70 ribu orang. Namun, sekitar 80% di antaranya masih belum memiliki pas kecil sehingga belum bisa mengakses BBM subsidi secara optimal. Selain persoalan administrasi, distribusi BBM subsidi juga terkendala terbatasnya stasiun pengisian bahan bakar nelayan atau SPBN yang beroperasi. Menurut Muslim, layanan SPBN masih berjalan optimal berada di kawasan Tanjung Luar, Lombok Timur, sementara sejumlah SPBN di daerah lain belum beroperasi maksimal.
17: Tentu kebijakan yang saya bilang tadi adalah bagaimana pemerintah itu memberikan porsi dukungan dalam bentuk insentif ya misalnya.
18: Pemerintah provinsi juga menyiapkan dukungan bagi nelayan di wilayah pesisir dan kepulauan yang harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memperoleh BBM. Kedepan, pemerintah daerah bersama Petramina, pemerintah kabupaten dan kota, serta KSOP akan menyusun rencana aksi percepatan pendapatan dan penerbitan pas kecil secara bertahap sehingga seluruh nelayan yang memenuhi persyaratan dapat mengakses BBM subsidi.
2: Dari dunia olahraga dilaporkan, tim Persatuan Getball Seluruh Indonesia atau Pergat SEA Gianyar berhasil menorehkan prestasi gemilang di ajang kejuaraan nasional Open Getball 2026. Namun di balik prestasi tersebut, Pergat SEA Gianyar masih terganjal dukungan anggaran untuk membina atlet.
19: Jadi kita sebenarnya Gianyar membutuhkan pertandingan-pertandingan di luar. Tryout-nya harus yang diperbanyak.
11: Tim Persatuan Getball Seluruh Indonesia Pergatsi Gianyar berhasil menorehkan prestasi gemilang di ajang kejuaraan nasional Kejurnas Open Getball 2026 di Gor Ngurah Rai Denpasar. Gianyar menjadi satu-satunya tim dari Bali yang berhasil naik podium juara dan menyabet medali perak. Wakil Ketua Umum 1 Pengkab Pergatsi Gianyar, Ketut Ciwe, kepada RRI mengatakan, tim Pergatsi Gianyar sangat on fire tampil di Kejurnas kali ini. Pada nomor double mix, anak asuhnya berhasil tembus ke babak final, namun sayang harus legowo dikalahkan tim Sulawesi Tengah. Termasuk di nomor triple mix, perebutan medali perunggu, lagi-lagi tim Pergatsi Gianyar dikalahkan tim Sulteng.
19: Yang sampai ke final adalah di nomor double mix. Dan sekarang kita ada di posisi kedua, dikalahkan sama Sulteng. Nah untuk triple-nya, kita ada di peringkat 4. Juga kalah sama Sulteng. Jadi dalam ini Sulawesi Tengah itu sangat kuat sekali. Nah ini tidak lain dari dukungan KONI-nya, mensupport dari pembiayaan sehingga mereka setiap turnamen mereka ikut.
11: Ketut Jiwo mengatakan dari segi jam terbang dan kekuatan mental tanding, anak asuhnya memang kalah jauh dari tim Sulteng yang melanglang buana ikut berbagai kejuaraan nasional. Sementara tim Pergatsi Gianyar masih terganjal masalah anggaran untuk memberangkatkan tim. Termasuk pada Kejurnas Open Getball di Bali ini, tim Pergatsi Gianyar berangkat dengan swadaya atlet dan pengurus.
19: Harapan kami kepada KONI Gianyar lebih mensupport dari segi pendanaan. Di mana tahun ini kami mengajukan proposal yang jumlahnya 18,5 juta, tapi sampai hari ini belum ada turun. Namun kami ya dengan terpaksa biaya pendaftar 12,5 juta. Itu kami backup dengan teman-teman kami di pengurus ya swadaya. Nah, kami masih menunggu kebaikan nanti daripada KONI Gianyar.
11: Tanpa bermaksud membandingkan diri, Ketut Jiwo menuturkan Pergatsi Buleleng mendapat dukungan anggaran Rp130 juta, Badung Rp120 juta per tahunnya. Termasuk Klungkung pada Kejurnas 2026 ini mengajukan proposal Rp16 juta dibantu Rp15 juta oleh KONI Klungkung. Ketut Jiwo berharap ke depan KONI Gianyar dapat memberikan dukungan anggaran untuk membantu keberangkatan atlet mengikuti berbagai event. Hal ini penting sebagai ajang tryout dan mematangkan kualitas atlet sebelum turun mewakili Gianyar di perhelatan Porprov Bali 2027 mendatang. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Pendengar, laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Semangat perjuangan veteran dorong generasi muda berkontribusi bagi bangsa. Pangan lokal Buleleng didorong bernilai ekonomi dan perkuat diversifikasi pangan. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
12: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Admes, Andaikan Kau Datang, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar sore hari ini. Dan juga pastinya kita sudah simak bersama-sama pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, yang pastinya menghadirkan banyak sekali informasi yang terupdate untuk Anda. Semoga bermanfaat juga untuk Anda pendengar dan bisa menemani sore hari Anda ya di hari Senin ini. Dan pastinya Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Buat Anda pendengar yang baru saja selesai beraktivitas ya di hari Senin ini, atau mungkin lagi kejebak macet di jalan dalam perjalanan pulang, nah yuk tarik napas Anda dalam-dalam ya, rilekskan pundak Anda, karena pastinya hari ini pasti melelahkan gitu ya pendengar ya, apalagi hari Senin. Kenapa ya hari Senin itu identik dengan hari yang agak hektik, bukan agak lagi ya, tapi hari yang hektik. Tapi pendengar, Anda udah hebat ya, udah bisa melewati hari ini dengan baik, dan sekarang waktunya untuk istirahat. Ngomong-ngomong soal perjalanan sore-sore hari ini pendengar, dan pastinya sore-sore gini ya, apalagi kita lihat cuaca di Hayamuruk 70 Denpasar juga lagi sendu-sendunya gitu ya. Paling enak kalau ditemani sama lagu yang liriknya dalam banget gitu ya, tapi musiknya bikin adem. Ini dia pendengar, salah satu karya terbaik dari Salma Salsabil, judulnya Berharap Pada Timur. Nah, buat Anda yang lagi menaruh harapan baru atau lagi sedang berharap juga ya sama seseorang, atau lagi rindu sama seseorang, nah ini dia pendengar, Berharap Pada Timur dari Salma Salsabil yang akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar sore hari ini.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
6: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
7: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
3: ...105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar. Dimanapun Anda berada, yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui FM 100,9, 99,5 atau melalui FM 105,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Hari Sukma masih ya menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Sukma akan temani hari Senin Anda pendengar hari Senin yang akan segera berganti juga ya. Sukma akan temani sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan juga pendengar, saat ini gaya hidup sehat ya semakin jadi bagian dari keseharian Gen Z. Jika sebelumnya aktivitas hiburan sebagian masyarakat sering dikaitkan dengan konsumsi minuman beralkohol, kini banyak anak muda justru mulai mengalihkan perhatian pada aktivitas yang mendukung kesehatan fisik maupun mental. Olahraga seperti lari, gym, pedal, hingga pilates kini mengalami peningkatan popularitas ya di kalangan Gen Z, karena aktivitas ini tidak hanya lagi dipandang sebagai rutinitas untuk menjaga kebugaran, tapi juga menjadi bagian dari gaya hidup, sarana bersosialisasi, serta cara membangun komunitas dengan orang-orang yang punya minat serupa. Kalau pendengar sendiri biasanya lebih suka cari kegiatan yang mana nih? Apakah Anda suka lari di pantai atau setiap pulang kerja udah book kelas pilates? Karena ini dia pendengar, udah jadi bagian dari gaya hidup ya saat ini olahraga, dan pastinya tren wellness ini dorong generasi muda juga mulai mengurangi alkohol. Dan tentu saja pendengar, informasi ini Sukma lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda juga bisa sekali untuk akses secara lebih lengkap pendengar di laman rri.co.id, serta pastinya Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1.

kita berarti aksi kirlan pasir. Ukir pina ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali

membuka mata di pagi hari, itu adalah bentuk karunia ilahi yang nyata dan harus kita syukuri. Kalam-kalamu meronakan penglihatan, membuat syukurku tak pernah henti untukmu selalu Zat yang Maha Tinggi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

alim yang dapat dimanfaatkan ilmunya lebih utama dari 70 ribu abad. Seorang hamba bisa dikatakan alim jika ia tidak iri kepada orang yang berada di atasnya dan tidak menghina orang yang berada di bawahnya.

0: pria acap kali dianggap dangkal karena jatuh cinta pada wanita hanya karena cantik dan seksi. Salah satu buktinya menemukan bahwa seorang pria bisa langsung jatuh cinta dalam hitungan milidetik. Sebuah kondisi yang membuat mereka dengan mudah dicap sebagai mata keranjang. Sejatinya, perilaku mudah jatuh cinta pada pria ini tidak ada hubungannya dengan cara berpikir, tetapi lebih pada dorongan genetis. Pria mengejar wanita yang mereka anggap menarik dan cantik merupakan tanda kesuburan dan insting alamiah. Sementara itu, wanita tidak memiliki dorongan genetis untuk begitu saja mengejar pria yang mereka nilai tampan dan mengagumkan. Dorongan genetis wanita ketika menyasar pasangan potensial lebih kepada apakah dia seorang yang loyal, baik, bertanggung jawab, dan humoris. Penemuan ini dirangkum oleh seorang profesor dari Universitas Amsterdam seperti yang dikutip intisarionline.com. Studi ini melibatkan 20 wanita dan 20 pria dewasa untuk menguji daya tarik seseorang terhadap lawan jenis berdasarkan penampilan fisik. Peneliti mempelajari gelombang reaksi otak seluruh responden terhadap sejumlah foto-foto yang menampilkan pria dan wanita dalam berbagai gaya. Hasilnya, secara otomatis reaksi otak pria terlihat mengalami distraksi ketika melihat foto wanita cantik. Sementara itu, otak wanita menunjukkan lebih berkonsentrasi dalam menyelesaikan sesi studi tersebut. Reaksi pria ketika melihat foto wanita cantik memperlihatkan pergerakan signifikan yang memicu perilaku impulsif, misalnya langsung suka pada hanya dalam hitungan milidetik.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian.
1: Iya.
2: Menginformasikan.

0: dan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh ya?
0: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi Pak,
0: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh Pak,
0: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi
0: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Eh Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Ya, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar. Dimanapun Anda berada, Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda ya. Sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah tentunya. Sampai di jam 8 Sukma akan temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1. Ya, dan juga pendengar Sukma informasikan Anda bisa sekali ya untuk mengikuti siaran kami melalui FM 99,5 di kawasan Kutul Singaraja, melalui FM 100,9 di kawasan Bukit Sege Karangasem, dan juga pastinya melalui FM 105,2 MHz di kawasan Denpasar dan sekitarnya. Selain itu, pendengar Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda dapatkan dengan mendownloadnya melalui Play Store ataupun App Store. Iya, dan juga pendengar pastinya udah pada di jalan pulang juga ya, karena udah jam 6:30 malam juga, atau Anda lagi mampir untuk beli makan malam. Iya, semoga untuk para pendengar yang hari ini bekerja gitu ya, karena hari ini hari Senin, semoga semua pekerjaannya sudah terselesaikan dengan baik dan bisa pulang dan tidur dengan nyaman pastinya ya, serta bisa memulai hari di keesokan harinya dengan semangat yang sama tentunya, atau bahkan semangatnya lebih besar lagi ya pendengar. Iya, dan juga pendengar, satu buah informasi dari BMKG wilayah 3 Denpasar yang meminta masyarakat untuk mewaspadai potensi rob atau air pasang maksimum di 6 pesisir Bali pada 11 sampai 17 Agustus 2026. Iya, penyebabnya pendengar karena ada fenomena fase bulan perigi. Ya, dan juga keterangan dari Kepala BBMKG Wilayah 3, Cahyo Nugroho di Denpasar, ia menjelaskan bahwa fase bulan perigi adalah jarak terdekat bulan dengan bumi pada 10 Agustus dan bulan baru pada 13 Agustus yang berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum di beberapa wilayah pesisir di Pulau Dewata. Wilayah apa aja itu ya? Ada yang pertama di pesisir selatan Kabupaten Jembrana, pesisir selatan Kabupaten Tabanan, pesisir Kabupaten Badung, pesisir Kota Denpasar, pesisir Kabupaten Gianyar, dan juga pesisir selatan Kabupaten Kelungkung. Serta pendengar, Cahyo juga menambahkan potensi pasang maksimum itu berbeda-beda waktu baik hari dan juga jam di setiap wilayah tersebut. Dan pastinya pendengar, dari adanya rob ini pastinya ada yang terdampak juga ya, karena rob ini bisa berpotensi mempengaruhi aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas permukiman pesisir, dan aktivitas tambak garam dan juga perikanan darat. Jadi pendengar, untuk Anda yang mungkin lagi pengen ke pantai gitu ya, atau mandi di pantai juga mungkin bisa diundur dulu gitu ya, setelah tanggal 17 boleh deh pendengar. Kita juga harus simak juga informasi cuaca terkini dari BMKG, baik dari media sosial atau melalui Pro 1 RRI Denpasar juga pastinya Anda bisa sekali ya untuk update informasi mengenai BMKG, baik itu mengenai cuaca atau nanti mengenai air pasang lautnya ya pastinya. Dan juga pendengar, Sukma masih akan terus menemani hari Senin Anda sampai di jam 8 malam dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1. Jadi stay tune terus pendengar, karena setelah ini lagu Too Sweet akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar malam hari ini.

0: Sarapan sehat sangat penting bagi tubuh agar bisa memasok energi untuk waktu makan berikutnya. Menurut Grace Judio, dokter pemerhati gaya hidup Amerika, sarapan yang baik harus memenuhi kriteria GO, GROW, dan GLOW atau 3G. Kriteria GO lebih pada jenis makanan karbohidrat seperti nasi, roti, kentang, hingga jagung maupun sele. Dengan kriteria GO ini membuat tubuh menghasilkan energi yang digunakan untuk beraktivitas. Makanan GO dinilai seperti bahan bakar penggerak untuk kendaraan. Jika kendaraan tidak memiliki bahan bakar yang baik, maka tidak akan jalan dengan maksimal. Sedangkan makanan dengan kriteria GROW dapat diibaratkan dengan bahan bangunan yang membentuk sebuah rumah. Jenis GROW ini lebih kepada jenis makanan memiliki protein seperti ikan, tahu, tempe, telur, dan lainnya. Ini seperti bahan bangunan yang bikin tubuh kuat. Sedangkan GLOW adalah pada makanan yang memberi kesehatan lebih pada tubuh. Seperti cat yang mempercantik rumah atau bangunan, maka jenis ini akan lebih melengkapkan kebutuhan gizi tubuh. Tubuh perlu dibantu fungsinya dengan zat pembantu seperti vitamin dan mineral yang didapat dari buah dan sayur. So, awali hari ini dengan sarapan 3G, GO, GROW, dan GLOW.
1: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
2: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
2: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
2: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
1: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya, bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
2: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
3: Ayo, berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, pendengar masih bersama Hari Sukma yang menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan juga pendengar, satu buah informasi untuk Anda datang dari dunia layang-layang ini ya, yang dimana sebanyak 1.685 layangan berbagai jenis tradisional dan juga kreasi memeriahkan Mel Tanjung Kite Festival tahun 2026 di kawasan Pantai Mertesari Sanur Denpasar, Bali. Ya, festival ini pendengar digelar seketruni-truni Eka Dharma Banjar Tanjung Desa Sanur Kau, dan tersebut secara resmi acara ini dibuka oleh Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa, ditandai dengan menarik layangan di kawasan pantai sebelum dilanjutkan dengan menyaksikan perlombaan. Iya, dan juga pastinya pendengar, sejumlah layangan tradisional dilombakan, antara lain bebean, bebean big size, janggan, janggan buntut big size, pecuk, serta layangan mini. Panitia juga menghadirkan seri layangan plastik dan juga celepuk. Iya, dan juga tentunya pendengar, dengan total peserta yang sangat luar biasa ya, peserta layangannya nih ya, 1.685. Nah, festival ini sekaligus juga menunjukkan bahwa aktivitas melayangan masih memiliki basis peminat yang kuat di tengah masyarakat. Iya, dan tentunya pendengar, dari festival ini juga menjadi gambaran ya bahwa tradisi layangan masih memiliki tempat di tengah masyarakat dan terus diwariskan kepada generasi ke generasi berikutnya. Kalau pendengar sendiri gimana nih? Apakah Anda merupakan tim yang masih suka melayangan di rumah? Apalagi di musim angin ini ya. Kalau misalnya yang lain mungkin agak mengeluh karena musim angin, tapi kalau Anda yang suka melayangan malah senang gitu ya, karena anginnya sangat pas dan sangat cocok untuk melayangan. Iya, dan juga tentunya pendengar, informasi ini tadi Sukmal kutip dari Antara News Bali, yang tentunya Anda juga bisa simak ya, karena ini beritanya juga sangat menarik sekali. Tapi akhir-akhir ini memang lagi banyak juga ya mengenai festival layangan di Bali. Tapi kalau pendengar mungkin masih bingung layangan itu apa sih gitu ya, kamu juga bisa sekali untuk searching layangan, atau bisa datang ke Bali ya, jalan-jalan sesekali di musim layangan ya, biar bisa lihat layangan secara langsung, karena layangannya gak yang mini-mini aja nih pendengar, bahkan sampai yang big size juga ada. Iya, dan pastinya pendengar, Sukma juga masih akan terus menemani ruang dengar Anda ya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1. Jadi stay tune terus pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar narasi di media sosial yang menyebut program makan bergizi gratis atau MBG akan disalurkan dalam bentuk uang melalui kartu debit atau kartu ATM. Narasi tersebut juga disertai foto kartu ATM bertuliskan MBG. Namun informasi tersebut tidak benar dan perlu diluruskan. Dikutip dari cekfaktakompas.com, wacana penyaluran MBG dalam bentuk uang melalui kartu ATM memang pernah disampaikan anggota Komisi 2 DPR RI Romi Soekarno dalam sebuah siniar pada 20 Juni 2026. Ia menyebut skema tersebut sebagai salah satu gagasan agar penerima memperoleh dana untuk menyiapkan makanan secara mandiri. Namun hingga saat ini wacana tersebut belum direalisasikan dan belum ada pengumuman resmi dari Badan Gizi Nasional mengenai perubahan skema MBG menjadi bantuan tunai melalui kartu ATM. Selain itu, foto kartu ATM bertuliskan MBG yang beredar di media sosial juga bukan bukti adanya program tersebut. Hasil pemeriksaan menggunakan Hive Moderation menunjukkan gambar tersebut memiliki probabilitas 99,9% dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI. Kesimpulannya pendengar, klaim bahwa MBG akan disalurkan dalam bentuk uang melalui kartu ATM adalah tidak benar. Penyaluran melalui kartu ATM masih sebatas wacana dan belum menjadi kebijakan resmi BGN. Sementara foto kartu ATM bertuliskan MBG yang beredar di media sosial merupakan gambar hasil AI. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan dan juga hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Ya, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih membersamai kami dari 105,2, 99,5, 100,9 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Tentu saja selamat malam untuk para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang saat ini mungkin lagi beristirahat, udah siap-siap ya, udah mandi, udah skincare-an, udah makan malam juga. Iya, pastinya Hari Sukma masih ya menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan juga pendengar Sukma ingin berbagi informasi yang menarik sekali nih pendengar. Masih untuk dan juga masih untuk para kalangan Gen Z, relate gitu ya kepada kalangan Gen Z. Yang dimana survei mengatakan Gen Z lebih pilih kejar wishlist liburan dibanding kejar jenjang karir. Gimana nih pendengar, Anda setuju nggak tentang ini? Karena rencana traveling Gen Z di tahun 2026 ternyata ini nunjukin fakta yang menarik sekali pendengar. Karena rata-rata mereka sudah nyusun 6 kali perjalanan pribadi, jauh lebih banyak dibandingkan dengan perjalanan kerja yang cuma 4 kali. Dan juga pendengar, destinasi yang diincar juga bukan lagi kota-kota besar biasa, tapi mulai ngelirik ke kota kecil dan pedesaan yang nawarin suasana lebih personal dan juga pastinya tenang. Iya, dan juga pendengar, pola ini sebenarnya mencerminkan pergeseran nilai yang lebih dalam. Karena survei dari Global Hotel Alliance ke lebih dari 34 juta GHA Discovery nemuin kalau separuh Gen Z sekarang nempatin liburan di atas pencapaian karir, dan 65% dari total responden ngerasa kalau perjalanan udah jadi bagian dari identitas mereka. Iya, pendengar, ketika berbicara soal identitas dan pencapaian, pengalaman traveling kini sering dianggap lebih penting dari pencapaian karir mereka di dunia kerja. Gimana nih pendengar, apakah Anda setuju dengan survei ini atau Anda punya pendapat lainnya nih pendengar? Kalau ngomongin liburan kayaknya pasti nggak habis-habisnya gitu ya, karena asik banget. Dan kalau misalnya Anda pendengar diberi kesempatan gitu ya untuk bisa ambil cuti dan bisa liburan, kira-kira mau kemana nih? Apakah Anda merupakan tim yang suka liburan ke kota-kota yang udah terkenal atau karena memang ada makanan yang viral? Atau tim yang pingin suasana yang tenang dan juga adem, jadi pilih kota-kota yang mungkin terpencil dan belum banyak orang yang tahu, jadi bisa lebih explore banyak ya. Iya, pendengar, Anda bisa juga sharing-sharing tentunya ya bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, karena Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda. Setelah ini lagu dari Raisa, Teka-teki akan menemani ruang dengar Anda ya, sambil mikir-mikir mungkin mau liburan kemana.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.
2: Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih bersama Hari Sukma ya, yang akan menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan juga pendengar, satu buah informasi untuk Anda dari kabar ekonomi, yang dimana sensus ekonomi yang digelar Badan Pusat Statistik Provinsi Bali sejak awal bulan Mei 2026 menunjukkan progres yang signifikan. Pendataan terhadap sejumlah unit usaha dari skala mikro kecil dan menengah serta usaha besar di Pulau Dewata sudah mencapai 83%. Walaupun memang ada sejumlah tantangan ya yang dihadapi petugas sensus dalam mengakselerasi ketepatan data untuk mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang tentunya tetap tepat sasaran. Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, kepada rri.co.id di Denpasar mengatakan, kendati progres sensus ekonomi di Bali cukup signifikan, sekitar 83%, pendataan terhadap usaha mikro hingga menengah cenderung masih menghadapi sejumlah kendala akibat karakteristik masing-masing wilayah. Ia menjelaskan juga karakteristik warga, salah satunya di Denpasar, yang sering lebih lambat karena pemilik usaha atau warga sulit ditemui akibat rutinitas yang padat. Selain itu, sebagian masyarakat atau pelaku usaha ragu dan takut didata karena kurangnya pemahaman terkait tujuan dari pencacahan ini. Dan juga tentunya pendengar, informasi ini Sukma lansir dari laman rri.co.id, serta pastinya Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mengajak masyarakat untuk ikut menyukseskan sensus ekonomi 2026. Pendataan terhadap sejumlah sektor ekonomi tersebut juga sudah dilakukan sejak awal Mei 2026 dan akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2026. Dan juga pendengar, pendataan yang mencakup seluruh kegiatan usaha non-pertanian ini sudah mencapai 83% saat ini. Dan pastinya pendengar, untuk Anda yang ingin menyimak secara lebih lengkap mengenai berita atau artikel sensus ekonomi capai 83% ini, Anda bisa sekali untuk langsung menyimak secara lebih lengkap ya di laman kami rri.co.id.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak
1: Budi. Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Memiliki hubungan damai dengan pasangan, orang tua, anggota keluarga lain, dan teman-teman tidak hanya membuat bahagia tetapi juga memperpanjang hidup. Hal berkebalikan akan terjadi jika banyak konflik dan sering bertengkar dengan orang-orang dekat Anda. Menurut studi yang dipublikasikan dalam Journal of Epidemiology and Community Health, menyatakan hubungan yang tidak baik dengan orang-orang terdekat di sekitar Anda bisa meningkatkan risiko 50 hingga 100% mati muda. Seperti dilansir Good Housekeeping, selama 10 tahun, peneliti melakukan pengecekan secara rutin terhadap 10.000 pria dan wanita usia 36 hingga 52 tahun tentang hubungan personal yang mereka alami. Hasilnya, 1 dari 10 orang mengungkapkan bahwa anak dan pasangan adalah sumber kekhawatiran. Sedangkan 1 dari 20 peserta menyatakan keluarga penyebab stres. Selain itu, dilacak juga kondisi kesehatan mereka. Hasilnya, selama penelitian berlangsung yaitu tahun 2000 hingga 2011, 200 perempuan dan 250 laki-laki meninggal karena kanker, penyakit jantung, penyakit hati, kecelakaan hingga bunuh diri. Peneliti menganalisis bahwa orang-orang yang hidup dengan tuntutan tinggi serta memiliki problema cenderung berisiko lebih tinggi meninggal di usia parubaya. Di sisi lain, peneliti mengakui bahwa kepribadian seseorang memainkan peran penting bagaimana ia mengatasi stres yang berdampak pada kesehatan lainnya.
1: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Bener ya, Say?
3: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
3: Ya udah, biarin aja.
1: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
1: Jangan marah-marah dong sayang.
4: Ya, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam tentunya untuk para pendengar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui FM 105,2, 99,5 atau 100,9 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Iya, dan juga pendengar pastinya jam segini udah siap-siap juga ya, udah selesai mandi, udah selesai skincarean, dan waktunya untuk istirahat setelah melewati hari Senin yang panjang dan juga super hektik. Tapi sebelum tidur biasanya banyak juga yang masih scroll media sosial dulu. Niatnya cuman scroll bentar aja gitu ya, 5 menit aja sebelum tidur. Tahu-tahu nanti tiba-tiba udah jam 12 malam atau sampai jam 1 pagi, tapi besoknya harus tetap bangun buat kerja atau buat kuliah. Kalau sesekali sih sebenarnya gak apa-apa ya pendengar, tapi kalau ini sudah jadi kebiasaan, otak Anda sebenarnya sedang bekerja dalam kondisi yang jauh dari kata optimal. Karena masalahnya pendengar, efek kurang tidur itu gak selalu langsung terasa gitu. Karena Anda mungkin masih bisa aja datang ke kantor, ikut kelas, atau nongkrong bareng teman, tapi di balik itu otak Anda sedang protes dengan caranya sendiri. Iya, apalagi kalau misalnya Anda tidur kurang dari 6 jam pendengar, pastinya nanti Anda bisa jadi sulit fokus. Nah, itu bisa jadi karena kurang tidur. Lalu juga emosi jadi sulit untuk dikendalikan. Selanjutnya daya ingat juga ikut menurun, serta kreativitas Anda pun ikut nge-lag gitu loh pendengar. Iya, karena kalau hal ini Anda teruskan dan berlanjut ya, pastinya resikonya akan lebih besar. Iya, karena pendengar, penelitian juga menunjukkan bahwa kebiasaan tidur kurang dari 6 jam dalam jangka panjang dikaitkan dengan meningkatnya resiko tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, obesitas, gangguan kecemasan, depresi, hingga penyakit jantung. Jadi tidur itu bukan sekedar soal menghilangkan kantuk ya pendengar, tapi tidur adalah investasi untuk kesehatan tubuh dan juga pikiran Anda. Jadi sebenarnya berapa lama sih sebaiknya kita tidur gitu ya? Dan pendengar, sebagian besar orang dewasa membutuhkan sekitar 7-9 jam tidur setiap malam agar tubuh dan otak dapat berfungsi dengan baik. Dan pastinya pendengar, memang setiap orang punya kebutuhan tidur yang sedikit berbeda. Tapi kalau hampir setiap hari tidur kurang dari 6 jam, nah tubuh Anda biasanya akan mulai nih menunjukkan tanda-tanda seperti mudah lelah, sulit fokus, sering mengantuk di siang hari, dan juga suasana hati yang berubah-ubah. Dan tentunya pendengar, informasi ini juga Sukma lansir dari laman rri.co.id. Jadi kalau misalnya pendengar yang hari ini, yang malam hari ini udah rebahan di kasur, janji deh main HP-nya cuma 5 menit aja ya, jangan sampai blablas. Karena kita perlu tidur ya, tidur malam atau istirahat malam itu sekitar 7-9 jam ya. Jadi usahakan jam tidur Anda juga terpenuhi. Iya, dan juga pastinya informasi ini Anda juga bisa lansir secara Anda bisa simak ya, maksud saya melalui laman rri.co.id, karena pastinya di sini juga ada banyak sekali pendengar informasi yang bisa Anda akses secara lebih lengkap. Dan selain ini pendengar, lagu dari Maudy Ayunda, Jakarta Ramai, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar malam hari ini.

0: masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure. Karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.
1: Bu, air mineralnya 2 ya?
2: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
1: Boleh bu.
2: Ini ya mas.
1: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
3: Makasih ya, Mat. Gue memang haus banget nih.
1: Plastiknya buang ke tong sampah ya, Gus?
3: Alah, plastik satu lembar ini. Dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
1: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
3: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
1: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
2: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
1: Enggak usah bu, biar saya pegang aja.
0: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Doni Maula, Bercinta Lewat Kata, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar malam hari ini. Dan juga lagu tadi sekaligus menjadi akhir ya dari kebersamaan Sukma bersama para pendengar, karena sudah semakin merapat ke pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Untuk itu pendengar, saya Hari Sukma pamit undur diri. Tetaplah bersama kami di Pro 1, karena setelah ini akan ada rekan saya Dharma Chandra yang menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 12 malam dengan beragam informasi tentunya, dan pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1 juga. Dan tentunya pendengar, sampai bertemu kembali juga dengan Sukma di hari Selasa besok. Sukma akan kembali menyapa ruang dengar Anda dari pukul 5 pagi sampai 10 pagi, tentunya dengan beragam informasi juga dan pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini.
0: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Dengar inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
4: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
3: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30 ribu triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
5: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutlah. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
2: Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada Kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun Presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
5: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
6: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
5: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
7: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
8: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
7: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
8: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangi menerkan-nerkan juga gitu.
7: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
9: Dan semuanya, hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
10: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
9: Dan semuanya, hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua, dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Ini dia sekarang setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
10: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD, hingga pihak terkait lainnya.
11: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah, dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan. Semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
10: Sementara itu, terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
12: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
13: Krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30 hingga 50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan hingga persoalan regenerasi petani.
14: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, bagaimana hutan, bagaimana air.
13: Dia menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Wari, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh irigasi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
12: Lingkungan, dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini. Nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
13: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabur di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan harus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Ini dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 sudah diatur di dalam pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar rupiah tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Itiloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih. Dan pendengar, pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementeri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
5: Bantuan juga mendukung penuh dari kepesertaan, yang Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Jadi sangat terima kasih dukungannya Pak. Lalu dari Komisi juga tadi siap mengawal masyarakat semua fasilitas dan kita dukung. Dan Menteri juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak jaga perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Lalu dari Kementerian Perdagangan, terima kasih Bapak, waktunya juga memastikan urusan visa dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim visa nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan, jadi perlu ada visa support. Lalu dari BPK tadi, Bapak Menteri saya memberikan langsung juga ini untuk dijumpanya.
4: Dan pendengar, sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapan sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

Ya, masih siarkan langsung dari Hamburg 70, RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam para pendengar, dimanapun Anda berada. Ya, sekarang saatnya bersama saya Dharma Chandra akan menemani ruang dengar Anda ya sampai nanti jam 24.00 waktu Indonesia Tengah di hari Senin ya, di tanggal 10 ya. Tidak terasa ini udah masuk minggu.

0: Minggu kedua berarti ya. Pun api gatre, para pendengar, becek-becek ya. Baik-baik dong ya di minggu kedua ini. Yang dimana memang nih hari pertama ya, hari pertama untuk bekerja maksudnya. Tapi kan udah pulang ya, udah malam. Tentu saja walaupun udah mungkin sih yang sudah sampai rumah atau mungkin masih dalam perjalanan pulang ya, saya akan menemani dengan lagu-lagu yang nanti bisa direquestkan juga sekaligus salam-salam di Senandung Malam. Nanti yang mau bergabung boleh di WhatsApp kami 0896 7812 3830 atau di 0361-222-161. Tapi pendengar, seperti biasa, sebelum kita masuk dalam Senandung Malam, di dalam rangkaian Denpasar Malam ini, nanti kita akan dengarkan terlebih dahulu. Ini ada mimbar agama Islam dengan judul Menyadari Waktu Terus Berlalu dan Usia Semakin Berkurang. Ini dibawakan oleh Ibu Afifah. Lalu nanti kurang lebih setelah itu nanti ya, ada Sandiwara Radio dengan judul Si Cantik Misterius. Ini persembahan dari RRI Malang. Nah baru nanti kurang lebih jam 21.20 nanti kita akan masuk dalam Senandung Malam. Di sesi pertama masih bebas. Nah nanti baru jam 22.00 waktu Indonesia Tengah atau jam 10 malam ke atas, nanti lagunya baru berubah, oke? Okay? Dan juga siapkan tangan Anda, jari-jari Anda ya. Harap bersabar juga karena yang nelpon juga banyak pastinya, seperti biasa di 0896 7812 3830 atau 0361-222-161. Nanti saya akan menemani hingga jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam rangkaian Denpasar Malam ini.
1: Denpasar Malam ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah amma ba'du. Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia, alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang telah menciptakan alam dan segala isinya. Sudah sepantasnya rasa syukur senantiasa terucap di lisan kita karena banyaknya anugerah, termasuk nikmat yang tak terhingga yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita semua sebagai hambanya. Terutama sebagai orang beriman, segala puji bagi Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat, sehingga dengan nikmat sehat ini kita diberikan kemampuan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepada Allah dan bisa berbuat baik kepada sesama hambanya. Tak lupa solawat serta salam marilah kita senantiasa haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga solawat serta salam ini juga mengalir kepada keluarga beliau, sahabat, para tabiin, dan kepada kita semuanya, sehingga kelak di yaumil akhir kita tentu berharap menjadi umat yang memperoleh syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI Pro 1 Denpasar dimanapun berada yang senantiasa dalam rahmat Allah, tak lupa dalam mimbar kami, mimbar agama Islam kali ini, kami ingin mengajak kepada para pendengar semua dimanapun berada, tak terkecuali kepada diri pribadi ini, untuk selalu berusaha meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bermakna bahwa kita harus senantiasa berupaya sekuat tenaga berusaha berlari dengan segala kemampuan yang kita miliki untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memacu semangat untuk senantiasa melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk senantiasa taat atas segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan tunduk atas segala hal yang menjadi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, arti takwa benar-benar bermakna untuk kita. Sehingga rasa takwa ini pun memiliki efek positif yang bisa merubah kita menjadi hamba yang lebih baik lagi. Para pendengar Pro 1 RRI 1 Denpasar, kita perlu menyadari bahwa waktu ini terus bergulir, terus berlalu, dan tidak akan pernah kembali lagi. Pada kesempatan yang sama, sebetulnya porsi usia kita pun makin berkurang. Itulah sebabnya penting sekali kita memanfaatkan waktu ini sebaik mungkin. Semaksimal mungkin kita manfaatkan dengan hal yang positif, hal yang baik. Lebih-lebih tidak pernah untuk melewatkannya, kecuali untuk berikhtiar, berusaha dengan menggunakan waktu ini, kita manfaatkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah semata. Karena keimanan dan ketakwaan inilah yang menjadi bekal terbaik kita di dunia ini sebelum nantinya kita harus kembali kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Ada satu makalah, satu ungkapan mengenai tentang pentingnya waktu supaya kita tidak menyia-nyiakan waktu begitu saja. Sekaligus ungkapan ini menjadi pengingat yang sangat penting untuk ketika untuk kita semua. Yaitu antarji al ayam alladhi madat, yang artinya tidak akan pernah kembali hari-hari atau waktu yang telah berlalu. Ungkapan ini adalah peringatan bagi kita semua, khususnya utamanya untuk supaya kita bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Waktu terus bergulir, waktu terus mengalir, umur kita semakin berkurang, jatah hidup kita di dunia ini pun juga semakin menipis, mendekati ajal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melewatinya secara sia-sia tidak akan dapat terlunasi selamanya. Hari ini barangkali akan datang lagi pada minggu-minggu berikutnya. Namun, hari ini dan yang sudah kita lewati tidak akan pernah bisa terulang kembali. Itulah mengapa waktu diibaratkan seperti pedang. Namanya pedang adalah alat, bila kita tidak pandai menggunakannya, maka pedang ini bisa akan melukai kita sebagai pemiliknya. Para pendengar yang dirahmati Allah, menyadari tentang waktu yang tidak akan pernah berulang, tidak akan pernah kembali lagi, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita bisa mengisinya waktu tersebut dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang positif, hal-hal yang membuat kita menjadi lebih baik lagi. Hidup ini sejatinya hanya kita menunggu waktu, sementara kita tidak pernah tahu kapan waktu itu akan tiba. Yang pasti, usia kita terus berkurang, usia kita terkikis oleh pergantian waktu, detik demi detik, menit demi menit, waktu dengan waktu demi waktu, masa demi masa. Oleh karena itu, di sisa usia yang masih diberikan Allah kepada kita ini, marilah kita gunakan sebaik mungkin dengan senantiasa istiqomah untuk melakukan amal kebaikan, amal kebajikan, amal soleh. Kematian tidak akan pernah memihak dan berkompromi dengan usia kita. Baik anak-anak, baik yang sudah usia tua, baik yang muda, bila memang ajalnya sudah tiba, bila waktunya sudah tiba, kita tidak akan pernah bisa berbuat apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh para sahabat beliau perihal tentang paling baik dan buruknya dari sisi manusia. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa manusia terbaik adalah mereka yang diberikan oleh Allah umur yang panjang, kemudian umur yang panjang tersebut digunakan untuk senantiasa istiqomah melakukan kebaikan. Sebaliknya, paling buruk sebagai seorang manusia adalah mereka yang diberikan umur yang panjang, namun umurnya yang panjang ini digunakan dalam hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk. Hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab, yang artinya dalam riwayat Imam Tirmidzi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia pernah ditanya, siapakah yang paling baik, siapakah paling baiknya manusia? Kemudian Rasulullah menjawab, orang yang dikaruniai umur panjang dan baik atau benar perbuatannya. Kemudian ditanyakan lagi, dan siapakah paling jeleknya manusia? Nabi menjawab, orang yang panjang umurnya dan jelek perbuatannya. Para pendengar RRI Pro 1 Denpasar yang berbahagia, dari hadis ini dapat kita pahami bahwa umur yang panjang tidak hanya menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menjadi penentu kebaikan dan juga keburukan manusia. Mereka yang dikaruniai umur yang panjang, kemudian dengan umurnya tersebut bisa dimanfaatkan, bisa digunakan untuk mengerjakan kebaikan, memperbanyak ibadah, dan terus istiqomah konsisten dalam ketaatan, maka termasuk dalam golongan baik, sebagai paling baiknya sebagai manusia. Karena mereka inilah yang telah dikaruniai umur panjang dan berhasil menggunakannya untuk kebaikan. Namun begitu sebaliknya, orang yang diberikan umur yang panjang oleh Allah namun disia-siakan begitu saja, tidak ada tambahan nilai kebaikan pada dirinya, tidak ada sama sekali yang memberikan nilai manfaat dalam hidupnya, justru selalu melakukan perbuatan keji, melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan, melanggar apa yang menjadi perintah Allah dan tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagai hamba, tidak pernah menunaikan ibadah kepada Allah SWT, maka orang ini termasuk dalam golongan orang-orang yang buruk. Oleh karena itu, marilah kita jadikan setiap waktu yang telah berlalu dalam kehidupan kita ini sebagai momentum untuk merenungi, untuk bermuhasabah hakikat tentang umur yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah tambahan umur juga menjadi perantara kita untuk menambah kebaikan, untuk menambah nilai ibadah kita? Apakah kita juga sudah mengevaluasi umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita pakai untuk ketaatan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru sebaliknya, umur atau waktu yang diberikan Allah kepada kita ini kita gunakan untuk kemaksiatan yang terus bertambah setiap waktunya, dan kita melakukan kejelekan. Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia, Ibnu Rajab Al-Hambali dalam salah satu karyanya mengatakan bahwa bertambahnya umur dan kebaikan menjadi barometer, menjadi ukuran keimanan seseorang. Karena orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala akan terus bertambah kebaikannya seiring dengan bertambahnya umur. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya beliau, yang artinya, maka orang beriman yang menunaikan semua ketentuan-ketentuan iman tidak akan bertambah dari panjangnya umur selain juga bertambahnya kebaikan. Dan siapa saja yang bisa seperti ini, maka hidup di dunia ini lebih baik baginya daripada mati. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semua agar senantiasa berdoa kepada Allah, menjadikan hidup di dunia ini sebagai ajang untuk selalu menambah kebaikan. Adapun lafal doanya tersebut adalah sebagai berikut. Allahumma ja'alil hayata ziyadatali fi kulli khair wal mauta rohatali min kulli syar. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah kehidupan ini sebagai nilai tambah bagiku dalam semua kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagiku dari segala kejahatan. Para pendengar RRI Pro 1 Denpasar yang berbahagia, demikian mimbar ini kami sampaikan. Semoga ini menjadi media, menjadi perantara kita semua untuk saling mengingatkan, untuk memacu diri kita supaya setiap waktunya kita istiqomah untuk meningkatkan kebaikan, untuk meningkatkan ketaatan. Karena itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa keimanan dan ketakwaan kita. Begitu juga kita juga senantiasa untuk istiqomah menjauhi apa-apa yang menjadi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama isi waktu demi waktu yang terus berjalan ini, waktu yang terus bergulir, dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang positif, karena ini sebagai bagian dari ikhtiar kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung di akhir kehidupan kita. Karena senantiasa menggunakan waktu ini untuk berusaha menjadi manusia yang lebih baik lagi, yang mana setiap amalan kita ini menjadi amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena bernilai kebaikan, sehingga nantinya kita berhak untuk menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian mimbar ini saya sampaikan, semoga bisa memberikan manfaat kepada para pendengar RRI Pro 1 Denpasar dimanapun berada. Semoga kita senantiasa istiqomah di jalan kebaikan, di jalan kebenaran, sehingga Allah pun akan memberikan taufik, memberikan bimbingan, dan Allah juga memberikan hidayah, petunjuk dalam setiap langkah kita, dalam setiap tindakan kita, dalam setiap ucapan kita. Demikian, mohon maaf, nasru minallah wa fathun qorib. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Asik-asik, lumayan bikin merinding ini.
1: Iya eh, sampai termangu aku.
2: Bosomu Vin. Jadul banget, Vinoma emang patut dilestarikan guys.
1: Lo enggak, aku sedih dengar kisah Sita tadi. Malah seremnya kalah oleh kesedihanku.
2: Iya juga sih, kasian ya Tante Ratna itu.
0: Ah udah, ini dilanjut apa enggak?
2: Lanjut dong, kisah berikutnya dari siapa nih?
1: Aku aja kali ya. Eh Lin, sambil pesenin cemilan dong.
2: Online.
1: Lah kate, masa kita mau ambil? Malah gerimis tuh, males.
2: Yo, Sita mau apa ini? Yoga? Sini, tak pilih. Agevin, sambil cerita.
0: Nah, sekarang kita dengar kisah serem dari Kisanak Vino.
1: Terima kasih Kisanak. Jadi, ini tuh tentang temen nongkrongku. Dia nyambi ojol kan? Nah, suatu sore...

0: Wis mayan loyo Bayu, wah ngelamun aja kebiasaan.
1: Eh Yanto, wis dapat berapa hari ini?
0: Lumayan lah, paling kurang 3 lagi aku tak pulang.
1: Alhamdulillah, seger, aku baru si jendil.
0: Sumpah?
1: Loh, beneran? Loh, nih.
0: Walah, sabar yo, mudah-mudahan ndang oleh. Tapi saiki wis ate maghrib loh.
1: Iya sih, tak sabar ya wis, BN nanti lepas maghrib lancar.
0: Lah,
1: opo rek, kaget aku.
0: Haha, melok seneng, ya opo, dicupuk.
1: Lah yo, baru digibah kok mentungkul. Ya wis bro, cabut sih ya.
0: Oke, hati-hati, muka lancar. Walsae, ojo ngamon dek dalan.
1: Siap.

0: Lah iya, terus Din di serem.
1: Sabar yok, Vino lo sik ngunyah kentang.
2: Sita, tolong minum eh.
1: Nih, pelan-pelan ae, awas keselak.
2: Duh, malah mau rasa nih. Oke, jadi Mas Bayu ambil orderan itu, lah kok gerimis. Udah gitu, orderan di cancel.
1: Walah, kasihan nih.
3: Ya Allah. Walah, ya wis lah. Mungkin karena gerimis rodok deres ini, orangnya jadi batal keluar. Sabar, sabar. Loh, itu ngapain ada mbak-mbak gak pakai payung di jembatan? Wis mau maghrib begini. Mana sepi ini jalannya. Jangan-jangan mau bunuh diri. Waduh. Mbak, ngapain? Hujan ini, ndak payungan pisan.
2: Nah, kata Mas Bayu, pas ditanya si cewek itu cuma senyum. Cuantik jari. Pakai setelan biru kayak anak kampus gitu.
0: Wadah, pas sakit gigi paling.
1: Yoga ah. Terus Vin.
2: Ya, Mas Bayu bercandain juga. Jangan niatan bunuh diri lo mbak. Kai lo, katanya sambil ketawa. Si cewek itu senyum lagi sambil geleng.
1: Nggak ngomong belas ya dia.
2: Jawab kok. Katanya cuman mau nunggu temen. Nah, Mas Bayu nawarin nganterin atau nemenin. Kan sepi tuh. Udah mulai gelap juga. Tapi dia nggak mau.
3: Ya wis mbak kalau gitu, tak tinggal dulu ya. Mudah-mudahan segera nyampe temennya. Monggo.
4: Iya mas, hati-hati. Tuh teman saya udah deket.
2: Nah, setelah itu, baru Mas Bayu ngerasain hal aneh. Motornya kayak jadi berat.
3: Astaga, kenapa meneh iki? Perasaan tadi gak apa-apa. Isu BBM bikin berbet juga wes gak ada. Masa motorku telat ikutan tren.
4: Mas Bayu.
3: Ya? Hah? Loh, apa barusan? Aku kan sendirian.
4: Mas Bayu, berhenti mas.
3: Astagfirullah, apa iki? Aduh, aku ngayal meneh.
4: Mas, berhenti.
3: Ya Allah, yang ini iki loh, yuk. Serup-serup jalan ay.
4: Mas Bayu, berhenti. Mas Bayu, berhenti.
3: Hah? Ya Allah.

0: ketabrak. Kena.
1: Astaga.
2: Alhamdulillah enggak. Jadi Mas Bayu kaget karena tiba-tiba dia ngelihat spion dan cewek cantik tadi numpang di jok belakang.
1: Jadi gara-gara kaget ngerem dadak terus Mas Bayu jatuh. Tapi justru selamat dari pohon gede yang tumbang di depannya gitu.
2: Persis. Jadi Mas Bayu bilang dia seolah diselamatkan. Gitu katanya. Cuman dia sampai sekarang gak yakin itu nyata apa karena dia rada ngantuk dan ngelamun.
1: Wah, kalau emang beneran, merinding. Tapi gimana gitu?
3: Lumayan pisah nih cerita nih. Lombok 3 lah.
1: Itu pesanan Vino datang. Bentar.
2: Lah iya, cerita habis baru datang.
4: Pesanan beneran, Lin. Lin?
1: Enggak ada siapa-siapa.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Apakah Anda pernah merasa lelah saat bangun di pagi hari, padahal sudah tidur beberapa jam? Atau pernah merasa sangat mengantuk di sela-sela rapat di siang hari? Tenang, kita tidak sendirian. Berikut adalah beberapa kebiasaan yang harus dilakukan agar tubuh terasa lebih berenergi sepanjang hari. 1. Jangan menunda waktu bangun. Tidak bisa diingkari, bunyi alarm di pagi hari memang menyebalkan. Alih-alih membuat kita bangun dengan segar, mematikan alarm terkadang justru membuat kita lebih sulit untuk bangun. Apalagi banyak orang yang justru tidak sadar sedang mematikan alarm sampai akhirnya mereka bangun dan menyadari bahwa mereka sudah terlambat. Jangan menunda waktu bangun, jika perlu kita bahkan tidak harus menggunakan alarm sebagai pengingat waktu bangun. Dengan begitu secara alami, jam biologis pun akan tertata dan kita bisa bangun dengan lebih banyak energi. Yang kedua, minum air. Sebagian besar dari kita paham akan pentingnya minum air demi menjaga tubuh tetap terhidrasi sepanjang hari. Namun sejatinya, minum air di pagi hari juga bisa memberikan manfaat bagi sistem pencernaan serta energi untuk sepanjang hari. 3. Pilih sarapan yang tepat. Mengonsumsi sarapan yang tepat dan sehat memberikan tubuh kita energi dan nutrisi yang dibutuhkan untuk tetap berenergi sepanjang hari. Kita bisa mengonsumsi karbohidrat, protein, dan lemak sehat. Ini akan membantu keseimbangan gula darah sepanjang hari yang menjaga kita tetap berenergi. Yang terakhir, berolahraga. Memulai hari sambil berolahraga adalah salah satu cara terbaik untuk menyegarkan tubuh sekaligus memberi asupan energi sebelum kita kembali beraktivitas. Kita bisa melakukan senam agar tubuh lebih berenergi sepanjang hari serta membantu tubuh membakar lebih banyak kalori.

0: Coklat adalah produk yang dikonsumsi secara luas oleh seluruh generasi. Coklat kaya akan lemak, protein, karbohidrat, polifenol, dan senyawa bioaktif lainnya. Biji coklat atau disebut kakao adalah bahan utama dari pembuatannya. Pada kakao yang diproses melalui fermentasi, akan mengeluarkan rasa aroma khas. Sama seperti kopi yang rasa aroma khasnya disebut single origin, pada coklat rasa aroma khas disebut dengan profile aromatik. Profile aromatik pada kakao artinya rasa aroma kakao spesifik yang muncul dari biokimia dan reaksi kimia yang kompleks selama proses pasca panen saat biji masih mentah. Rasa aroma khas ini banyak dipengaruhi oleh tipe gen kakao, peningkatan kimiawi pada benih mentah, kondisi lingkungan, praktek pertanian, pemrosesan, dan tahap pembuatan.
1: Saya posting dulu ah. Kau coba lihat nih, dia so cantik sekali. Hiu nih, biasa saja baru. Kau balas itu sudah, bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying. Stop bullying.
3: Dan pasar.

0: Iya, ini cinta dari Noah sebagai pembuka di Zona Malam sesi pertama. Yang nanti mau bergabung di 0896-7812-3830 atau di pesawat telepon kami 0361-222-161. Kita coba angkat pesawat telepon dulu. Halo, selamat malam.
1: Kalau kau tak suka, kenapa tak kau katakan?
0: Aduh.
1: Hingga engkau lari semasih dalam pelukan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kesian banget ya.
1: Astagfirullah. Gimana kabar Mas Derma?
0: Baik. Gimana nih Bang Anwar, sehat gak?
1: Alhamdulillah, makanya saya nyanyi langsung masuk ke sini.
0: Alah, malahnya itu nyanyinya patah hati, gimana itu?
1: Ada requestan tadi Bang.
0: Oh, requestan.
1: Iya, itu lagunya Dosa Kau Anggap Madu.
0: Itu requestan di konferen apa di mana itu?
1: Di konferen Bang.
0: Oh, di konferen.
1: Iya.
0: Oh, terus disambungin pakai lagu gitu. Soundboard
1: iya.
0: Gitu ya.
1: Itu ada lagunya Dosa Dia apa? Dosa Kau Anggap Madu itu dari Joni Iskandar itu.
0: Oh, Joni Iskandar ya. Aduh.
1: Iya, dangdut.
0: Aduh, yang penting senang-senang aja lah Bang Anwar sana ya.
1: Iya dong.
0: Iya, harus senang-senang lah. Masa nangis terus. Tapi enggak ada kesibukan nih, enggak ada kesibukan atau habis ngapain kemarin? Biasanya banyak banyak acara nih Bang Anwar nih.
1: Ya, kalau seperti ini enggak ada.
0: Lagi enggak ada ya.
1: Karaokean aja.
0: Karaokean aja ya.
1: Ya, cuman kalau hari Rabu ini ada acara khusus.
0: Acara khusus? Acara khusus siapa tuh Rebo?
1: Rabu kan Rabu terakhir di bulan Safar.
0: Nah,
1: masuk bulan Maulid. Itu sebagian ulama menjelaskan kalau Rabu terakhir kita dianjurkan mengadakan doa bersama karena hari Rabu terakhir itu merupakan Tuhan itu menurunkan bala.
0: Oke.
1: Kita harus apa? Kenapa kok Tuhan menurunkan musibah Bang biar hambanya ingat gitu kan?
0: Oke.
1: Tidak melupakan.
0: Ya apapun itu baik nggak baik tetap kita harus tetap doa dong ya intinya.
1: Iya.
0: Harus itu. Bang Anwar mau request lagu nggak?
1: Nggak
0: mau. Nggak mau terus.
1: Lagu apa ya Bang Derma yang milih nanti ya?
0: Ya saya cariin lagu deh. Naif deh ntar saya cariin.
1: Iya. Okay. Apa? Dapat telepon itu dari ini dari Sumenep gitu Bang.
0: Oh dari apa? Dari orang Sumenep?
1: Iya Kemenak.
0: Oh Kemenak.
1: Iya, Kemenak Sumenep. Kan punya nomornya kantor Kemenak Sumenep gitu.
0: Dan biasanya dipanggil buat kalau ada acara untuk ikut gitu maksudnya ya biasanya ya.
1: Iya biasanya kalau Kemenak Sumenep nggak ada kesibukan, itu dikonfren juga untuk mengisi tausiah di.
0: Okay. Di sana ya gitu ya, di tempat yang ditentuin gitu ya.
1: Iya, cuman kalau hari Rabu Kemenak itu menyarankan kepada saya biar mengadakan doa bersama. Soalnya ini apa Bang, dimana-mana itu pesantren itu mengadakan hari Rabu itu.
0: Memang setiap hari Rabu ya pasti ya.
1: Enggak, cuman Rabu terakhir.
0: Cuma Rabu terakhir ya, salah kan saya.
1: Iya, di bulan Safar. Soalnya kan Rabu ini kan tanggal 28 bulan Safar gitu kan, masuk bulan Maulid gitu.
0: Oke. Ya yang penting sehat Bang Anwar nih kan jam terbangnya tinggi nih. Kemana-mana nih kayaknya nih.
1: Iya, saya juga doakan ya. Rabu nanti
0: akan
1: datang inilah. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan
0: Allah
1: Rabbi ya.
0: Amin.
1: Dan juga musibah yang diturunkan. Mudah-mudahan tidak menjadi apa ya Mas Derma. Jadi peringatan lah untuk kita semua ini.
0: Harus
1: dan juga kita di dalam setiap hari-hari menyembah ya takwa kepadanya ya Mas Derma ya.
0: Siap amin. Mau salam-salam nggak nih Bang Anwar nih?
1: Itu teman-teman ini lah Bang.
0: Apa tuh?
1: Kan hari Rabu kan saya ngaji kan di HP kan. Itu dianjurkan HP didekatkan sama air. Lalu setelah kenapa ngaji tuh? Airnya diminum.
0: Barokah
1: gitu.
0: Didoakan gitu ya.
1: Iya. Dan juga saya di sini bersama keluarga-keluarga juga di sini, Bang.
0: Salam deh buat keluarganya ya. Sehat-sehat semua tuh Bang Anwar, keluarga ya.
1: Iya, tapi jam 9, Bang. kalau jam 7 masih di masjid.
0: Masih di masjid ya.
1: Iya.
0: Jangan
1: di masjid. Doa bersama juga, bawa air ke sana juga, Bang.
0: Ya semoga berkah deh buat semuanya Bang Anwar ya.
1: Iya, mudah-mudahan teman-teman semua selamat lah ya.
0: Amin. Mau salam-salam enggak nih Bang Anwar?
1: Yang pertama untuk Mas Derma ya.
0: Sap.
1: hati-hati hari Rabu ya, Mas ya.
0: Ya.
1: Kita apa guru saya menganjurkan kalau hari Rabu terakhir bulan Saper itu harus hati-hati kata Tuhan.
0: Oke.
1: Okay. Itu merupakan apa ya? Harus kita menjalani kehidupan dengan penuh kewaspadaan ya.
0: Ya.
1: Selamat Mas Dharma ya semuanya ya.
0: Amin amin amin.
1: Dan juga ada Bu Indi, Bu Jenura, Bu Dayos, ada Pak Andi Distira, dan juga ada Bang Krispati, dan juga ada Bang Ahmad Irwan, dan juga ada Bu Mini, ada Tete Dinda, Mbak Susan, dan juga ada Pekak Sanggulang. Ya, untuk semua-semua dulu ya.
0: Siap.
1: Yuk, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mr. Anwar. Kita angkat Pak Ahmad Irwan. Halo.
2: Selamat malam.
0: Wih, selamat malam. Tuh, sehat nih.
2: Mendung malam.
0: Aduh, sehat nggak nih, Pak?
2: Alhamdulillah.
0: Masih pilek nggak?
2: Enggak, tuh maunya pilek terus kan diobatin.
0: Iya, diobatin dok. Masa enggak?
2: Kalau selamat malam, kalau untuk Denpasar apa? Kalau di Sunda kan boleh jengwengi.
0: Raha jengwengi sini, Pak.
2: Oh, raha jengwengi.
0: Iya, sama. Sama, ya. Sama. Wenginya mah sama.
2: Kalau Jawa mah sudugeng daluh,
0: cenah. Iya, wengi kan ya malam,
2: nah,
0: ya.
2: Itulah sama. Kayaknya Indonesia beragam suku bahasa gitu kan. Ya makanya kata juga gitu kan. Kalau persinggahan ke Samarinda, perjalanan tetap aja. Kalau perhiakan boleh berbeda, persatuan tetap dijaga. Nah, itu aduh. Seperti itu di antaranya.
0: Itu dia. Nah, itu. Langsung pantunnya dikeluarin lah langsung.
2: Ya itu pan. Ya kita persatuan dan kesatuan kan.
0: Iya
2: gitu.
0: Harus itu Kang.
2: Iya kan kita beragam suku, agama, ras itu kita bersatu kan. Seperti tidak boleh saling gontok-gontokan.
0: Betul. Kan. Iya itu penting tuh Pak ya. Walaupun mungkin kemarin Indonesia sempat nggak lolos ya Pak ya.
2: Pokoknya itu kalau di jadi luka lama terulang kembali ya.
0: Aduh, sedih saya Pak ya ampun.
2: Berarti lebih terpuruk dari tahun-tahun sebelumnya itu kan.
0: Iya.
2: Kalau tahun sebelumnya kan lumayan runner up juga coba sekarang kan.
0: Sempat sampai final.
2: Semifinal juga tidak masuk kan seperti itu dan.
0: Kayaknya nih pelatihnya belum tahu pemetaan dari kekuatan Asia Tenggara deh Pak kayaknya Pak. Dia masih belum tahu.
2: Iya, makanya di sini di media sosial berbagai macam kritikan terhadap PSSI ya jangan egois harus bisa menerima masukan gitu kan seperti itu ya.
0: Ya,
2: jelasin Tayong sudah bagus dipecat.
0: Oke, kita lihat di FIFA ASEAN Cup nanti Pak ya. Waduh.
2: Iya, ini ujiannya ASEAN Cup nanti ya.
0: Oke. Mau request enggak nih Pak?
2: Kalau berbicara masalah kemarin untung saya ada Spanyol itu kan ada kebetulan ada pemain yang menjadi idola
0: untung
2: saya
0: ya.
2: Figur saya itu Lamine Yamal itu pemain yang paling udah pasti muda dia wah prestasi bagus kan itu aja.
0: Oke, untung ada yang bikin seneng lah gitu ya Pak ya.
2: Ya iya gitu.
0: Mau request apa nih Pak Kang Ahmad Iwan?
2: Bola Iwan Fals.
0: Iwan Fals bola ya.
2: Iya.
0: Oke, mentang-mentang bola
2: kan nih. Iwan Fals mah ceria lagunya gitu tidak lagu-lagu menggunakan galau.
0: Yang sebelum-sebelumnya tapi lagu zaman-zaman masih wzz,
2: iya.
0: Sekarang ya gitu.
2: Ya salam-salam kita berbagi waktu sama yang lain.
0: Siap.
2: Barusan ada Wang Anwar ya Pak Anwar, maksudnya di Semenepnya kalau nggak salah tuh.
0: Iya.
2: Ada juga Bang Pasangan Bulan sah, Bang Komang Armada juga tak lupa ya. Tak lupa buat Mbak Andi Yustira, Bang Luhud tuh di Sumatera Utara. Ada juga Pak Ramadan, Bang Reman di Penanggus Lampung. Ada juga siapa lagi Teh Dinda, Ibu Christine, kemudian dua ibu yang menjadi idaman saya itu Ibu Farida sama Ibu Janura.
0: Idaman langsung.
2: Itu dua ibu yang menjadi idaman saya kan Ibu Farida sama Ibu Janura kan. Cuman beda tempat. Di Sulawesi Tengah sama di Denpasar kan.
0: Iya.
2: Saya kirim salam buat siapa lagi ya? Pokoknya masa lupa banyak
0: ya,
2: pokoknya
0: semuanya lah ya Pak ya.
2: Aja ya.
0: Tapi
2: jawab. Bang sampai Merauke ya.
0: Okay.
2: Mudah-mudahan tadi juga untuk kita bersatu walaupun hanya lewat udara, kita persatuan dan kesatuan tunjukkanlah. Pokoknya sesama pendengar jangan saling menjatuhkan.
0: Yes, harus itu betul tuh Pak. Harus
2: jangan kayak gitu. Buat Kang Deddy Mulyadi aja
0: di Jawa Barat.
2: Dengan dua diakhirin dua pantun di sini ya.
0: Gas.
2: Satu rusa, satu angsa,
0: cakep. Itu kan
2: datang ke kota dijual satu.
0: Cakep.
2: Satu nusa, satu bangsa. Mari kita untuk bersatu.
0: Wis. Kan, harus
2: batu karang dari Wamena.
0: Cakep. Kan.
2: Beli angsa di Tanjung Pura. Jadi orang harus berguna buat bangsa serta negara.
0: Wis. Ah, mantap. Aduh. Ya.
2: Terima kasih Bang
0: Darma. Terima kasih juga. Selamat
2: malam.
0: Kang Marwan. Selamat malam. Oke, itu dia. Waduh, terima kasih tuh Pak Han Maiwan ya. Pesawat telepon tadi saya angkat mati, bukan mati ya, tiba-tiba kayak terputus deh tadi ya. Oke. Coba, ini udah bisa belum pesawat telepon? Oh, udah bisa ya. Halo, selamat malam. Halo?
3: Halo.
0: Oh ya, masuk deh suara ini. Halo?
3: Ya udah. Halo,
0: selamat ya. Malam. Bang Luhut ya?
3: Iya, betul.
0: Waduh, Bang Luhut sehat enggak nih?
3: Iya, sehat di sini, cuaca juga cerah. Gimana di sana?
0: Sehat, cerah juga nih. Kering bahkan.
3: Ada juga dong sama di sini, cuaca cerah satu hari ini.
0: Iya, yang penting anginnya hati-hati Bang Luhut. Pokoknya angin tuh bakal kencang terus tuh.
3: Kalau angin di sini nggak terlalu satu hari ini.
0: Masa nggak? Di sini anginnya debu semua loh. Sampai motor saya berdebu abis nyuci motor. Males deh.
3: Kalau di sini sedang-sedang saja anginnya.
0: Sedang-sedang saja. Kayak lagu tuh.
3: Kemarin.
0: Oke, okay. Yang penting sehat ya di sana ya.
3: Iya, yang penting kita semua sehat.
0: Oke, okay. Bang Luhut mau request lagu nggak?
3: Lagunya masih bebas.
0: Ya. Masih bebas nih? Apa nih? Mau apa? Ya.
3: Kalau begitu dari Zivilia saja.
0: Siapa?
3: Zivilia.
0: Oh, Zivilia. Apa tuh?
3: Aisyiru 2.
0: 2, oke.
3: Okay. Oke, sembari mencari salam yang pertama buat Bang Dharma bersama teknik dan operator selak bertugas.
0: Siap.
3: Hati-hati. Terus buat Bang Ahmad Irwan yang baru turun, ada Pasang Gunan, Palangku, Bang Sandi, Pak Widi di Tokyo, Bang Leman di Lampung, ada juga Tiburia, Bukar Sita, Bendo Selim, Bibi Indi, ada juga Bujanura, Ibu Ijat.

0: Ya, ini gerak cepat nih. Halo, selamat malam Pak Widi.
1: Halo, selamat malam.
0: Waduh, tumben nih pagi-pagi nih.
1: Iya, ini lagi ngantuk nih.
0: Oh, lagi ngantuk, telepon biar tidurnya enak tadi ya.
1: Iya, suaranya agak beres. Kayak gini suaranya, kurang enak teman.
0: Waduh, habis ini istirahat ya Pak kalau gitu. Mau request lagu berarti nih, mau request apa nih Pak Widi nih?
1: Ya, lagunya masih bebas ya.
0: Masih bebas, masih bebas.
1: Gun and Roses, Gun and Roses. Sweet and Sweet Child of Mine.
0: Sweet Child of Mine ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke.
1: Okay. Ya, langsung aja salam-salamnya ya Bang Dharma. Banyak kelamaan. Salam yang pertama yang baru lewat ada Bang Luhur ya. Di depan Nuli. Ada Bang Hamad Irwan juga di Bandung, ada Anwar di Madura juga. Juga ada Bu Janura di Bangli, ada Bu Arida di Palu. Ada Ayu Masoi di Maluku Tengah, ada Bung Binejo di Manado, ada Jingga Ratna juga di Manado, ada Ken Arok, Bunda Yoseli, kemudian ada Bung Klip di Manado juga, ada Pak Andi di Batam, ada Purnama Sarip di Walimantan, ada yang baru turun ada Bang Luhut ya?
0: Tadi Bang Luhut.
1: Oh, kirain Bang Sandi ya. Bang Sandi belum ya?
0: Belum.
1: Mas Sandi.
0: Belum.
1: Oh, Mas Sandi juga ya di Manang-Maning. Ada Bung Edo, ada Bung Yunus. Bung Yunus di Pulau Buton, kemudian ada Bu Indi, Bu Resmi. Ada Bu Gemas juga, ada Bu Andi Burung Talang. Anda ada Mbak Istrita ya di Manado juga, ada Pak Mas di Palu, Beli Gopina di Lampung, Cikudia di Jakarta Selatan, ada Pak Tami di Amlapura, dan ada Pak Mangku Wijana di Kelungkung, di Hamangwati di Singaraja, ada Buka Tiga juga di sana di Bunuh Bastale, ada Pekasangulan di Tabanan, Wan Usu di Samas, ada Pak Madeswar dan di Tabanan juga, Pak Mangku Romo di Banyuwates, Pak Putu Arke, Pak Putu Bendese, NTT ada Bang Krispati, Biola di Makassar, ada Bang Bram, kemudian siapa lagi yang di Kendari itu Bu Tiara ya?
0: Iya, Ibu Tiara betul.
1: Bu Tiara, kemudian ada Bang Lema di Lampung. Ya salamnya, itu lagi satu yang ada di Pulau Nias, siapa namanya?
0: Aduh Pak siapa ya? Saya lupa lagi, saya lupa beneran.
1: Hadi, Bang Hadi.
0: Oh iya Hadi.
1: Enggak salah.
0: Pak Hadi,
1: ya. Ya, mudah-mudahan beliau mendengarkan juga ya salamnya untuk kesemuanya jadi ya. Bang Dharma, selamat bertugas sampai tuntas mata di lain waktu.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih juga.
0: Arigato gozaimasu. Terima kasih. Sempat sebut juga untuk Pak Widi ya. Oke, pesawat telepon gantian ya. Tadi kan WhatsApp kata halo Mas Dharma, halo juga Bu Diawati ya. Nanti oke, kita ke pesawat telepon dulu deh nih. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, saya dan malam. Selamat malam, Dharma.
0: Halo, Kak Rahma. Ya, bener ya?
2: Iya, tahu langsung ya.
0: Iya, tahu. Suaranya menggelegar soalnya. Sehat, Kak Rahma?
2: Alhamdulillah, sehat. Dharmanya gimana?
0: Sehat juga sama. Alhamdulillah dong. Luar biasa.
2: Udah lama nggak bincang-bincang nih di udara.
0: Iya nih, saya juga udah lama nih. Kak Rahma sibuk karaoke kan soalnya.
2: Ini keseringannya Wandi yang malam kan?
0: Apa? Maaf?
2: Sering Wandi ketemu.
0: Oh, seringnya sama Bang Wandi ya? Oh. Iya, dia mah apa? Pasti dapat Kak Rahma. Kalau saya nggak tahu nih, kok susah dapat Kak Rahma nih? Mungkin pas lagi karaoke kali ya?
2: Iya, Bang. Karaoke, gua nggak ada lihat karaoke di Facebook.
0: Apa?
2: Ada ngelihat.
0: Ya sekilas lewat, kan kadang kan kelewat kita.
2: Ada tuh di
0: dari Facebook Pro 1 kan kadang ada apa sih kayak walaupun gak temenan kadang muncul aja gitu. Gitu loh Kak Rahma.
2: Berteman di Denpasar udah berteman.
0: Udah ya? Oh ya udah berarti bener. Berarti bener. Kata Pak Widi ini apa salam dari Pak Widi tadi ketinggalan salamnya gitu.
2: Ya salam sehat deh dari Padang buat Pak Widi di Tokyo.
0: Oke. Kak Rahma mau request lagu apa nih?
2: Kasihku yang hilang Desi Ratnasari.
0: Oke, kasihku ya Desi Ratnasari ya.
2: Iya, itu maka dicari di Denpasar mau tahu ada kan.
0: Hehe, mau nyari lagi. Oke, okay, sap boleh.
2: ada yang ada

0: naik tuh di WhatsApp enggak?
1: Kenapa? Maaf.
0: Ada yang naik di WhatsApp.
1: Ini Bu Janura. Lagi waiting list Bu Janura.
0: Kalau boleh digabungin kayak semalam Kak Rama Kak ngomong bertiga tuh sama Bu Kartika sama Wandi.
1: Oke, itu nanti sesi 2. Sesi pertama udah mau selesai nih soalnya nih. Agak panjang gitu. Sesi kedua soalnya. Makanya Bang Wandi kan ngambilnya pas panjang itu. Gitu.
0: Iya deh. Salam aja deh buat Bu Janura ya, buat Ibu Bati, buat Bu Farida, buat Bu Kartika, buat Pak Yudi, buat Terinda, buat Bu Indi, buat Bunda Yeseli, buat Ayu Dimasohi Maluku Tengah, buat Bang Luhut, buat Brigo Pinda, buat Ibu Gemas, buat siapa lagi ya? Siapa yang baru masuk bergabung di Ketawa ke TV yang baru bergabung itu siapa ya? Lupa namanya. Dari Manado.
1: Siapa? Bu Esther Lita atau
0: ya,
1: itu ya, benar ya?
0: Esther Lita, iya. Ya. Salam sehat juga deh. Dari Rahma di Padang.
1: Okay.
0: Pokoknya buat semua-semuanya deh, buat Dharma, serta keluarga. Salam sehat dan bahagia selalu.
1: Oke.
0: Oke deh, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Selamat malam,
1: terima kasih. Oke. Okay. Itu dia. Kita angkat terakhir ya. Ini ada Bu Janura yang dapat ternyata nih.
2: Terakhir sekarang.
1: Iya, Bu Diawati sesi kedua ya. Lagunya numpuk 6 nih, 5. Sehat Bu Janura.
2: Sehat. Bergilir. Pertama tapi yang terakhir.
1: Iya, oke, pertama terakhir itu gimana ya?
2: Yang pernah sudah diterima sama Bang Dharma. Oke.
1: Bu Janura mau request apa nih lagunya nih?
2: Lagunya lagu manca bisa.
1: Masih bebas.
2: Darling I Love You. The classic
1: master you. Gitu ya tadi ya.
2: Ya.
1: Nah. Siapa yang nyanyi terima? Saya lupa lagi.
2: The classic illustration gitu, gini ya.
1: Oh, classic illustration. Ya. Oke. Okay, ya. Siap.
2: Ya, salam tinggi tadi Mbak Rama juga naik. Ya, mat malam. Mbak Anwar tadi sudah naik ya, mat malam. Tadi siapa lagi tuh? Kenapa salah enggak dengar tadi?
1: Apa ya barusan?
2: Yang naik tadi tuh
1: Kak Rahma tadi.
2: Mbak Rahma sudah, Pak Anwar sudah, siapa tadi tuh? Yang
1: Bang Luhut, belum ya? Bang Luhut. Oh, Bu Indi belum.
2: Bang
1: nih.
2: Luhut, ya,
1: Bu Indi ngechat salam buat Bu Janura, Bung Dharma gitu
2: kan. Iya, ya Mbak Indi, ya Pak Luhut juga, ya Pak Adi Yudhistira juga, Pak Gepinda ya kan Ahmad Irwan di Bandung ya, Ahmad malam ya. Tadi udah naik ya. Buat Bu Wijati, Bu Kartika, Bu Resmi, Bu Ani ya, Genduk di Gunung Sara, Bunda Yos ya, Ahmad malam. Ayo Mas Sohi ya, mat malam ya buat Krispati juga, mat malam ya buat Benijo ya, mat malam ya buat Pak Widi di Tokyo ya, Kenaro silakan naik, gimana kabar ya ya buat Pak siapa namanya yang ada di Pak Iwan, nah ya Pak Iwan, Pak Romo juga di Singaraja, Diawati sebentar naik, Diawati Desa Ayu juga ya. Mat malam, Pak Mat Nyoman dengan negara Pak Made yang ada di Tabanan, Pak Nyoman Sipa di Gianyar, ya Pak Benesa, silakan naik, yuk silakan naik, saya mau turun, oke, silakan terima yang lain. Terima kasih Bang Dharma.
1: Siap.
2: Selamat bertugas. Salam buat operatornya ya.
1: Oke dah. Bye.
2: Ya, oke dah.
1: Itu dia. Bu Janura ya, udah 6 penelpon ternyata ya, sesi pertama tuh rame juga ya. Oke, okay. Ya, gimana nih Pak Wayan nih, angkat gak Pak? Soalnya WhatsAppnya gak bisa diangkat deh, bagaimana bisa? Ini gak bisa diangkat nih WhatsAppnya ya, saya agak bingung juga nih, oh... Iya benar gak bisa diangkat tadi bentrok ternyata. Oke terakhir deh WhatsApp deh saya kasih ya. Halo Senin malam.
3: Halo Senin malam.
1: Halo Bu Diawati.
3: Akhirnya bisa masuk juga.
1: Saya jarang dengar suara Bu Diawati nih, kemana aja?
3: Iya, jarang dengar gini. Apa sempat tuh? On air.
1: Oh, sempat ya sama Bang Wandi waktu itu.
3: Iya, kemarin sama Bang Wandi.
1: Mm-mm. Tapi itu sinyal radio Pro 1 sana dapat enggak sih, Bu, Denpasar? Apa iya, kendala lagi? Iya,
3: sekarang udah dari beberapa hari udah bisa didengar.
1: Oh, saya kira kendala lagi, jadi kan enggak bisa masuk.
3: Mungkin dapat kendala. Terus dia Wati cuma monitor aja.
1: Monitor kayak biasa.
3: Gak
1: ya.
3: Bisa on air.
1: Gak apa-apa nih, bisa deh ya.
3: Kendalanya okay. Mungkin yang satu itu.
1: Itu. Ya. Oke, okay. Mau salam-salam gak Bu Diawati?
3: Iya, kirim salam ya. Mm-hmm. Ibu Janu, Adi, selamat malam. Mm-hmm. Pak Widi, Made yang ada di Tokyo, selamat malam juga. Mm-hmm. Yang tadi Kak Rahma gitu ya?
1: Iya betul Kak Rahma.
3: Iya benar, namanya yang
1: dicari.
3: Bang Luhut apa Bang?
1: Bang Luhut. Bang Luhut tadi.
3: Bang Luhut. Iya selamat malam. Buat Pak Kutubun Desa, Pak Mangku. Pak Kenaro ya, Pak Pak Sanggulan, Bang Nasrun, siapa lagi ya?
1: Tadi, oh Pak Widi udah tadi ya?
3: Oh, Pak Widi udah ya.
1: Oh Pak Ahmad Irwan. Bundayos,
3: Ibu ini ya, selamat malam. Ibu Parita, Ibu Resmi. Ibu siapa lagi? Ibu Anik Gunung Talam ya, selamat malam. Ibu Resmi juga selamat malam ya. Ibu Kemas, Pak Pangku yang ada di Banyuwangi selamat malam juga. Ibu Kartika ada di Singaraja. Siapa lagi? Ya ibu. Ya yang belum di calling, maaf dulu ya. Kasihani yang belakang biar bisa masuk ya. Buat okay. Bang Dharma.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan sehat selalu. Ketawanya bagus banget ya.
1: Ketawanya bagus banget.
3: Iya, saya dengerin. Sama lagi kakak kok sama Bang Wandi ya.
1: Ketawanya bagus banget, saya bingung gimana.
3: Iya, kalau Mas Darmanya ganteng, kalau ketawanya bagus sih.
1: Oh, saya mah ganteng, Bu, daripada Bang Wandi. Iya. Oke, siap. Ya.
3: Wandi. Kelihatan hamilnya.
1: Nah, oke.
3: Okay. Kalau Mas Darmanya gimana ya, nggak hamil ya?
1: Apa?
3: Kalau Mas Darmanya nggak baik.
1: Aduh, Bu, suaranya putus-putus. Saya
3: hilang
1: bingung.
3: Sekarang ya.
1: Iya, nah ini agak normal dikit nih.
3: Nah, ya Bang Wandi kan agak gendong bayi kelihatan.
1: Ah, oke, okay. Itu saya nggak kelihatan ya.
3: Mas Darma gimana ya?
1: Saya juga ada bayi loh Bu, masih 1,5 tahun. Iya, nggak ketara kan? Yes. Aduh.
3: Ya, buat semuanya deh ya, selamat okay, malam.
1: Siap.
3: Selamat dengerin Mas Darma yang lagi ngecewer.
1: Yeay.
3: Terima kasih Mas Dharma ya, sehat selalu. Okay. Salam siap. Merdeka.
1: Merdeka. Siap, Ibu. Terima kasih untuk Ibu Diawati ya. Oke. Okay. Nanti kita lanjut lagi ya. Sesi selanjutnya, oke. Okay. Udah numpuk lagunya ya. Nanti sesi kedua, lagunya manca ya. Pasti abis ini, aduh kenapa gak ada tadi sih. Tenang ya. Nah, sesi pertama udah ternyata udah 7 orang yang sudah masuk para pendengar. Nanti sesi kedua kita akan lanjut lagi ya, tahun 80-90. Nanti untuk apa manca atau indo saya kasih tahu nanti ya. Nah takutnya lagunya gak keplay nih gitu ya. Oke, tadi saya siapkan lagu untuk Bang Anwar juga ya, Naif Aku Rela. Tadi pas masuk lagunya gagal juga soalnya. Nanti akan dilanjut dengan lagu Pak Ahmad Irwan, Bang Luhut, Pak Widi, Kak Rahma, Bu Janurai, Bu Diawati nanti mengikuti ya. Oke, ini dia lagu-lagu yang sudah siapkan direkaskan tadi. Nanti kita lanjutin selanjutnya dalam Senandung Malam. Hingga nanti jam 24.00 waktu Indonesia Tengah.

kerjasama adalah mutlak. Jangan main kalau tak punya otak. Emosi harus ditekan. Kalah menang pemain yang menentukan.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Dan pasar malam ini.

0: Your Song dari Elton John sebagai pembuka di Senandung Malam sesi kedua untuk para pendengar Pro 1 Denpasar dimanapun Anda berada. Dan juga masih bersama saya Dharma Chandra dan juga Pak Wayan Switra sebagai operator ya. Dan sesi kedua lagunya ini sudah berubah, yaitu sudah terlock tahun 80-90 untuk mancanegara ya. Yang nanti yang mau bergabung bisa di WhatsApp kami di 0896-781-23830 atau di pesawat telepon kami ya di 0361-222-161. Coba kita ke WhatsApp dulu deh nih ya. Halo, senang malam.
1: Halo juga, selamat malam.
0: Halo juga, selamat malam. Siapa ya?
1: Nggak tahu ya. Lupa nama.
0: Hei, sehat Bunda Yoseli.
1: Puji Tuhan.
0: Ada Yoyo.
1: Bang Dharma ya.
0: Iya dong, siapa lagi?
1: 100 dong untuk Bunda Yoseli.
0: Waduh, boros Bu. Aduh, Bunda Yoseli.
1: Gimana kabar Bang Dharma?
0: Luar biasa. Puji Tuhan.
1: Sama dong.
0: Iya, luar biasa juga. Bunda Yoseli mau request apa nih? Ini lagu tahun mancanegara nih. Lagu tahun mancanegara.
1: Dari Bang Dharma aja deh.
0: Oke, boleh. Saya cariin deh.
1: Tapi yang bagus.
0: Iya, bagus dong. Pasti
1: yang
0: dong.
1: Yang enak didengar.
0: Iya, pasti dong.
1: Iya dong. Gitu, Nae.
0: Mantep, Nae.
1: Salam-salam dulu ya, sayang.
0: Siap.
1: Untuk Bu Janura, selamat malam. Mm-hmm. Bu Indi, juga selamat malam. Bu Gemas, selamat malam. Bu Ani Gunung Talang, juga selamat malam. Mami Adel, Bu Ayu Cantiku, Bu Nana, selamat malam semuanya. Bu Ayu Masohi, Bu Farida, Bu Kartika, Bu Widiawati, Bu Mini S, Bu Diona, selamat malam semuanya. Untuk bapak-bapaknya, Pak Widi di Tokyo bersama keluarganya, selamat malam. Pak Krispati juga selamat malam. Pak Ken Arok, selamat malam. Pak Putu Bendese juga selamat malam. Pak Adelai, selamat malam juga. Pak Anwar, selamat malam. Bang Sandi, selamat malam. Pak Adi, Andi Yudhistira.
0: Yes.
1: Pak
0: Luhut.
1: Oh, Pak Luhut juga selamat malam.
0: Bu Wigati.
1: Oh, Bu Wigati malam selamat malam juga. Belepotan.
0: Iya.
1: Ya, untuk Bu Dharma bersama operatornya. Matuga sampai selesai nanti.
0: Siap.
1: Pulangnya hati-hati. Salam untuk keluarga. Cium manis untuk cucu-cucuku.
0: Yeay.
1: Ya kan ada cucu. Bunda cucu.
0: Iya. Iya Bunda. Iya Bunda.
1: Ya udah deh.
0: Ya udah deh.
1: Tuhan memberkati kita semua. Yuk, dadah.
0: Yo, dadah. Bunda Yoseli, sehat selalu ya. Oke, itu dia Bunda Yoseli yang selalu berusaha ya. Keriting enggak tangan tuh Bunda Yoseli? Semua agak keriting ya Bunda Yoseli tangannya. Kalau keriting capek dipijet dulu Bunda. Di apa? Biar lurus jadi kue tiao. Kita angkat WhatsApp lagi nih ada yang nelpon. Halo, selamat malam.
2: Malam kembali senang malam.
0: Oke, Teteh Dinda ya. Tumben nelponnya enggak mau tutup warungnya nih.
2: Orang-orang kalau lewat-lewat itu didiamin aja lain telepon. Aduh.
0: Udah malam, Teh. Udah jam. Biasanya Teteh kalau saya teleponnya pasti jam 2345 Wita tuh. Itu lagunya udah numpuk 4.
2: Enggak juga begitu.
0: Kalau enggak pas lagi telep lagi lagunya lagi jalan ya, Teh. Ini padahal baru lagu pertama udah nelpon.
2: Ya gimana udah. Bung DC sehat?
0: Sehat dong. Teteh gimana? Sehat enggak?
2: Sehat.
0: Aduh,
2: begitu buka ruang rindu, klik D Denpasar, ternyata baru mulai.
0: Iya.
2: Gak sengaja sih sebetulnya.
0: Nah, bagus, gak sengajanya berarti tepat sekali itu. Nah,
2: gak sengaja, katanya kok klik mau klik E kok jadi ke kliknya D. Ya sudahlah, gak apa-apa. Ini
0: emang rezekinya teh. Regisiri. Tete mau request okay. Apa nih? Mancanegara 80-90. Apa tuh?
2: Mancanegara 80-90. Itu lagu-lagu mancanegara kalau 80-90 tuh keren-keren banget.
0: Yes, betul.
2: Dan sampai sekarang masih ada di memori.
0: Memori.
2: Out of the Blue, MLTL.
0: MLTL Out of the Blue ya. Michael Lentry Rock, memang enak sih ya lagu-lagu MLTR ya.
2: MLTR tuh lagunya, semua lagunya enak.
0: Tuh rock, oke, kita cek dulu, ada dong, pasti dong.
2: Coba dong.
0: Coba mulu. Ini bukan. Deh, bener gak?
2: Belum kedengeran.
0: Oke. Cek.
2: Becul. Oke, doa terbaik untuk Bung Dharma Chandra. Dengan siapa malam ini?
0: Pak Wayan Switre malam ini.
2: Pak Wayan, masih jam 22.
0: Masih depan layar dia. Jadi,
2: belum pindah ke apa tempat ya?
0: Belum depan layar.
2: Pak Wayan ya.
0: Malam.
2: Oke lah, Bung Dharma juga selalu sehat
0: walafiat
2: ya. Buat juga sehat, walaupun jauh tapi harus tanya kabar kan.
0: Iya, sehat kok, kemarin udah apa hahaha ya. Lagi demen ngomong, rewel. Belum bisa ngomong tapi rewel.
2: Ya, itu anak pinter namanya kalau rewel ya. Rewel maksudnya belajar ngoceh.
0: Iya gitu, betul, rewel ngoceh maksudnya.
2: Belajar ngoceh. Kalau rewel itu dia nangis terus rewel. Kalau itu bukan rewel. Belajar ngoceh dia.
0: Betul.
2: Ya, kalau gitu doa terbaik ya untuk Bung Dharma juga Pak Wayan ya. Namanya apanya antaranya, selamat malamnya untuk Pekak Sanggulan, untuk Ibu Indi, Ibu Janura juga. Siapa? Bu Gemas ya. Ke Ibu Resmi, juga Ibu Kartika dan Ibu Ani ya. Selamat malam juga untuk yang baru landing tadi ya, Bunda Yos, terus Ibu Gati. Ke mana lagi kita? Ke Monang Maning. Ada Mas Sandi, ada juga siapa lagi? Pemangku, keluar Denpasar dan sekitarnya ya, ada apa lagi kah?
0: Nah, semua aja lupa.
2: Ada, ini kita ke NTT dulu deh ya. Okay. Ada Bung Kris Pati, ada juga Deona ya di Kupang, Bung Kris Pati di Sumba. Lanjut ke Bengkulu ada Bang Aye, ada juga siapa lagi kak? Balik ke Jawa Barat. Ke Lampung. Ada Beli Govinda ya. Baru kembali ke Jawa Barat Kang Ahmad Irwan. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Next time deh untuk yang belum tersapa. Oke, dari itu dulu Bung Dharma, dilanjut. Thank you.
0: Oke, thank you. Malam. Terima kasih Tete Dinda. Oke. Itu Tete Dinda, kita angkat soal telepon. Oke. Halo, selamat malam.
3: Iya, selamat malam.
0: Halo. Selamat malam Mr. Bro. Waduh.
3: Yeah.
0: How are you today Mr. Bro? Oh.
3: Fine. Oke.
0: Okay. Yes. Lagi di Gunung Batur lagi apa hari ini?
3: Oh tidak, saya lagi ada di Pantai Sanur ya.
0: Oh di Sanur, ada apa Pantai Sanur malam-malam hari ini?
3: Iya nggak tahu, saya harus dipanggil oleh itu kerang dan itu cumi, lobster juga ya di restoran di Sanur.
0: Ah di restoran di Sanur ya, itu di mananya tuh Pak Sanurnya?
3: Ya di pinggir pantai-pantai aja.
0: Oke, maksudnya di?
3: Iya masuk di Sindu terus ke utara sedikit. Langsung duduk di situ. Kita tunggu ya.
0: Aduh, saya tunggu. Tapi udah pulang abis ini Pak. Ntar jam 12. Udah tutup warungnya di sana.
3: Oh ini udah jam berapa nih kayaknya nih?
0: Ini Mbak masih setengah 11 Pak. Ini ketiga dari sesi kedua Pak.
3: Oh gitu.
0: Iya.
3: Ya, ketika dari sisi kedua berarti ya tidak banyak waktu ya.
0: Iya. Nah, banyak, masih banyak, tenang.
3: Oh masih banyak. Ya,
0: tapi di sana masih rame Pak. Maksudnya saya kan nggak tahu nih kalau malam ya, sana kayak apa
3: restorannya. Kalau restoran masih buka ya. Oh. Okay. Tapi kalau di pinggir pantainya sih nihil banget. Biasanya kalau sore ya pukul 3 seperti itu kan biasanya gadis-gadis dari Prancis, dari Itali, dari Kanada gitu ya.
0: Kanada. Oh. Iya. Yeah. Itu di itunya di apa kan Sanur kan panjang Pak. Itu di pantai mana berarti?
3: Oh iya dari
0: itu?
3: Utara Belibit terus sampai ke selatan itu di Mertesari kan juga.
0: Oh Mertesari.
3: Orang ya.
0: Ya.
3: Oh. Jadi orang-orang yang sifatnya berjemur gitu.
0: Oke. Dan itu apa? Ini berarti kan lagi di pinggir pantai nih, Mr. Bro.
3: Oh enggak lagi kurang lebih dari pantai ini ada ini sekitar 300 meter ya.
0: Oh, oke, okay. Berarti nggak pinggir banget ya? Saya kira di pinggir banget.
3: Wah, kalau pinggir banget nanti jebur saya.
0: Iya.
3: Nah,
0: itu dia maksudnya. Liatin, bakar-bakar malah hanyut Pak di sana.
3: Hanyut, iya bener.
0: Oke.
3: Apalagi kalau ketemu Tete Dinda di sini ya, asik banget
0: kayaknya. Asik banget. Itu sampai pagi di sana ntar, sampai matahari terbit.
3: Ya kalau sama Tete Dinda ya sampai pagi dong.
0: Banyak nyamuk Pak. Oh enggak dik, anggap
3: kan ya? Nanti di sini kita kan pakai bukan autan lagi.
0: Apa tuh?
3: Ya Rexona. Jadi Rexona setiap saat.
0: Itu beda dong. Itu beda. Oke. Soalnya saya biasanya sana
3: lagunya,
0: pagi.
3: Lagunya apa nih hari ini? Lagu
0: apa kayaknya? Oh, Manca 80-90 nih Pak. Mau apa nih?
3: Oh kalau Manca 90 itu disco sudah kemarin. Apa ya? Saya kalau lagu itu ingatnya lagu Madura. Leolang parawala ala jere. Leolang ala jere ke Madura.
0: Beda dong. Itu lagu mancanegaranya beda.
3: Ya.
0: Iya paling. Itu mancanegara bagian Madura itu Pak.
3: Iya kayaknya. Bener juga, pintar kalau gitu. Darma. Yen engkawang ono lintang cahayu, aku ngenteni seliramu.

0: Dan itu makanannya enak tapi murah.
1: Makan apa
0: murah
1: tuh?
0: Murah tapi enak. Itu kalau nggak salah sate bakecot.
1: Oh sate, oh iya sate bakecot emang enak gitu. Iya. Angkringan? Enak, apa apa itu?
0: Asik.
1: Gimana sih?
0: Aduh, sendiri. Gimana ya? Dia merayap di tembok kayak gitu, tapi kalau udah dimasak.
1: Iya ya, benar juga ya.
0: Ciri khasnya, mantap sekali.
1: Nempel-nempel-nempel, rasanya enak juga
0: ternyata. Oh, enak banget. Orang dipelihara kok di situ.
1: Iya benar.
0: Ada yang normal kayaknya.
1: Oke, apa nih berarti lagunya nih?
0: Lagunya saya Don't Slip Away aja, yang nggak bisa saya lupakan sebab saya ingat pacar saya dulu soalnya.
1: Oh, si. Don't Slip Away. Itu lagu siapa ya? Saya lupa.
0: Don't Slip Away This Night, Baby. Gitu. Jadi Damil Sauleka itu kayaknya.
1: Don't Slip Away This. Oke, sebentar.
0: Tapi kalau yang Indonesia, jangan menangis sayangku.
1: Oh, itu kayaknya tahun.
0: Hapuslah air matamu.
1: Oh, itu tahun itu ya. 80 deh bener nih ya. Oke, boleh.
0: Bener-bener ya.
1: Kalau
0: misalnya itu di Indonesia kan aja boleh ya. Harus barat kan?
1: Ya harus barat dong.
0: Iya, kalau baratnya barat. Jangan marah gitu dong.
1: Aduh, Mr. Brody gimana sih?
0: Beta tidak kasih Shopee lu. Bagaimana beta? Jadi kalau beta ingat di Kupang itu, wah, nona-nona cantik-cantik banget. Ini jagung busi, Pak. Oh, saya jangan dipanggil, Pak.
1: Apa dong?
0: Mister.
1: Oh, Mister. Mister Bro ya?
0: Iya.
1: Nih, kata Bu Diawati, Pak. Peka Sanggulan kan, iya Bu Diawati, ini loh. Wih, udah lama gak dengar suaranya mungkin.
0: Aku rindu sama Diawati, kok gak pernah denger ya?
1: Iya nih, saya juga loh, tadi udah naik dia, Bu Diawati.
0: Oh, udah naik ya? Tadi malam Bu Diawati, jangan lupa sokasinya ya. Mungkin suatu saat saya ketiga wase mau mampir ke Guru Ayu di Pedawo soalnya. Mungkin ada satu dah mungkin kalau bisa ya. So kasih spesial, kasih nama gitu ya. Jadi Dharma dan Mr. Bro. Dharma, yes. Mr. Bro itu tulisannya.
1: Kayak undangan ya?
0: Iya, gak apa-apa dong.
1: Kayak undangan dong jadinya. Oke.
0: Okay. Ada Kartika juga ya, kayaknya di situ durian kayaknya.
1: Katanya duriannya udah nggak musim kemarin kan, dibilangnya. Waktu itu kan saya tanyain, katanya Mister Bro mau durian, lagi udah nggak musim gitu katanya.
0: Ah, memang PM banget dia kayaknya. Pahit mengkilit, ya pahit. Biar saya nggak kesana, nggak apa-apa kalau memang nggak dikasih kesana saya nggak apa boleh buat tai kambing bulat-bulat.
1: Apa boleh buat tai kambing bulat-bulat? Apa coba?
0: Tempatnya rumput ya. Enaknya okay. Ke tempatnya Ruhut Sitompul ya.
1: Iya tuh, Tapanuli utara.
0: Ya. Tapi jauh sekali kayak nggak pernah kesana, lama saya nggak pernah kesana.
1: Ke Sumatera berarti kemana nih kalau Mr. Bro terakhir?
0: Kalau Sumatera saya nggak pernah kesana.
1: Emang sama sekali ya?
0: Belum pernah kesana saya. Tapi kalau Sulawesi pernah dulu waktu ada bencana alam gitu.
1: Oh yang itu ya, diceritain itu ya, apa perbantuan untuk komunikasi ya.
0: Banget Bang Dharma kalau ingat itu ya, tembok ada anak kecil, terus dia mau diangkat itu dia teriak, Papa, Mama, Mamaku mana? Aduh, kasihan banget saya.
1: Oke, jadi itu pas benar-benar apa Mr. Bro emang benar-benar ngeliat pas kejadian itu ya?
0: Iya, kita kan ditunjuk dari radio antar penduduk Indonesia, untuk datang ke sana, jadi kita tidak tanpa digaji secara sosial ya, dari RAPI.
1: Semoga aman.
0: Kita bantu evakuasi. Ya, mudah-mudahan jangan terjadi yang
1: kemarin ya. Alhamdulillah.
0: Itu udah. Ayu Maluku belum masuk ya, Farida juga belum masuk ya. Terus Ibu Redmi mudah-mudahan bisa ke Tejakula juga saya semalam. Ini biasanya pesan bokor saya di situ. Tejakula bokor dari Perunggu itu.
1: Oh, dari Perunggu ya? Saya udah jarang lihat yang kerajinan Perunggu di sini ya. Apa perasaan saya aja ya?
0: Perunggu. Kalau di Penyalin ini di Kulungkung namanya Perunggu khusus untuk gong dia.
1: Oh.
0: Jadi, musik ya gong Bali. Itu di Cingan itu. Jadi ada teman juga di situ yang membuat gong gitu ya. Ya lebih menarik

0: sekali, termasuk itu sampai dikirim ke Amerika. Jadi ada pesan di luar negeri juga, bahkan juga di daerah kita sendiri, di Indonesia ini kebanyakan di Sulawesi juga.
1: Bali. Bahu Bali. Oh iya.
0: Ya, orang-orang Bali di sana sangat, sangat sukses sekali. Dan gongnya udah lumayan bagus juga di bandara.
1: Oke, ini kata Bu Diawati nih, kapan kalau mau kesini telepon dulu, nggak telepon dulu, nggak tahu lagi kemana Diawati, tuh
0: iya,
1: kan?
0: Asal
1: dateng aja nggak ngabarin.
0: Harus telepon. Kayaknya tapi kalau saya untuk waktu dekat ini, Mr. Bro tidak bisa datang, tapi untuk bulan depan kayaknya pas on saya akan kasih minta nomornya Diawati.
1: Ya, oke.
0: Nanti bisa ke studio secara off-air gitu ya.
1: Jadi, ke studio ya?
0: Ya, secara off-air aja.
1: Secara off-air ya.
0: Wangdi dengan Dharma juga ya.
1: Sama Absarina nggak?
0: Menantu saya yang lagi siaran itu. Menantu saya kemana nih?
1: Siapa tuh menantunya nih? Banyak Linda. Soalnya.
0: Linda.
1: Oh, Linda. Linda lagi libur ya.
0: Malamnya Linda ya, menantu saya. Mudah-mudahan bisa jodoh dengan anak saya.
1: Ya, amin aja lah ya. Tam ini.
0: Tapi kalau Absarina ya,
1: apa
0: jangan
1: nih?
0: Dong jadi menantu saya nggak boleh.
1: Harusnya jadi apa berarti?
0: Jadi pendengar.
1: Mau kemana nih?
0: Itu Radio Republik Indonesia.
1: Oh, iya.
0: Dan Pasar Bali.
1: Yes.
0: Yang lagi keren banget gitu ya.
1: Apal ya dengan nada-nadanya ya.
0: Warga berita.
1: Apal ya nadanya ya. Oke.
0: Okay. Ada Pak Widi juga. Malam Pak Widi ya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik ya. Juga buat Pak Putu Benisa. Udah masuk belum ya?
1: Belum.
0: Malam Pak Putu Benisa. Pak Man juga di Banyuwangis. Ya. Itu Pak Man itu mantan penyiar Radio Lamarong.
1: Oke.
0: Romo Mangku, selamat malam Juru Mangku. Terus juga buat Sandi Monang Maning ya. Mbak Ani Gunung Talang nggak pernah ya, saya dengar lama nggak pernah dengar ini.
1: Iya sih.
0: Padahal dia nantangnya gini, ketawa ketiwi jangan sekali-sekali, harus berkali-kali. Kan begitu.
1: Iya, tapi jarang muncul ya, nggak pernah berkali-kali ya.
0: Iya. Walau ini Ibu Bunda Yos, Bunda Mas Balong Bunda. Jangan-jangan Bunda yang nyari saya ke tempat gym ya?
1: Waduh.
0: Ini ya. Ada bilang teman
1: ada nyari.
0: Bilang ada yang nyari gitu.
1: Oh.
0: Saya bilang, oh, saya masih di dalam, bilang aja. Jangan-jangan Bunda ya ke Alas Kedaton ya Bunda. Ya nanti bisa dicat. Mungkin siapa yang nyari saya ya? Seorang wanita gadis yang mohai gitu.
1: Mohai.
0: Ya siapa saja yang penting bisa ketemu saya di situ.
1: Oke.
0: Okay. Dan juga buat siapa Pak Mantis Wardana di Labanan, lama nggak pernah dengar juga ya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik juga ya.
1: Amin.
0: Pokoknya tanpa terkecuali semua I love you I pribadi ya.
1: Yes.
0: Ini udah masuk belum ya?
1: Belum, miss call aja tadi sesi pertama.
0: Oh, gak siap.
1: Capek paling ya.
0: Iya, mungkin capek. Mudah-mudahan enggak masuk dia ya.
1: Enggak masuk.
0: Iya.
1: Doain okay, dong.
0: Selamat tugas ya. Bye-bye. Thank you so
1: Thank you so much. Thank you very much. Okay. Kita langsung angkat WhatsApp dari Ibu Wanusu ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, senandung malam. Ada. Dengan Bang Dharma kah?
1: Iya, betul sekali Bu Wanusu. Saya jarang loh kedengar Bu Wanusu lagi nih, kalau sama saya maksudnya.
2: Nggak dapat masuk, Bang.
1: Oh, dapat masuk ya? Kirain lagi sibuk banget.
2: Kadang-kadang nggak diangkat itu mana kalau mau gabung tapi nggak diangkat. Aduh, susah betul mau masuk.
1: Ada dua kemungkinan, nggak diangkat karena lagunya udah lagi jalan, karena udah selesai sesinya, atau nelfon banyak, Bu.
2: Kadang-kadang itu, Bang, kalau udah sesi kedua pun nggak diangkat juga kadang itu.
1: Itu berarti teleponnya lagi bentrok, Bu. Oh, di WhatsApp ya? Di WhatsApp.
2: Itulah iyalah kalau mau gabung ke telepon biasa enggak ada nomor telepon biasa, hanya WhatsApp aja yang ada.
1: Oke. Okay.
2: itulah susah juga mau gabung. Kadang-kadang itulah bukan tak gabung tapi tidak diangkat gitu.
1: Ya jadi memang kalau WhatsApp tuh suka rame Bu. Waktu itu ada 4 orang nelpon bareng gitu. Terus saya videoin, saya kirim deh ke apa grup pendengar itu. Ayo loh rame kan, bingung.
2: Iya, kadang-kadang itu masuk tapi tidak diangkat, lain yang diangkat gitu.
1: Ya cepet-cepet aja Bu. Saya juga bingung angkatnya gimana nih. Saking ramenya. Tapi ini aman gitu Bu. Ini aman.
2: Iya, syukurlah udah diangkat Bang Chandra itu sudah senang juga.
1: Mau request apa nih Bu? Tapi lagunya mancanegara nih.
2: Kalau lagunya udah ada di situ ke atau kita pilih sendiri?
1: Di sini udah 80-90 tapi mancanegara nih Bu lagunya.
2: Waduh.
1: Iya, kalau Senin mancanegara pasti Bu, 80-90.
2: Kalau mancanegara itu saya enggak tahu judulnya itu, Bang. Yaudah, biar Bang Chandra
1: saya cariin aja ya.
2: Iya.
1: Boleh.
2: Salamnya pertama buat Bang Chandra yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Makasih.
2: Pertama salamnya buat Ibu Farida, buat Bang Widi, buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnamasari. Buat Bang Luhut juga, buat Ibu Igawi juga, buat siapa ya? Saya belum hafal juga itu, buat Lanius juga lah ya, kalau pernah nggak dia gabung di situ di Denpasar tuh?
1: Lanius,
2: nggak pernah
1: saya
2: ya?
1: Saya pernah belum.
2: Kalau dia di Palangkaraya dia itu?
1: Oh Palangkaraya ya.
2: Yang lain dirangkul aja Bang.
1: Siap.
2: Karena belum hafal dengan monitor di sini ya di Denpasar.
1: Boleh.
2: Salamnya dirangkul dari A sampai Z.
1: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Wanusu ya. Oke. Okay. Ibu Wanusu sudah saya carikan lagunya ya. Oke, okay, dan di WhatsApp seperti biasa ya. Bukan enggak mau. Oke, okay, WhatsApp tidak bisa saya angkat ini ya. Sepertinya sedang bertarung ya di langit ya. Oke, okay, yang nanti mau WhatsApp boleh loh ya. Di chat WhatsApp juga enggak apa-apa sebenarnya di 0896781238330. Atau pesawat telepon 0361-222-161 nih. Tumben nih pesawat telepon sepi. WhatsApp sudah bisa, angkat dulu. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Iya.
3: Dinai.
1: Iya, Bu Jadura.
3: Iya.
1: Mau request apa nih, Bu?
3: Lagunya lagu manca tahun berapa?
1: Ini 80-90 nih, Bu, lagunya.
3: 80-90, oke. Okay. We are the world. Tahun 85 lo udah salah.
1: We are the world.
3: Oh, iya.
1: Yang rame-rame itu ya nyanyikan ibu.
3: Yang rame-rame dikit
1: ya. Ya boleh.
3: Ya tadi Pekasanggulan dan naik dengan Bu
1: Wanusu
3: gitu ya. Di Kalimantan ya. Iya mat malam. Betul. Ya. Buat Bunda Yas juga, Pak ini belum bisa naik ya.
1: Iya, ini miss call aja tadi.
3: Ya, Bu Farida, Mbak ini sudah naik, masih ada waktu nih. Ya, ada waktu lagi. 1,5 jam ya. Satu setengah jam,
1: Mbak. Ya, dikit lagi lah pokoknya deh.
3: Ya, dikit aja ya. Ya, ada semuanya para pendengar Senandung Malam. Ya, sedangkan naik sebentar, ditunggu masih ada waktu. Silakan. Ya oke, saya tunggu juga lagunya diputar oleh operator kita Pak Wayan ya. Ya oke, makasih Pak Wayan dengan Bang Darwa Chandra. Oke, satu lagunya.
1: Selamat
3: tugas.
1: Ya. Oke, bye.
3: Yang lain bisa naik. Oke, terima kasih.
1: Terima kasih untuk Ibu Ika. Oke. Ya. Itu dia ya, tadi Bu Janura request We Are The World ya. Terakhir deh WhatsApp-nya saya angkat deh. Nanti lanjut lagi sesi ketiga. Halo, selamat malam.
4: Halo, Bang Sandi.
1: Halo, Bang Sandi. Gimana nih Bang Sandi, sehat?
4: Keriting.
1: Aduh, keriting. Kapan nelpon deh udah keriting? Sesi kedua baru nelpon. Pertama enggak ada. Masuk pertama nelpon ya? Enggak, sesi pertama.
4: Iya.
1: Oh, enggak ada story.
4: Enggak masuk.
1: Oke, dah udah bisa nih. Mau request apa nih Bang Sandi nih? Tapi ini manca 80-90 nih. Pasti Madonna.
4: Michael Bolton.
1: Oh, Michael Bolton.
4: Oh. Terus somebody. Salam dulu kan.
1: Ya, siap.
4: Malam itu Bu Janura, Pak Bekak Sanggulan, Pak Putu Bendeso, Bu Wanusu salam kenal, Bunda Yoselin, Bu Wikati, Bu Lusmi, Bu Diawati, Bu Warida, Bu Ayu, Bang Luhut, Bang Andi, Bang Benito, Bang Rispati, Kenaro, Pak Widi, Bu Ani, Bu Indi, Teh Tinda, selamat malam Teh Tinda, Bu Gek Mas, Bu Kartika, dan untuk semua-semuanya, dan makasih, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Bang Sandi ya. Oke, okay. Oke, okay, kita langsung mainkan aja lagunya ya. Tadi ada Bunda Yoseli, saya carikan lagu Because of You yang telepon pertama tadi, gitu. Lalu siapa tadi? Tete Dinda ya, Out the Blue, Michael on True Rock. Lalu ada Pekas Sanggulan, Mr. Blue, dan Sahuleka, Don't Sleep Away This Night, Oh Baby. Yeah. Terus Ibu Manusu, saya carikan lagu ini ya, Beauty and the Beast ya, saya carikan. Lalu tadi Bu Janura, We Are The World, dan tadi Bang Sandi, To Love Somebody dari Michael Bolton. Okay? Dan juga nanti ada beberapa informasi yang akan kita sampaikan juga, kurang lebih jam 11 ya. Dan tentu saja nanti kita akan lanjut lagi di sesi ketiga, masih lagu tahun 80-90 untuk mancanegara. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.

Ya, masih di Pro 1 di Senandung Malam. Masih bersama saya Dharma Chandra dalam sesi ketiga di Senandung Malam. Ya, tadi ada Bu Ratna Jingga dari Manado. Selamat malam, Bang Dharma dengan Bu Ratna Jingga Manado. Request lagu judul Since You've Been Gone. Oke, okay. Tadi sudah kita cari ya Bu ya. Itu lagu tahun 2004 ternyata. Ya kebetulan lagunya tahun 80-90 nih Bu, itu mancanegara ya, jadi mungkin belum bisa diputar, tapi nanti kita cariin aja Bu ya. Oke, dan juga mau salam-salam, katanya Bu Ratna Jingga, buat Bu Janura, keluarga, terus juga Bu Kartika, Bu Farida, Kak Rahma, ada Bang Cliff di Manado, Pak Widi, dan semuanya. Joe, Ibu Ratna rangkul satu kali dapat salam semua dan kompak persahabatan selalu. Bang Dharma, terima kasih. Selamat malam. God bless you. God bless you juga untuk Bu Ratna Jingga ya. Oke, nanti kita cariin ya Bu ya lagunya. Itu tahun 2004 soalnya yang yang direquestkan tadi ya. Oke, mungkin saya cari Bryan Adams aja kali ya. Everything I do. Tuh bagus tuh lagunya tuh. Saya suka tuh. Zazu, zizozu. Apa Please Forgive Me aja ya. Salah satunya mungkin Bu Ratna ya. Oke, okay. Dan tadi juga ada beberapa yang request juga ya. Nanti kita akan mainkan juga. Oke, okay. Mungkin saya langsung mainkan untuk Bu Ratna deh. Tapi nanti para pendengar yang mau bergabung boleh nanti di WhatsApp kami 0896 7812 3830, atau di 0361 222 161. Mungkin saya langsung mainkan dulu aja lagunya spesial buat Bu Ratna Jingga. Walaupun mungkin yang direquestkan tadi lagu tahun 2004 ya, tapi ini saya carikan lagu yang lain aja yang mungkin bisa apa ya, bisa mewakili malamnya Bu Ratna Jingga kali ya, sambil menemani Anda tidur juga untuk para pendengar ya, supaya ya supaya lebih baik lagi, siapa tahu ya, karena kan ada yang juga lelah bekerja di hari Senin ini dan mungkin badannya ada yang masih belum enak gitu, tenggorokan lainnya, semoga cepat sehat gitu ya. Oke, ini mungkin saya persembahkan dulu satu lagu untuk Anda, jadi nanti yang mau bergabung boleh di WhatsApp kami atau di pesawat telepon kami sampai jam 24.00 waktu Indonesia Tengah.

1961. Oke, tadi lagu sudah diputar ya Ibu Ratna Jingga. Terima kasih juga Ibu Ratna ya atas apa namanya? Salamnya juga gitu. Dan masih ada beberapa lagu yang nanti saya siapkan, sedang saya susun juga untuk Anda menikmati malam. Karena saya tahu perjuangan Anda yang Anda lakukan pada hari ini yang sangat luar biasa untuk diri Anda sendiri dan juga untuk keluarga khususnya ya. Yang memang harus dijalani ya, tetap profesional dalam hidup, dalam arti apapun kendala ya, tetap apapun kendalanya, apapun rintangan halangan gitu. Mungkin ya ada beberapa hal yang menyakiti hati, tapi Anda tetap berusaha semaksimal mungkin dan profesional menjalani hidup, untuk tidak hanya untuk diri sendiri tapi untuk keluarga Anda atau untuk orang sekitar yang memang ke depan yang memang bermanfaat juga untuk nantinya. Semoga apa yang Anda lakukan menjadi berkah ya, amin. Semoga Tuhan Yang Maha Esa pun juga melihat perjuangan Anda juga ya. Oke, kenapa sih kita membahas hal tersebut? Karena memang ya itu tadi, segala sesuatu tuh kita harus syukuri juga ya gitu. Ya ngeluh-ngeluh dikit gak apa-apa lah ya. Aduh ini itu ya gak apa-apa gitu. Tapi selalu ingat apa yang Anda lakukan pasti nanti ada balasannya gitu. Tentu saja balasan yang baik ya. Jika Anda lakukan itu, lakukan hal baik, pasti yang datang ada kebaikan juga gitu. Keren juga ya. Oke. Aduh maaf. Dan saya mau kasih lagu untuk Anda para pendengar ya. Ini lagunya juga favorit saya juga. Nah, tentang wanita cantik sih ya. Beautiful girl gitu. Yes, ini juga saya tahu lagu ini ya, sering-sering denger lagu ini tuh dari siapa ya? Dari Bu Janura kalau salah gitu. Beautiful girl Jose Marichan waktu itu, dan ini saya jadi suka sama lagu ini gitu. Dan ternyata memang lagunya nyenengin juga ya gitu. Tentang apa namanya? Ya wanita cantik lah pastinya ya. Gitu. Dan juga ada BT John, nanti saya akan mainkan Green Green Grass of Home ya. Itu juga salah satu lagu favorit saya juga. Terus juga nanti coba saya carikan lagi lagu lainnya ya, sampai menemani Anda yang sudah mungkin sudah terlelap hari ini dengan segala sesuatu yang Anda lakukan sebelumnya. Semoga nanti bisa menemani hingga nanti jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Langsung saya mainkan saja ini lagu untuk Anda para pendengar ya. Nanti yang mau request atau salam-salam boleh chat WhatsApp kami saja di 0896 7812 3830.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Iya, yeah, lagu dari Extreme ya, More Than Words ya, lebih dari kata-kata. Sebagai penutup perjumpaan kita di ruang dengar Anda pada hari ini, sebelumnya saya berterima kasih untuk para pendengar yang sebelumnya sudah bergabung pada Senandung Malam di hari Senin ini. Tadi sebelumnya ada Bang Anwar, ada Pak Ahmad Irwan, ada Bang Luhut, ada Pak Widi juga, ada Kak Rahma, ada Bu Janura, Bu Diawati, lalu juga ada Bu Deo Sally, Teteh Rinda, Pekas Anggulan, Ibu Wanusu, dan Bang Sandi, dan tadi Bu Ratna Jingga juga ya, via chat juga ya. Dan juga selamat istirahat untuk Anda para pendengar yang memang sudah lelah juga hari ini. Mimpi yang indah ya, doa terbaik untuk Anda semua, para pendengar dimanapun Anda berada, dan semoga lagu-lagu yang di-requestkan, yang dimainkan, bisa mengantar tidur Anda menjadi lebih baik lagi dan besok menjadi segar dan bisa lebih produktif lagi daripada hari ini ya. Kalau gitu saya Dharma Chandra beserta operator Wayan Switra pamit undur diri di ruang dengar Anda ya. Nanti kita ketemu lagi besok di hari Selasa berarti ya, sama saya lagi. Jangan bosan ya. Oke, kalau gitu sekali lagi saya pamit undur diri di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami untuk hari ini, besok, dan seterusnya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, sampai jumpa. Bye.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Tradisi memunjung. Memunjung merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan membawa persembahan ke setra atau kuburan tempat sanak saudara yang masih dikubur. Memunjung biasanya dilakukan pada hari raya Galungan, Kuningan maupun Pagarwesi. Namun, tradisi memunjung untuk hari raya Pagarwesi biasanya dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Umat Hindu percaya ketika seseorang meninggal dunia dan masih dikubur di desa adat setempat, maka rohnya masih dalam kekuasaan Sang Hyang Prajapati. Dengan kata lain, rohnya masih berada di sekitar tempat dikubur. Karena itulah, umat Hindu di Bali menjalankan tradisi memunjung dengan membawakan sejumlah persembahan berupa makanan dan diletakkan di atas kuburan keluarga yang telah meninggal. Uniknya, persembahan yang dibawa berupa makanan maupun minuman kesukaan orang yang telah meninggal tersebut. Tradisi memunjung dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga yang sudah meninggal. Selain itu, memunjung juga menjadi ajang silaturahmi keluarga selama hari raya.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

الله أكبر الله

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1 RRI Denpasar. Dan juga pendengar, hari ini di hari Selasa 11 Agustus 2026 kami juga akan hadirkan kembali dialog Mutiara Pagi bersama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Kita akan berbincang-bincang dan tentunya juga sharing mengenai bersyukur dalam perspektif ajaran Hindu. Bersama tentunya narasumber yang sudah tersambung juga melalui line telepon. Tapi sebelum Sukma perkenalkan seperti itu pendengar, Sukma ajak para pendengar untuk bisa gabung dan juga mendengarkan melalui FM 105,2 untuk Anda yang berada di wilayah Denpasar, lalu melalui FM 99,5 di kawasan Kutul Singaraja dan juga pastinya melalui FM 100,9 di kawasan Bukit Sege Karangasem. Serta pastinya pendengar untuk dialog Mutiara Pagi pagi hari ini juga disiarkan langsung oleh Pro 1 RRI Singaraja. Jadi untuk para pendengar yang ingin bertanya atau sharing-sharing juga bisa langsung untuk menuju WhatsApp kami ya. Anda bisa hubungi atau juga kirimkan melalui pesan melalui WhatsApp kami di 0896 7812 3830. Tanpa berlama-lama lagi, Sukma langsung perkenalkan dulu ya narasumber kita pada pagi hari ini, ada Ibu Niwayan Wintari SPDH. Selamat pagi Bu Wintari. Om Swastiastu. Om Swastiastu Bu Wintari. Baik, kami akan hubungi kembali untuk Bu Wayan Wintari. Jadi untuk para pendengar yang mungkin masih di luar atau masih juga menunggu ya, Anda bisa sekali untuk bisa segera gabung tentunya bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar untuk mengikuti Mutiara Pagi dengan topik bersyukur dalam ajaran agama Hindu. Dan kita sudah terhubung dengan Bu Wintari. Selamat pagi Om Swastiastu Bu Wintari.
2: Selamat pagi Om Swastiastu Budayu.
1: Om Swastiastu, hari ini Hari Sukma yang memandu untuk Mutiara Pagi, nge. Baik, selamat, nge, tenapi Bu, nanti sampai di pukul 5 lewat 50 menit, nge, kita akan berbincang-bincang mengenai bersyukur dalam perspektif ajaran Hindu. Mungkin untuk Bu Wintari bisa dimulai materi yang ingin disampaikan selama kurang lebih 15-20 menit, silahkan. Kan Bu Wintari.
2: Baik, terima kasih Bu Hari. Selamat pagi Om Swastiastu, para pendengar RRI di RRI dan pasar dimanapun berada. Semoga pagi ini kita semua senantiasa dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa, diberikan kesehatan, ketenangan, kelancaran dalam menjalankan aktivitas serta kekuatan untuk selalu menjalankan dharma dalam kehidupan kita. Para pendengar yang berbahagia, pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan sebuah kata yang sangat sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat dalam dalam kehidupan kita, yaitu bersyukur. Kita mungkin sudah sangat sering mendengar kata bersyukur. Kita juga sering mengucapkannya ketika kita mendapatkan rezeki, ketika kita mendapatkan kabar baik, ketika kita berhasil melewati sebuah masalah, tentu kita akan mengucapkan kata syukur. Tetapi, apakah kita benar-benar sudah menjalani kehidupan dengan rasa syukur? Atau jangan-jangan kita lebih sering bersyukur ketika mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, tetapi lupa bersyukur terhadap hal-hal sederhana yang sebenarnya setiap hari sudah diberikan kepada kita. Mari pagi ini kita berhenti sejenak dan melihat kehidupan kita. Kita bangun pagi masih bisa membuka mata, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa berjalan, kita masih bisa mendengar, berbicara, kita masih memiliki orang-orang yang kita sayangi, kita masih memiliki kesempatan untuk bekerja, belajar, memperbaiki kesalahan, dan melakukan kebaikan. Semua itu sebenarnya adalah anugerah. Namun, karena terjadi setiap hari, kita sering menganggapnya hal yang biasa. Kita baru menyadari betapa berharganya kesehatan ketika sakit. Kita baru menyadari betapa berharganya keluarga ketika kita berjauhan. Kita baru menyadari pekerjaan ketika kita kehilangan pekerjaan tersebut. Dan kita baru menyadari pentingnya waktu ketika kita kehilangan kesempatan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Salah satunya adalah karena cara hidup manusia pada era modern telah berubah sangat cepat. Para pendengar yang saya hormati, kita hidup di zaman yang luar biasa. Teknologi memberikan banyak kemudahan. Dulu, kalau ingin berkomunikasi dengan seseorang yang jauh, kita harus menunggu surat atau menggunakan sarana komunikasi yang terbatas. Sekarang hanya dengan sebuah handphone kita bisa berbicara dan melihat wajah orang lain dalam hitungan detik. Dulu kita harus pergi ke pasar atau toko untuk membeli sesuatu. Sekarang hampir semua kebutuhan dapat dipesan dari rumah. Informasi yang dulu membutuhkan waktu berhari-hari untuk kita dapatkan, sekarang kita bisa akses dalam hitungan detik. Tentunya, semua kemajuan ini patut kita syukuri. Tetapi, di balik kemudahan tersebut, ada tantangan baru yang muncul. Manusia modern justru semakin mudah merasa kurang. Mengapa? Karena setiap hari kita diperlihatkan begitu banyak hal yang belum kita miliki. Coba kita lihat media sosial sekarang. Dalam beberapa detik saja, kita bisa melihat seseorang sedang berlibur ke tempat yang indah. Ada yang membeli kendaraan baru, membangun rumah, ada yang mendapatkan jabatan, ada yang usahanya berkembang pesat, ada yang menikmati makanan di restoran mahal, dan ada yang menunjukkan kehidupan keluarga yang terlihat sangat bahagia dan sempurna. Kemudian, tanpa kita sadari, kita membandingkan kehidupan mereka dengan kehidupan kita. Kita mulai berpikir, kok hidup saya belum seperti itu ya? Kenapa dia sudah berhasil, saya belum? Dan banyak hal lainnya. Tanpa kita sadari, media sosial yang seharusnya menjadi sarana komunikasi yang bisa berubah menjadi tempat kita mengukur nilai diri sendiri. Padahal perlu kita ingat bahwa apa yang kita lihat di sosial media hanyalah sebagian kecil dari kehidupan seseorang. Kita mungkin melihat senyumnya, tapi kita tidak melihat air matanya. Kita mungkin di sosial media melihat keberhasilannya, tapi kita tidak melihat kegagalannya. Kita melihat kehidupan yang nampak sempurna, tetapi kita tidak mengetahui masalah yang mungkin sedang dia hadapi. Karena itu, membandingkan kehidupan kita dengan apa yang kita lihat di sosial media seringkali membuat kita tidak bersyukur atas kehidupan kita. Kita menjadi lupa apa yang sudah kita miliki. Nah, inilah salah satu persoalan atau tantangan manusia di zaman modern. Kita terus, keinginan terus bertambah, tetapi rasa syukur semakin berkurang. Akhirnya kita berada pada siklus yang ingin, mendapatkan, terbiasa, kemudian ingin lagi. Keinginan sebenarnya bukan sesuatu yang salah. Kita tetap harus memiliki cita-cita. Kita harus bekerja dan kita harus berkembang. Kita harus berusaha memperbaiki kehidupan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika keinginan tidak disertai dengan rasa syukur. Kita menjadi manusia yang terus mengejar masa depan tetapi lupa menikmati hari ini. Kita sibuk mengejar sesuatu yang belum ada sampai lupa menghargai sesuatu yang sudah ada. Para pendengar yang berbahagia, disinilah rasa syukur menjadi sangat penting. Bersyukur bukan berarti kita berhenti berusaha. Bersyukur juga bukan berarti kita tidak boleh memiliki cita-cita. Tapi ketika bersyukur, kita mampu berkata, saya memang masih ingin menjadi lebih baik, tetapi saya tidak melupakan apa yang sudah saya miliki. Saya masih ingin sukses, tetapi saya tidak menganggap diri saya gagal hanya karena belum seperti orang lain. Dalam ajaran Hindu, rasa syukur dikenal sebagai bagian dari bhakti, yaitu pengabdian yang tulus kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Dalam kehidupan sehari-hari, umat Hindu mengawali aktivitas dengan trisanya atau mempersembahkan yadnya. Semua itu bukan semata-mata ritual, melainkan ungkapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, sebelum kita meminta sesuatu, sesungguhnya kita sudah diajarkan untuk terlebih dahulu bersyukur atas apa yang diberikan. Nah, ada banyak ajaran untuk kita belajar bersyukur. Salah satunya rasa syukur melalui ajaran Trihitakarana. Trihitakarana mengajarkan bahwa kebahagiaan lahir dari tiga hubungan yang harmonis, yaitu pariangan. Melalui pariangan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, kita belajar mensyukuri kasih Tuhan melalui doa, sembahyang, yadnya, dan menjalankan dharma. Kedua, pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia. Melalui ajaran pawongan, kita belajar mensyukuri kehadiran sesama dengan saling menghormati, saling membantu, serta membangun kerukunan. Yang ketiga adalah palemahan. Palemahan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan. Melalui ajaran palemahan, kita mensyukuri alam dengan menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, belajar memilah sampah, mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Semua itu adalah bentuk bakti kepada Sang Hyang Widiwasa, karena alam merupakan ciptaannya. Yang kedua, kita belajar bersyukur dari ajaran hukum karma pala. Dalam Hindu, ajaran karma pala artinya setiap tindakan akan menghasilkan akibat. Orang-orang yang selalu mengeluh akan sulit melihat peluang dan kebaikan. Sebaliknya, orang yang bersyukur memiliki hati yang damai, mampu berpikir jernih dalam menghadapi setiap persoalan. Rasa syukur melahirkan energi positif. Energi positif melahirkan tindakan yang positif, dan tindakan yang positif akan menghasilkan karma yang baik. Nah, ajaran yang ketiga adalah belajar rasa syukur melalui ajaran Trikaya Parisuda. Yang pertama, mana cika, yaitu pikiran yang baik. Bersyukur melalui pikiran berarti kita tidak terus-menerus merasa kekurangan. Kita belajar mengendalikan iri hati dan keinginan untuk selalu memiliki apa yang dimiliki orang lain. Yang kedua, wacike, yaitu perkataan yang baik. Kita dapat membiasakan diri mengucapkan terima kasih. Kita mengurangi keluhan, kita tidak menjadikan ucapan sebagai sarana untuk merendahkan kehidupan sendiri ataupun orang lain. Nah, yang ketiga adalah kayike, yaitu perbuatan yang baik. Kalau kita bersyukur atas kesehatan, kita akan menjaga tubuh kita. Kalau kita bersyukur atas keluarga, kita akan memberikan perhatian kasih sayang. Kalau kita bersyukur atas pekerjaan, kita akan bekerja dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Kalau kita bersyukur atas alam, kita akan menjaga lingkungan. Dengan demikian, syukur tidak berhenti pada kata-kata. Syukur menjadi pikiran yang positif, perkataan yang baik, dan perbuatan yang bermanfaat. Para pendengar yang berbahagia, mari kita coba sebuah kebiasaan mulai dari hari ini. Setiap pagi ketika bangun tidur, sebelum kita membuka handphone dan melihat media sosial, luangkan waktu beberapa detik untuk bersyukur. Kita dapat mengatakan dalam hati, Ide Sang Yang Widiwasa, terima kasih karena hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk hidup. Terima kasih kesehatan yang saya miliki. Terima kasih atas keluarga dan orang-orang yang hadir dalam hidup saya. Bimbinglah pikiran, perkataan, dan perbuatan saya agar hari ini saya mampu menjalankan dharma dan memberikan manfaat bagi kehidupan. Sederhana sekali, tetapi jika kita setiap hari perlahan cara pandang kita akan berubah. Nah, sebagai penutup, para pendengar yang saya hormati, mungkin hari ini kita belum memiliki sesuatu yang kita inginkan. Tidak apa-apa. Mungkin perjalanan kita belum seperti yang kita bayangkan. Mungkin masih ada masalah yang harus kita selesaikan. Yang penting, jangan sampai masalah tersebut membuat kita lupa terhadap semua kebaikan yang masih kita miliki. Karena bersyukur bukan berarti hidup kita sempurna. Bersyukur berarti kita mampu melihat bahwa di tengah ketidaksempurnaan hidup masih ada begitu banyak hal yang patut dihargai. Kita boleh memiliki cita-cita tinggi, tetapi tetap berpijak pada dharma. Kita boleh mengejar kesuksesan, tetapi jangan kehilangan ketulusan. Kita boleh mencari kekayaan, tetapi jangan kehilangan kepedulian. Dan kita boleh menginginkan kehidupan yang lebih baik, tetapi jangan sampai keinginan tersebut membuat kita lupa menghargai kehidupan yang sedang kita jalani.

0: line telepon untuk para pendengar yang ingin sharing-sharing bersama Bu Wintari, bisa langsung hubungi line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp kami juga bisa kirim pesan nggih melalui WhatsApp 0896-7812-3830. Dan Nika juga sudah wenten Pak Ketut Maliarse yang Sukma akan bacakan, izin Bu Wintari Sukma bacakan sharing dari Pak Ketut nggih.
1: Nggih.
0: Baik, dari Pak Ketut Maliarse, Om Swastiastu, Ibu Niwayan Wintari sebagai narasumber dan juga Mbak Sukma sebagai pengantar acara Mutiara Pagi di RRI Denpasar. Tema ini mengingatkan kita pada kitab suci Sarasmuscaya yang menyatakan bahwa bersyukurlah dilahirkan menjadi manusia karena dapat menolong diri untuk berbuat baik sebagai wujud kesadaran jiwa tertinggi untuk mengakui kekuatan di luar kuasa manusia, yaitu ide Sang Hyang Widiwasa. Lan bersyukur sebagai manusia karena diciptakan mempunyai tri permana, yaitu sabde, bayu, dan idep, sehingga disebut makhluk paling sempurna di antara makhluk lainnya. Kita wajib bersyukur atas karunia yang telah dilimpahkan kepada umat manusia sehingga mencapai anugerah kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, dan kesehatan dalam mengarungi hidup dan kehidupan. Hidup adalah perjuangan, sehubungan dengan itu, perjuangkanlah hidup ini dengan bersyukur, bersabar, dan berpikir positif berdasarkan ajaran Dharma atau kebenaran. Bersyukur karena kita punya hati dan pikiran untuk menunjukkan rasa hormat, rasa menghargai, menghormati, dan memuliakan eksistensi Tuhan Yang Maha Esa beserta alam semesta dan isinya. Kita mempunyai pikiran untuk menimbang mana yang baik dengan yang tidak baik, bersabar karena hidup ini sama samsara atau menderita dengan bekal suka, duka, lara, dan pati yang tidak bisa dihindarkan dan harus dijalani dengan bersyukur, bersabar, dan berpikir positif. Berpikir positif atau positive thinking adalah untuk mewujudkan hati yang bahagia, damai, harmonis dalam kehidupan. Tetapi ingat, hidup manusia sudah berbekal karma wasana atau perbuatan masa lampau yang harus dijalani. Rasa syukur dilandasi dengan ajaran agama Hindu seperti Trikaya Parisuda, Trihitakarana, Tatwamasi, Pancayatnya, dan lain-lain, sehingga mencapai tujuan agama Hindu Moksatam Jagaditaya Chaiti Dharma, mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik di atas dunia maupun di akhirat berdasarkan Dharma atau kebenaran. Bersyukur juga didasari dengan tri utama, yaitu doa, usaha, dan keyakinan. Demikian sharing Titiang, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Om Santi Santi, Santi Om. Suksama Pak Ketut Maliarse atas sharingnya nih ke ya, yang sudah dikirimkan dan selalu membersamai Pro 1 RRI Denpasar dalam acara Mutiara Pagi. Dan wenten juga nih ke penelpon, Sukma langsung angkat manten, Om Swastiastu. Selamat pagi Om Swastiastu. Baik, sepertinya terputus. Mungkin untuk para pendengar yang ingin sharing-sharing atau juga ingin mengirimkan pertanyaan kepada Bu Wintari seperti itu, bisa sekali untuk menghubungi line telepon di 0361-222-161 atau pesan manten nggih di WhatsApp kami 0896-7812-3830. Sukma masih akan tunggu sampai di menit 50 seperti itu bersama dengan Bu Wintari juga. Dan juga Bu Wintari, bagaimana nih kita sebagai masyarakat Kenten, bagaimana caranya kita agar bisa selalu menumbuhkan rasa syukur atas anugerah ide Sang Hyang Widiwasa dalam segala situasi? Tapi sebelum itu kita angkat dulu satu orang penelpon nggih Bu Wintari.
1: Iya, silakan.
0: Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Om Swastiastu, Bu Canti akhirnya. Iya.
2: Bisa ditebak siapa kiranya ini?
0: Bu Januraga di Bangling nggih, benar ya? Wow, 100 dapat piring cantik ya. Nggih.
2: Napi sarang-sarang dan sarang Ibu Wintari.
0: Nggih, silakan.
2: Kita yang sarang piring ini. Kita sudah bersyukur ya. Jadi syukur dalam

0: Berekspektif ajaran Hindu dengan Dana, kita sudah bersyukur diberikan kehidupan. Apa kita diberikan, diberkati oleh ide Sang Yang Widiwasa, kita sudah berterima kasih mati untuk semua. Soalnya kita harus bisa mengolah, bisa waspadalah. Bagaimana caranya dengan Dana? Biar jalan juga tri peramana juga jalan, tri kaya pari sudah juga margir jalan, biar bisa tercapai dengan damai, dengan harmonis dalam kehidupan. Biar tidak baru bersyukur dikasih hidup kita enak-enak, tapi tidak berpikir kita sudah berpikir, sudah sedang agar dalam pemikiran ikan masih sabar ini dan ikannya panas, tetapi kita harus bisa mengolah. Kalau panas dikasih kita, bagaimana caranya kita ngatur gana. Kalau keluar kita ya gimana kodok jemur umpamanya pakaian apa nyuci biar kering ya dapat panas. Kalau hujan-hujan gimana caranya, kalau kulit kita keluar harus ingat pakai payung. Aturlah kita dalam kehidupan ini dan kita sudah bersyukur, jangan berterima kasih matusuk semua kepada ide Sang Yang Widiwasa. Ini kena patut nih sekali ya kita karena margin itu perayangan terpawangan dengan pelemahan kita harus menjalani dengan taat, dengan teratur. Yang mana dulu itu kita laksanakan, yang mana belakangan bisa kita ambil belakangan dengan dan Bu Indari nih. Suk semua mantel di tiang sarang sering di kot. Kita sudah bersyukur bisa bertemu sarang di udara, sarang Bu Lintari, sarang Hari Sukma.
1: Suk semua Bu Santi Om. Suk semua Bu Januraga, sampun bergabung dan juga sharing-sharing nih Kak. Mungkin bisa ditanggapi sedikit Bu Lintari dari sharingnya Bu Januraga tadi.
2: Terima kasih Bu Januraga sudah bergabung dan terima kasih sharingnya. Ya tentu dalam kehidupan kita memang harus bersyukur dengan segala sesuatu, tapi perlu kewaspadaan juga. Justru rasa syukur seharusnya berjalan bersamaan dengan kesadaran dan kebijaksanaan. Nah, tetapi kita tetap harus waspada terhadap kemungkinan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam bersyukur, tentu kita tidak boleh lengah. Kita harus tetap menjaga apa yang sudah kita miliki. Kita harus berpikir sebelum kita mulai bertindak. Tidak suka membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Nah, bersyukur membuat kita mampu melihat apa yang sudah kita miliki dan waspada membuat kita mampu menjaga apa yang telah dipercayakan kepada kita. Jadi, hidup yang bersyukur bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan hidup yang mampu melihat kebaikan di tengah keadaan. Tetap berhati-hati dalam mengambil keputusan dan percaya bahwa setiap keadaan dapat menjadi pembelajaran.
1: Baik, sok semua Bu Wintari atas tanggapan yang sampun diberikan terhadap tadi sharing yang Bu Januraga sampun sampaikan seperti itu. Dan juga pastinya Sukma masih membuka line telepon untuk para pendengar Sane Jagi Metaken atau sharing-sharing juga kepada Bu Wintari. Bisa langsung hubungi line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp kami. Anda bisa kirimkan pesan melalui 0896-7812-3830. Dan tadi Bu Wintari pertanyaan Sukma Nika yang bagaimana gitu ya cara untuk kita bisa selalu menumbuhkan rasa syukur atas anugerah ide Sang Yang Widiwasa dalam segala situasi. Adakah mungkin tipsnya juga Bu Wintari, silakan.
2: Mungkin cara bersyukur terhadap segala situasi. Yang pertama bersyukur karena masih diberi kehidupan. Yang pertama bersyukur karena kita terlahir sebagai manusia yang memiliki tri pramana. Bayu Sabda Idep. Karena kelahiran manusia adalah kelahiran yang paling utama. Kehidupan manusia selalu mengandung peluang kebaikan. Selama masih hidup sebagai manusia, selalu ada kemungkinan untuk menata ulang arah kehidupan. Nah, ada Menurut saya ada 7 cara bersyukur. Yang pertama, matur suksema kepada Ida Sang Yang Widi waktu. Wase, meluangkan waktu untuk sembahyang, berdoa, atau menyadari kehidupan adalah anugerah. Kemudian menjalankan dharma dengan sungguh-sungguh. Melakukan kewajiban baik sebagai orang tua, anak, pasangan, sebagai karyawan, pemimpin. Kemudian bersyukur melalui pelayanan atau sewana, membantu orang lain, memberikan pelayanan dengan tulus dan tidak mempersulit orang lain yang membutuhkan pertolongan, menjaga hubungan dengan sesama, menerapkan nilai tatwam asi, menyadari bahwa kebahagiaan dan penderitaan orang lain juga memiliki keterhubungan dengan diri kita, menjaga alam dengan tidak membuang sampah sembarangan, merawat tanaman, menghemat air, dan menerima keadaan tanpa berhenti berusaha. Bersyukur bukan berarti pasrah. Kita menerima apa yang terjadi, mengambil pelajaran, kemudian tetap berusaha memperbaiki kehidupan. Berbagi atas apa yang kita miliki, baik dari berbagi waktu, ilmu, tenaga, perhatian, maupun materi sesuai dengan kemampuan. Mungkin
1: baik. Nika Banten? Atau ada tambahan nih Kak Bu Wintari? Oke, baik. Susama banget Bu Wintari atas penjelasan dari bagaimana gitu ya kita bisa bersyukur kepada Eda Sang Yang Widiwasa dalam segala situasi seperti itu. Dan untuk para pendengar, Sukma angkat dumun satu orang penelpon. Om Swastiastu, selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat pagi. Baik, sepertinya terputus atau tidak ada jawaban nih Kang, mungkin untuk para pendengar yang ingin bergabung bisa telepon kembali. Nggih. Om Swastiastu, selamat pagi.
3: Om Swastiastu. Selamat
1: Om Swastiastu. Nggih, dengan Sire Nika.
3: Pak Arya tambahnya.
1: Nggih, selamat pagi Pak Arya. Mungkin ada yang ingin disampaikan ke Bu Wintari?
3: Bu Wintari, saya Bu Arya semua. Nggih. Termasuk senang itu mengikuti acara mutiara pagi.
1: Iya, sukses sama Bapak.
3: Kadang-kadang kan kalau sudah lama, mereka lupa kena materi. Tapi ini kalau yang usulkan mutiara pagi ini dibukukan.
1: Gitu.
3: Tapi kan misalnya dibukukan ini berbayar. Nanti kan disusun menurut macam mau butuh. Kalau sudah ada misalnya berapa harganya, gemar-gemar sih mau nebusnya kan. Terima kasih. Baik hari semua dan narasumber.
1: Selamat pagi, suksema Pak Arya di Tabanan. Ini ke ada masukan gitu ya dari Pak Arya. Kalau misalnya topik mutiara pagi mungkin bisa dibukukan seperti itu dan nanti bisa ada nilai jualnya. Semoga nanti bisa ya kita coba gitu ya. Oke, baik Bu Wintari, karena Nika juga waktunya sudah semakin merapat ke pukul 6, mungkin dari Bu Wintari wentan pesan yang ingin disampaikan kepada para pendengar Nika mengenai bersyukur dalam perspektif ajaran Hindu, silahkan Bu Wintari.
2: Iya. Sebelum kita akhiri, mungkin pesannya sedikit, kebahagiaan yang kita rasakan bukan hanya bersifat sementara. Mari kita jadikan rasa syukur sebagai jalan hidup, bersyukur kepada Ida Sang Yang Widiwasa melalui bakti yang tulus, menghormati orang tua dan guru sebagai wujud pelaksanaan trirene, menjaga kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan melalui trikaya parisude, serta merawat alam sebagai pengamalan trihitakarana. Dengan demikian, kebahagiaan yang kita rasakan bukan hanya bersifat sementara, tetapi menjadi kedamaian batin yang mengantarkan kita menuju kehidupan yang jagatitta. Pada akhirnya mencapai moksatam jagatitta yacaiti dharma, tujuan luhur dari kehidupan menurut ajaran Hindu. Semoga kita semua senantiasa diberkati kesehatan, kebijaksanaan, dan hati yang penuh syukur. Sekian dari saya, mungkin saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Nggih, suksesmu Bu Wayan Wintari atas waktunya dan juga informasi yang sudah disampaikan dalam dialog Mutiara Pagi Agama Hindu pagi hari ini dengan topik bersyukur dalam perspektif ajaran Hindu. Dan tentunya terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah bergabung, berpartisipasi, sharing-sharing dan juga mengirimkan pertanyaan untuk kami. Kami akan tutup untuk dialog Mutiara Pagi Agama Hindu pagi hari ini dengan Om Santi, Santi, Santi Om. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

kemauan untuk berguna bagi sesama manusia merupakan suatu pemberian yang saleh. Hal itu menghilangkan kerenggangan. Hal itu menimbulkan persatuan antar manusia. Perbuatan baik menjadikan manusia ramah tamah. Mari mengucapkan terima kasih kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa dengan mengaturkan Pujo Trisandya.

kita nanak akabehan. Ewa kasang wenang te kita pratiak sukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranggalabur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pra.

kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada. Selamat beraktivitas ya di hari Selasa pagi ini. Semoga semua kegiatan Anda, aktivitas Anda bisa berjalan dengan lancar. Dan pastinya Hari Sukma akan temani ruang dengar Anda di Selasa pagi ini dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,2, 99,5 dan juga 100,9 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa?
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Anggun Jadi Milikmu sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Iya, dan juga tentunya Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Iya, dan pastinya pendengar pagi-pagi gini pastinya udah harus siap-siap karena tetap harus bekerja atau berkuliah atau beraktivitas bermacam lain sebagainya gitu ya pendengar ya. Tapi jangan lupa untuk selalu sarapan. Kalau pendengar sendiri hari ini pilihan sarapannya apa nih? Mau yang praktis atau udah siapin dari kemarin malam gitu ya untuk food prep dan hari ini tinggal masak aja? Tapi kalau mau yang simple aja gitu ya pendengar ya, pastinya telur masih jadi juaranya ya, apalagi telur rebus. Karena ini benar-benar jadi pilihan banyak orang karena praktis dan juga bergizi. Selain itu pendengar, telur rebus juga mengandung protein tinggi yang mendukung berbagai fungsi tubuh. Karena alasan tersebutlah, banyak orang mengonsumsinya setiap hari terutama saat sarapan atau menjalani program diet. Namun kebiasaan itu juga tetap memunculkan pertanyaan ya pendengar mengenai dampaknya terhadap kesehatan dalam jangka panjang. Tapi memang sarapan telur rebus ini memang paling pas ya pendengar, karena protein tinggi dari telur rebus itu membuat rasa kenyang jauh lebih lama. Lalu juga dari protein, telur juga mengandung kolin yang dimana kolin itu bisa mendukung fungsi otak kita. Dan yang paling bermanfaat lagi pendengar adalah rambut dan kuku berpotensi lebih sehat juga setelah mengonsumsi telur. Tapi ngomong-ngomong sarapan telur rebus gitu ya, sebenarnya berapa sih batas aman telur untuk dikonsumsi setiap harinya? Iya, pendengar, secara umum orang sehat masih dapat mengonsumsi telur rebus setiap hari dalam jumlah wajar. Selain protein, telur juga mengandung kolin, lutein, serta zeatanin yang mendukung berbagai fungsi tubuh. Karena itu, telur menjadi salah satu makanan bergizi yang layak masuk dalam menu harian. Iya, dan juga dari penelitian pendengar dan termasuk juga review dalam jurnal Nutrients dan The American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan konsumsi sekitar 1 hingga 2 butir telur per hari umumnya tidak selalu berdampak buruk terhadap kolesterol darah pada orang sehat. Syaratnya nih ya, tapi ada syaratnya juga nih pendengar, Anda harus tetap menjalankan pola makan seimbang dan tidak mengonsumsi lemak jenuh secara berlebihan. Selain itu pendengar, sejumlah panduan kesehatan juga menyebut konsumsi hingga sekitar 7 butir telur per minggu masih tergolong aman bagi banyak orang sehat. Jadi aman ya pendengar kalau misalnya Anda udah kebiasaan juga sarapannya 2 butir telur setiap hari. Yang penting nanti juga diseimbangkan dengan olahraga, aktivitas fisik yang rutin, serta pastinya gaya hidup yang sehat. Jadi untuk para pendengar yang hari ini udah hektik banget gitu ya, pagi-pagi gak sempat untuk bikin sarapan yang gimana-gimana, nah langsung aja ya, rebus telur 2 butir aja untuk Anda sarapan, karena ini manfaatnya luar biasa sekali pendengar, dan pastinya poin plusnya adalah Anda akan lebih tahan lapar gitu ya, karena kenyangnya tuh awet. Dan pastinya Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda. Setelah ini lagu Hi-Fi akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini. Inilah Hi-Fi, Mata ke Hati.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Hi-Fi, Mata ke Hati, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Iya, dan juga pendengar, untuk mengawali dan juga membersamai Denpasar pagi hari ini, kita akan simak terlebih dahulu informasi mengenai perkiraan cuaca di pagi hari ini, Selasa 11 Agustus 2026, langsung dari BMKG. Untuk itu kita sudah terhubung dengan rekan Iwayan Wirata. Selamat pagi. Baik, silahkan.
1: Para pendengar radio yang sudah akan kami sampaikan perkiraan cuaca berapa dan sekitarnya berlaku hari ini Selasa 11 Agustus 2026, dan cuaca secara umum cerah. Jadi di Jakarta sudah hari terus angin berkepala arah timur hingga tenggara umum mencapai 34 km/jam. Udara antara 19 hingga 32 derajat Celsius dan kelembaban udara antara 55 hingga 90%. Matahari terbenam hari ini pada 14 lewat. Kemudian gelombang laut di perairan utara Bali secara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di perairan selatan Bali secara 0,75 hingga 3 meter. Peringatan dini, waspadai potensi di gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter tertinggi, terutama di Selatan, Selat Badung, Anomal Selatan, dan perairan Selatan. Demikian informasi data dari BMKG Wilayah 3 dan selanjutnya Mikro Studio RRI. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Iwayan Wirata atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali tentunya. Itu dia pendengar informasi mengenai perkiraan cuaca pada pagi hari ini. Jadi untuk Anda pendengar yang di hari Selasa pagi ini tetap harus beraktivitas ya. Karena ini juga masih weekdays, masih hari Selasa juga. Pasti tentunya banyak dari Anda yang tetap harus beraktivitas, entah itu bekerja atau berkuliah. Dan juga pendengar, ada satu poin informasi untuk Anda, yang dimana ini juga pastinya kita tunggu-tunggu juga nih pendengar, mengenai transportasi massal yang sekarang Provinsi Bali sudah mulai tindak lanjuti rencana pengembangan transportasi massal. Pemerintah Provinsi Bali dan juga Pemkab Kabupaten Badung mulai menindaklanjuti rencana pengembangan infrastruktur transportasi massal yang sebelumnya dibahas bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Ya, yang dimana juga ia mengatakan dalam rapat tertutup bersama Gubernur Bali, jajaran Deputi Kemenko Infrastruktur dan PT KAI yang dibahas pada tahap awal adalah kajian mengenai alternatif transportasi massal yang bisa dikembangkan. Saat ini Kabupaten Badung menjadi fokus sebab transportasi massal ini dikembangkan untuk menyelesaikan masalah kemacetan yang mempengaruhi pariwisata di kawasan Bali Selatan. Tentunya pendengar, kita berharap untuk mengenai proyek ini gitu ya, transportasi massal ini semoga bisa cepat terrealisasikan agar tentunya kita terhindar juga dari yang namanya kemacetan. Mungkin untuk Anda pendengar yang hari ini juga harus bekerja ke daerah selatan gitu ya, jadi harus spare waktu lebih banyak, takutnya nanti di jalan agak padat gitu ya, karena pastinya akan bersinggungan juga dengan masyarakat yang anak-anak yang sekolah atau yang kuliah juga, ada yang bekerja juga. Nah, pagi-pagi gini pastinya jam-jam lagi hektik-hektiknya gitu ya di jalanan. Dan pastinya Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda ya dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1. Jadi stay tune terus pendengar di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya.
4: 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya.
5: 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
6: Pro 1 RRI Denpasar.
7: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
8: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
9: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

0: Di Judika, teman hidup sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Iya, dan juga Sukma ingin sapa terlebih dahulu pendengar yang sudah membersamai Sukma ya di 105,2, 99,5 dan juga 100,9 dari pukul 5 pagi tadi. Sudah ada Pak Ketut Maliarse di Bondalem, lalu ada Bu Januraga di Bangli, dan juga ada Pak Arya Astra. Selamat pagi semeton semuanya ya. Semoga sehat dan juga berbahagia. Selamat beraktivitas tentunya ya di hari Selasa pagi hari ini. Jangan lupa Bu Januraga ngopi dulu ya pagi-pagi gini. Tapi ngomongin ngopi, sebenarnya pendengar lebih sehat lagi kalau misalnya pagi-pagi minumnya air hangat loh. Karena pagi hari seringkali jadi momen paling sibuk ya bagi sebagian besar orang, karena udah mulai buru-buru juga nyiapin sarapan, siap-siap mau bekerja, mandi. Nah, banyak banget gitu ya rentetan aktivitasnya. Dan pastinya di tengah rutinitas yang padat itu mungkin nggak sempat buat kopi, nggak sempat buat teh. Nah, paling gampang adalah minum air hangat sangat pendengar di pagi hari. Iya, karena pendengar dilansir dari ulasan kesehatan headline serta panduan gaya hidup sehat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, memulai hari dengan segelas air hangat ternyata memberikan kejutan positif bagi organ-organ vital di dalam tubuh Anda. Manfaat paling utama dari kebiasaan ini pendengar adalah kemampuan dalam melancarkan sistem pencernaan. Selain itu juga, suhu hangat pada air hangat juga membantu meningkatkan sirkulasi peredaran darah ke seluruh tubuh. Dan tentunya pendengar, bukan hanya itu, kebiasaan baik ini juga terbukti ampuh dalam meningkatkan metabolisme tubuh secara keseluruhan. Oke, jadi mulai dari sekarang pendengar, yuk jadikan segelas air putih hangat sebagai ritual pertama Anda setiap pagi sebelum menyentuh makanan atau minuman lainnya. Dan tentunya pendengar, langkah yang kecil ini dan tentunya murah meriah juga terbukti bisa menjadi investasi kesehatan jangka panjang yang paling mudah untuk Anda lakukan pendengar. Iya, dan juga tentunya informasi tadi mengenai manfaat air hangat Sukma lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda juga bisa sekali pendengar untuk simak secara lebih lengkap di laman kami rri.co.id. Dan pendengar, setelah ini kita akan simak album Kenangan Bimbo. Jadi stay tune terus di 105,2 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bicara tentang kelompok Bimbo tidak akan lepas dari nama Yanti Bersaudara, yang salah satu personelnya ada nama Iin Parlina, vokalis sekaligus adik bungsu Bimbo Bersaudara. Yanti Bersaudara terdiri 3 kakak beradik, yaitu Yani, Tina, dan Iin Parlina. Sebagai trio, mereka lebih dahulu lahir ketimbang trio Bimbo.

Setelah Yanti bersaudara bubar, Iin Parlina memilih bergabung bersama kakak-kakaknya dalam Bimbo di awal tahun 70-an. Bimbo telah menumbuhkan kecintaan terhadap lingkungan dengan metafor-metafor alamnya. Ingatlah lagu berjudul Flamboyan. Adakah suara cemara telah berdaun rimba jati, bulan merah, dan tentunya yang sudah akrab di telinga kita, Melati dari Jayagiri. Boleh dibilang hampir semua putra-putri pasangan R. Jajat Harjakusuma dan R. Kendra Ningrum ini menjadi penyanyi. Selain Samsudin sebagai anak pertama, ada juga Acil Darmawan anak kedua, Jaka Purnama anak keempat, dan Iin Parlina anak ketujuh. Sebetulnya mereka adalah tujuh bersaudara, yaitu Siti Rukoni anak ketiga, Yani Setiani anak kelima, dan Tina Agustina anak keenam.

di pertengahan 70-an, Bimbo menjamah tema-tema keseharian seperti dalam lagu Abang Beca, Tante Sun, hingga serial anggota tubuh seperti kumis, tangan, hingga mata yang cenderung bernada humor. Memasuki era 80-an, Bimbo mulai bermain dengan tema-tema kritik sosial seperti Antara Kabul dan Beirut atau Surat untuk Reagan dan Brezhnev. Namun di sisi lain, image sebagai kelompok religius pun melekat erat. Di tahun 1973, mereka mengeluarkan album dengan lagu andalan yang hingga saat ini terus populer, yaitu Tuhan. Dan memang semenjak tahun 1974, Bimbo mengarahkan lagu-lagu mereka ke musik religius.

0: hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Adhika Rafardi, Kisah Tanpa Pisah, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Iya, dan juga pendengar, di pukul 07.00 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Lintas Dewata Pagi yang pastinya akan menghadirkan banyak sekali informasi-informasi yang terupdate untuk Anda. Jadi jangan sampai kelewatan pendengar, stay tune terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tapi sebelum kita menuju ke Warta Berita Lintas Dewata Pagi, kita akan simak dulu dan dengarkan satu lagu dari JKT48, Ku Sangat Suka.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Progresnya dilakukan itu lebih melihat bagaimana intervensi pada kantong-kantong kemiskinan baik di desa adat ataupun di perkotaan. Tentunya progres itu harus diikuti dengan pendapatan.
2: Masih ada masyarakat yang enggan di sensus, gitu. Mohon bantuannya untuk apa, terus di sounding sensus ekonomi, mengajak masyarakat untuk mau di sensus, kan pertumbuhan ekonomi apa segala macam. Bisnya itu adalah potret dari sensus.
3: Selamat pagi. Pengentasan kemiskinan Bali diperkuat melalui pemberdayaan ekonomi. Progres sensus ekonomi 2026 di Bali capai 83%. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi, kali ini kami awali dengan informasi upaya pengentasan kemiskinan di Bali terus diperkuat melalui pemberdayaan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas masyarakat, mendorong kemandirian ekonomi, serta mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
5: Upaya pengentasan kemiskinan di Bali terus menunjukkan perkembangan seiring penguatan program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta perluasan akses terhadap lapangan kerja dan layanan dasar. Pengamat sosial Dr. Nazri Nazriani kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, capaian penurunan angka kemiskinan tetap membutuhkan intervensi yang terintegrasi agar masyarakat tidak hanya terbebas dari kemiskinan, tetapi juga mampu mencapai kemandirian ekonomi.
1: Pengentasan kemiskinan dari sudut apa yang progresnya dilakukan itu lebih melihat bagaimana intervensi pada kantong-kantong kemiskinan baik di desa adat ataupun di perkotaan. Tentunya progres itu harus diikuti dengan pendapatan yang meningkat dari para masyarakat, baik itu dia bekerja formal ataupun informal.
5: Capaian tersebut menunjukkan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan tidak semata bertumpu pada pemberian bantuan sosial, tetapi mulai diarahkan pada penguatan kapasitas ekonomi masyarakat. Di sisi lain, aktivis sosial Nikomang Nartini menyebut, penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha produktif, peningkatan kompetensi tenaga kerja serta penguatan sektor ekonomi lokal menjadi bagian penting dalam memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan.
6: Regulasi yang sudah berlaku dan sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti satu keluarga, satu sarjana, agen perubahan yang akan memutus rantai kemiskinan dan mengangkat derajat keluarganya.
5: Penurunan persentase kemiskinan merupakan indikator penting, tetapi keberhasilan jangka panjang ditentukan oleh kemampuan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan produktivitas masyarakat, memperluas akses terhadap pekerjaan layak, memperkuat perlindungan sosial, serta memastikan pembangunan berlangsung inklusif. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Bali tergolong berhasil dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Keberhasilan itu tidak terlepas dari berbagai program yang dijalankan pemerintah.
7: Progres pengentasan kemiskinan di Bali menunjukkan hasil positif dengan tingkat kemiskinan berhasil ditekan turun ke angka sekitar 3,42% hingga 3,72%. Bali bahkan meraih penghargaan terbaik pertama tingkat provinsi se-regional Jawa Bali dari Kementerian Dalam Negeri dalam bidang penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting. Indikator dan capaian utamanya meliputi, pertama, angka kemiskinan. Tingkat penduduk miskin di Bali turun menjadi kisaran 3,42% sampai 3,72%, didukung pertumbuhan ekonomi daerah yang menguat di angka 5,82%. Kedua, penghargaan regional. Meraih peringkat pertama penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting se-Jawa Bali, serta mendapatkan insentif fiskal senilai 3 miliar rupiah. Serta ketiga, akselerasi data lokal. Kabupaten kota seperti Kota Denpasar mempercepat pemutahiran data perlindungan sosial atau perlinsos dengan mengoptimalkan peran Banjar dan desa adat. Strategi pengentasan kemiskinan di Bali, diantaranya, pertama, pengurangan beban, penyaluran tepat sasaran untuk program bantuan sosial dan jaminan sosial. Kedua, peningkatan pendapatan, perluasan lapangan kerja baru, dan pemulihan sektor ekonomi kerakyatan. Serta ketiga, penurunan wilayah kantong kemiskinan. sinergi lintas sektor antara Pemprov dan pemerintah kabupaten kota untuk intervensi tepat sasaran.
3: Berikut suara masyarakat terkait progres pengentasan kemiskinan di Bali.
8: Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa, saya berasal dari Denpasar. Menurut saya, sejauh mana sih upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Bali? Jadi upaya pemerintah sebenarnya belum bisa dibilang mencakup teman-teman yang membutuhkan. Jadi diperlukan lagi seperti pembagian sembako, pendidikan, ataupun uang tunai kepada yang membutuhkan. Seperti itu, terima kasih.
9: Perkenalkan, saya El, asal dari Bandung. Jadi, menurut saya, upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Bali sudah mulai dirasakan, terutama melalui bantuan sosial, dukungan UMKM, dan juga program pelatihan kerja. Namun, untuk manfaatnya itu sendiri belum merata, karena masih ada masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dan akses ekonomi yang lebih baik. Untuk kedepannya, pemerintah perlu memperluas lapangan kerja, memperkuat pemberdayaan UMKM, dan mungkin memastikan program bantuan yang benar-benar tepat sasaran agar kesejahteraan masyarakat Bali itu dapat meningkat. Terima kasih.
10: Hai, kenalin nama aku Sela. Aku berasal dari Kota Ruteng, salah satu provinsi kecil di Nusa Tenggara Timur. Dan menurut aku dari pertanyaan di atas adalah yang aku rasakan saat ini. Itu untuk dari pemerintahannya sendiri udah bagus ya teman-teman, udah bagus banget. Dan sejauh yang aku lihat juga, aku sempat cari-cari juga bahwa banyak banget program-program yang untuk mengatasi kemiskinan. Cuman yang kurang itu adalah mungkin dari sistemnya bisa dirombak lagi, karena untuk bantuan-bantuan dan segala macam itu belum tersampaikan secara rata. Ada beberapa masyarakat yang dapat, ada beberapa yang enggak. Jadi untuk sistemnya itu mungkin bisa dievaluasi lagi, dirombak lagi, dan ya mungkin aku berharap banget negara kita stop korupsi aja biar lebih better lagi untuk masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih.
3: Pendengar, pengentasan kemiskinan di Bali dinilai tidak cukup hanya dengan pemberian bantuan sosial dan penyediaan lapangan pekerjaan. Penguatan kompetensi masyarakat, kemandirian ekonomi, serta keberlanjutan program menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Akademisi menilai pemutusan rantai kemiskinan membutuhkan ekosistem yang mendorong masyarakat agar mampu mandiri dan tidak bergantung pada bantuan. Di sisi lain, komunikasi publik yang transparan dan akurat juga penting agar masyarakat memahami mekanisme serta sasaran program pengentasan kemiskinan. Berikut perbincangan Zanuar Setiaji bersama dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Dr. Nimade Ras Amanda Gelgel.
11: Baik Bu Amanda, terkait progres pengentasan kemiskinan di Provinsi Bali, bagaimana akademisi melihat perkembangan kemiskinan di Bali saat ini Bu?
12: Saya amati bahwa secara sosial masyarakat di Bali ini pada saat ini lebih banyak kemudian yang banyak mengeluhkan mengenai banyak apa kesulitan hidup ya gitu. Yang saya rasakan apakah bagaimana tingkat kemiskinan di Bali, kalau dari dulu sebenarnya kantong-kantong kemiskinan kan berada di kabupaten-kabupaten yang tertentu saja, seperti itu yang tinggi di Bali gitu. Tetapi kalau saya lihat bahwa pembangunan ataupun gerakan-gerakan yang dilakukan oleh baik pemerintah provinsi maupun kabupaten sudah banyak yang sebenarnya mengarah ke sana, baik dari program nasional, provinsi maupun apa yang dilakukan dari pemerintah kabupaten. Yang kita harapkan sebenarnya adalah bagaimana memutus rantai kemiskinan ini gitu loh. Kalau yang saya lihat sebagai dosen di Sospol ya, lihat bahwa ya untuk memutus dari kemiskinan ini dia memerlukan ekosistem yang cukup kondusif seperti itu.
11: Sejauh mana lapangan pekerjaan berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di Bali?
12: Iya, jadi kalau saya pernah lihat baca survei ya, jadi sebenarnya untuk pengentasan kemiskinan ini misalnya, apakah cukup dengan lapangan pekerjaan saja? Kan tidak, ternyata tidak seperti itu, begitu. Karena banyak sekali lapangan-lapangan pekerjaan yang kemudian tidak terisi loh, gitu, begitu. Tenaga kerja ada, lapangan pekerjaan ada, tetapi dia tidak bisa mengisi, tidak bisa duduk di situ, tidak bisa mengisi lapangan pekerjaan yang dibutuhkan. Karena apa? Kompetensinya ada atau tidak? Itu kembali ke sana. Karena begini, lapangan pekerjaan sekarang itu banyak, maksudnya luas ya, ragamnya banyak gitu. Tetapi apakah kemudian kompetensi dasar yang untuk memenuhi lapangan pekerjaan itu sudah terpenuhi belum? Sudah sampai nggak dia di kompetensi-kompetensi dasar tersebut? Ternyata kan masih banyak yang tidak gitu.
11: Seberapa efektif program pemerintah dalam membantu masyarakat keluar dari kemiskinan, Bu?
12: Kalau saya boleh itu ya, sekarang ini yang kita lihat itu lebih cenderungnya pemerintah masih ngasih ikan, bukan mengasih alat pancingnya gitu loh. Nah, ikannya itu kemudian dibuat menjadi sangat nyaman pemberian ikannya gitu loh. Jadi bahkan banyak yang berpikir bahwa, oh kan saya pasti akan dapat bansos, oh saya pasti akan ini. Jadi untuk bergerak, untuk bisa lulus, untuk menjadi mandiri gitu loh, itu yang merupakan mental yang harus sebenarnya dimiliki. Malu loh dapat bantuan terus, harusnya seperti itu. Ini kan banyak yang tidak seperti itu gitu. Jadi program-programnya tuh given, dikasih ini gitu, tapi kan tidak memberikan misalnya kan ada program pemerintah yang memberikan modal, kemudian diganti tuh misalnya dikasih modal lebih besar, tapi kemudian bansosnya akan dicabut gitu kan. Itu kan tapi banyak yang tidak ingin begitu tahu bahwa nanti setelah 1 tahun atau setelah 3 tahun itu dia nggak dapat bansos lagi gitu. Ketakutan mereka, nggak usah saya dikasih modal buat usaha, mending saya dikasih bansos aja. Itu sangat banyak terjadi loh kayak gitu. Banyak sekali gitu yang kalau yang saya pelajari juga banyak hal yang kemudian yang dilakukan oleh pemerintah ya baik membantu ya, tapi kemudian untuk sustainable berikutnya ini yang kemudian sedikit dilupakan gitu.
11: Pesan atau harapan Bu Amanda untuk pemerintah, masyarakat terkait progres pengentasan kemiskinan khususnya di Bali seperti apa, Bu?
12: Harapannya sebenarnya adalah yang berikutnya juga yang menurut saya juga yang perlu diperhatikan itu adalah kadang program-program saya di Sospol ya, tapi kan saya juga dosen ilmu komunikasi ya. Jadi program-program pemerintah tentang pengentasan kemiskinan ini tidak cukup terinformasikan, terkomunikasikan dengan cukup artikulasinya tidak cukup baik kepada masyarakat seperti itu. Sehingga dan juga kita juga perlu kan maksudnya peran-peran dari masyarakat pada umumnya untuk membantu hal-hal seperti ini. Harapan saya adalah bahwa contohnya ya, kenapa sebelah saya dapat bansos, saya enggak dapat bansos gitu, padahal saya lebih miskin. Itu kan informasi-informasi seperti itu membuat keresahan gitu kan. Padahal mungkin ada alasan-alasan tertentu, mungkin ada pembagiannya, ada faktor-faktor yang lain. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu clear, transparan, good governance dalam memberikan banyak bantuan-bantuan terkait dengan kemiskinan ini agar tidak menimbulkan tanda tanya, kemudian menimbulkan kecurigaan bahwa hanya siapa yang dekat dengan siapa yang mendapatkan, hanya siapa dengan yang mungkin terafiliasi dengan partai apa yang mendapatkan itu loh. Jadi yang terpenting harapan saya adalah pemerintah dapat memberikan informasi seterang-terangnya, seakurat-akuratnya, setransparansi apapun itu kepada masyarakat mengenai semua program-program ini gitu, sehingga masyarakat memahami kenapa si A yang dapat saya tidak, seperti itu.
11: Demikian perbincangan saya bersama dengan Dr. Nimade Ras Amanda Gelgel, SOS MSI, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana. Sekian dan terima kasih.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Pemerintah Kota Denpasar terus mempercepat pelaksanaan pendaftaran populasi dan perlindungan sosial Perlinsos. Hingga 10 Agustus 2026, Perlinsos di Denpasar mencapai 24,97% dari total sasaran 186.421 kepala keluarga.
13: Nah, karena sudah ada arahan dari Gubernur Bali, dari Mendagri supaya
14: pemerintah Kota Denpasar terus mempercepat pelaksanaan pendaftaran populasi perlindungan sosial atau Perlinsos. Langkah tersebut dengan memperbanyak agen dan menyasar warga secara langsung. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar, Gede Wirakusuma Wahyudi, dikonfirmasi RRI di Denpasar mengatakan, hingga 10 Agustus 2026, sebanyak 46.554 kepala keluarga yang telah tercakup atau mencapai 24,97% dari total sasaran 186.421 kakak. Percepatan tersebut dilakukan setelah adanya arahan dari Gubernur Bali dan Menteri Dalam Negeri agar pelaksanaan program segera digenjot.
13: Sekarang kita posisi di 46.554 KK. Cakupannya adalah sebesar 24,97% dari total populasi yang ditargetkan sebanyak 186.421 KK. Itu jadi target nasional, target populasi seluruh warga di Kota Denpasar.
14: Dari capaian tersebut, metode pendaftaran melalui agen menjadi salah satu strategi yang dinilai paling efektif. Sebanyak 70,35% warga tercatat mendaftarkan melalui pendampingan agen. Karena itu, Pemkot Denpasar terus memperbanyak jumlah agen. Dari semula hanya 85 agen, jumlah tersebut kini telah mencapai 2.129 agen.
13: Nah, inilah pencetakan agen inilah yang kita upayakan dapat mempercepat capaian.
14: Secara nasional, target capaian program berada pada kisaran 40 hingga 60% dari populasi sasaran. Dengan waktu pelaksanaan uji coba hingga 31 Agustus, Pemkot Denpasar optimis dapat mengejar target tersebut. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
3: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mencatat progres sensus ekonomi 2026 telah mencapai 83%. Sejumlah tantangan dihadapi petugas untuk akselerasi ketepatan data mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
2: Sensus ekonomi saat ini masih berjalan, kita baru 83%.
15: Sensus ekonomi yang digelar Badan Pusat Statistik Provinsi Bali sejak awal Mei 2026 menunjukkan progres signifikan. Pendataan terhadap sejumlah unit usaha dari skala mikro, kecil dan menengah serta usaha besar di Pulau Dewata telah mencapai 83%. Sejumlah tantangan dihadapi petugas sensus mengakselerasi ketepatan data untuk mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan di Denpasar mengatakan, kendati progres sensus ekonomi di Bali cukup signifikan sekitar 83%, pendataan terhadap usaha mikro hingga menengah cenderung masih menghadapi sejumlah kendala akibat karakteristik masing-masing wilayah. Ia menjelaskan karakteristik warga salah satunya di Denpasar sering lebih lambat karena pemilik usaha atau warga sulit ditemui akibat rutinitas yang padat. Selain itu, sebagian masyarakat atau pelaku usaha ragu dan takut didata karena kurangnya pemahaman terkait tujuan dari pencacahan. Agus Hendrayana Hermawan menambahkan, dalam sensus ekonomi tahun ini pihaknya menerjunkan ribuan petugas sensus untuk mengidentifikasi potensi di berbagai wilayah dan sektor termasuk ekonomi digital.
2: Masih ada masyarakat yang enggan di sensus, gitu. Mohon bantuannya untuk apa terus di sounding sensus ekonomi, mengajak masyarakat untuk mau di sensus, kan pertumbuhan ekonomi apa segala macam. Base-nya itu adalah potret dari sensus.
15: Sementara dosen Fakultas Ekonomi Undiknas Denpasar Dr. Igusti Ngurah Widya Hadi Saputra menilai sensus ekonomi menjadi salah satu instrumen untuk mendapatkan data akurat yang dapat memberdayakan masyarakat dengan kebijakan inklusif. Menurutnya, jika data akurat, perencanaan ekonomi akan lebih efektif, sehingga kebijakan pembangunan bisa dirumuskan dengan tepat dan sesuai potensi masing-masing wilayah.
16: Sensus ekonomi ini juga menjadi salah satu indikator yang penting ya. Dari sensus ekonomi ini kita bisa mengetahui tingkat ekonomi, inflasi, bagaimana kesejahteraan masyarakat, sehingga nanti kita bisa mendapatkan fondasi untuk melakukan berbagai macam perhitungan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi.
15: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mengajak masyarakat mensukseskan sensus ekonomi 2026. Pendataan terhadap sejumlah sektor ekonomi tersebut telah dilakukan sejak awal Mei dan akan berakhir pada 31 Agustus 2026. Pendataan yang mencakup seluruh kegiatan usaha non-pertanian itu telah mencapai 83%. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Regenerasi menjadi kunci menjaga keberlanjutan masyarakat adat Bali. Seketruna dinilai menjadi salah satu wadah penting untuk menyiapkan generasi muda agar tetap mengenal dan terlibat dalam adat serta budaya Bali.
17: Maka generasi muda harus bangkit bersama, sadar bersama untuk menjaga desa adat ini mulai dari melaksanakan kegiatan-kegiatan di seketeruna.
18: Regenerasi generasi muda dinilai menjadi kunci menjaga keberlanjutan masyarakat adat, tradisi, dan kebudayaan Bali. Desa adat memiliki peran penting dengan melibatkan pemuda melalui seketeruna dalam berbagai kegiatan adat. Kepala Seksi Penyajian dan Pengembangan Seni UPTD Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Igede Arum Gunawan mengatakan, seketeruna menjadi wadah pembinaan sekaligus kaderisasi generasi muda dalam kehidupan masyarakat adat. Pemuda tidak hanya dilibatkan dalam kegiatan upacara, tetapi juga dikenalkan dengan sarana, bangunan, tata cara menerima tamu, hingga menghormati para tetua adat.
17: Peran desa adat untuk membina generasi muda itu adalah melalui medianya adalah seketeruna ini. Jadi setiap ada upacara adat, para seketeruna ini diberikan kewajiban untuk turun pada aktivitas adat.
18: Pembinaan generasi muda juga dilakukan melalui pasraman yang dapat menjadi ruang pendidikan adat dan budaya di luar kegiatan rutin desa adat. Gunawan menilai desa adat perlu memberikan ruang dan perhatian yang seimbang terhadap pendidikan serta pengembangan seketeruna.
17: Kalau kita ingin Bali ini tetap menjadi destinasi pariwisata budaya unggulan dunia, maka menjaga adat, tradisi, dan budaya itu sangat utama dan penting kita lakukan. Maka generasi muda harus bangkit bersama, sadar bersama untuk menjaga desa adat ini mulai dari melaksanakan kegiatan-kegiatan di seketeruna.
18: Generasi muda didorong aktif dalam kegiatan seketeruna sekaligus mampu menyeimbangkan kewajiban adat dengan pendidikan, pekerjaan, dan karir. Upaya tersebut dinilai penting agar regenerasi masyarakat adat berjalan keberlanjutan dan kebudayaan Bali tetap kuat menghadapi perkembangan zaman. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Keterwakilan perempuan di parlemen belum mencapai afirmasi 30%. Perjuangan untuk memenuhi keterwakilan tersebut juga perlu diikuti dengan kemampuan dan rekam jejak yang jelas.
19: Belum ada yang bilang bahwa provinsi ini 30% perempuan sudah mewakili di parlemen, kan enggak ada.
20: Keterwakilan perempuan di parlemen menjadi salah satu bagian dari upaya memperbesar ruang perempuan dalam politik. Namun target afirmasi 30% perempuan di parlemen belum tercapai baik di tingkat daerah maupun nasional. Dosen Lektor Kepala Program Studi Sosiologi Universitas Udayana Dr. Randa Nazrina Zuryani MA PhD mengatakan perjuangan mencapai keterwakilan 30% perempuan di parlemen belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Menurutnya belum ada daerah maupun tingkat nasional yang mencapai keterwakilan perempuan sebesar 30% di parlemen.
19: Bahwa afirmasi 30% di seluruh Indonesia, belum ada yang bilang bahwa provinsi ini 30% perempuan sudah mewakili di parlemen. Kan enggak ada. Sampai sekarang juga enggak lah di tingkat nasional. Belum. Jadi ya memang kalau dilihat dari banyaknya orang yang dicabut-cabut begitu saja oleh Presiden RI kita, nah, ini memang kita mulai sekarang bisa menghitung berapa perempuan, persentase perempuan di dalamnya ya sebagai pemilik jabatan. Tapi bagi saya itu jadi tidak signifikan karena itu hanya pencabutan, bukan berdasarkan kompetensi dan track record profesinya.
20: Menurut Nazrina, perempuan yang mendapat ruang di jabatan publik juga perlu memiliki kemampuan yang dibangun melalui proses. Ia menekankan pentingnya rekam jejak dan kompetensi sebagai pertimbangan dalam memilih seseorang untuk menduduki jabatan.
19: Sebaiknya orang itu dipilih karena memang punya track record dan punya kemampuan yang kompetensi yang memang dia asah dari dulu, bukan mendadak.
20: Nazrina menilai perjuangan perempuan di ruang publik perlu terus berjalan seiring dengan kemampuan yang dimiliki. Dengan demikian, keterwakilan perempuan dalam politik tidak hanya bertambah dari sisi jumlah, tetapi juga diisi oleh sosok yang memiliki kompetensi dan rekam jejak.
3: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan. Krisis air bersih yang melanda lingkungan Dewasana selama hampir sebulan terakhir menyisakan cerita pilu, khususnya bagi kelompok penyandang disabilitas. Tanpa aliran air ke rumah, warga difabel harus berjuang ekstra keras demi mendapatkan setetes air bersih untuk bertahan hidup.
21: Tuni yang kaya, pas tuni
22: Krisis air bersih yang melanda lingkungan Dewasanu, Kelurahan Pendem, selama hampir sebulan terakhir menyisakan cerita pilu, khususnya bagi kelompok penyandang disabilitas. Tanpa aliran air ke rumah, warga difabel harus berjuang ekstra keras demi mendapatkan setetes air bersih untuk bertahan hidup. Dengan menggenggam erat tongkat penuntun jalannya, Niputu Widiantini menyusuri jalanan terik sejauh hampir 1 km. Perempuan tunanetra ini rela berjalan jauh dari rumahnya menuju tandon penampungan air bersih yang disediakan oleh Palang Merah Indonesia Jembrana. Keterbatasan fisik tak menyurutkan semangat Widiantini. Di tengah antrian warga yang membludak, ia berdiri sabar menanti giliran demi mendapatkan pasokan air minum. Beruntung usahanya hari ini mengetuk hati petugas PMI yang siaga di lokasi. Petugas yang iba melihat kondisinya segera membantu mengisikan wadah air, sekaligus mengantarkan Widiantini kembali ke rumahnya dengan selamat.
21: Ayah nih
23: kawan. Hah?
21: Tuan kaya. Tuni tuan doyo tuan udah yang kaya. Pas tuni tuan.
23: Biasanya ngali ayah, Mbok.
21: Kadang adik, kadang ngali ayah.
23: Mun pusat iki cara Mbok ngali dadi nyidang ke ditu.
21: Duit ya.
23: Oh.
21: Kalau ibu tadi kuning pantan yang nguluk-nguluk itu coba cingaknya lepen.
22: Dampak krisis air ini memaksa Widiantini menghemat penggunaan air secara ekstrim. Bantuan air dari PMI dan kepedulian warga sekitar hanya ia pergunakan untuk kebutuhan vital seperti memasak dan minum. Kebutuhan MCK atau mandi cuci kakus seringkali harus dikorbankan. Di rumah, Widiantini tinggal bersama orang tuanya yang sudah lanjut usia. Terbatasan ekonomi dan fisik membuat keluarga ini sangat bergantung pada uluran tangan sanak saudara serta kebaikan hati para tetangga untuk memenuhi kebutuhan harian mereka. Kondisi yang dialami Widiantini menjadi cerminan nyata betapa krisis air menekan kelompok Pantan di lingkungan Dewasana. Warga berharap bantuan air bersih dapat didistribusikan secara lebih merata dan menjangkau langsung pemukiman warga difabel serta lansia yang memiliki keterbatasan mobilitas. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
3: Dari dunia olahraga dilaporkan, PSSI mengkaji pengembangan Piala Presiden menjadi turnamen dengan skala lebih besar, termasuk peluang melibatkan tim nasional. Gagasan ini disiapkan seiring kesuksesan Piala Presiden yang telah memasuki penyelenggaraan edisi ke-8 serta meningkatnya kualitas kompetisi sepak bola nasional.
0: Piala Presiden ini bisa menjadi pertandingan tim nasional, seperti juga yang sudah dilakukan oleh Thailand, yaitu King's Cup, yang sudah berjalan hampir 20 tahun lebih.
1: PSSI berencana mengembangkan Piala Presiden menjadi turnamen dengan skala yang lebih besar dan berpotensi melibatkan tim nasional. Gagasan tersebut disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir setelah Piala Presiden 2026 yang telah memasuki penyelenggaraan edisi ke-8. Erick Thohir mengatakan pengembangan Piala Presiden menjadi ajang yang lebih besar menjadi salah satu opsi seiring semakin padatnya kompetisi klub dan meningkatnya penerimaan turnamen di tingkat internasional. Menurutnya, Piala Presiden dapat dikembangkan dengan konsep serupa King's Cup di Thailand yang telah berlangsung selama hampir 2 dekade.
0: Dan kita lihat juga persepsi Piala Liga sudah mulai diterima di internasional. Nah, tidak ada skalanya, tidak ada salahnya kita coba tingkatkan kualitasnya, salah satunya bagaimana Piala Presiden ini bisa menjadi pertandingan tim nasional, seperti juga yang sudah dilakukan oleh Thailand, yaitu King's Cup, yang sudah berjalan hampir 20 tahun lebih.
1: Erick menjelaskan, PSSI masih perlu mencari formula yang tepat, terutama terkait penjadwalan, agar turnamen dapat berlangsung pada periode yang sesuai dengan kalender FIFA. Pengembangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus memberikan ruang bagi pembentukan dan persiapan tim nasional di masa mendatang.
0: Nah, ini kita coba cari formulanya, tinggal pertandingan harus tetap ada di FIFA Match Day, di slot jadwal yang ditentukan FIFA. Itu aja dinamikanya yang mungkin agak kompleks.
1: Piala Presiden yang telah memasuki penyelenggaraan edisi ke-8 dinilai menunjukkan konsistensi dan keberhasilan sebagai turnamen pramusim sepak bola nasional. Erick Thohir mengapresiasi keberlangsungan turnamen tersebut yang dinilai mampu menjadi wadah persiapan klub sekaligus memberikan tontonan positif bagi masyarakat sebelum kompetisi liga bergulir. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.
3: Pendengar, Bali selama ini terbilang berhasil dalam mengentaskan angka kemiskinan. Namun di balik keberhasilan itu ada fenomena gunung es yang harus diidentifikasi pemerintah. Progres pengentasan kemiskinan di Bali menjadi sorotan editorial RRI pagi ini, disampaikan Hikmat Raharjo.
5: Selamat pagi. Provinsi Bali kembali mengukuhkan posisinya sebagai salah satu daerah dengan catatan pengentasan kemiskinan terbaik di Indonesia. Dengan tingkat kemiskinan yang konsisten berada di kisaran 3-4%, jauh di bawah rata-rata nasional, serta raihan penghargaan di tingkat pusat, Bali patut diapresiasi. Keberhasilan ini tidak lepas dari kuatnya sinergi antara pemerintah daerah, pemanfaatan instrumen desa adat, hingga keterlibatan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial. Namun di balik capaian statistik yang memikat tersebut, kita harus berani melihat realitas secara jernih. Angka kemiskinan yang rendah tidak otomatis menandakan bahwa kesejahteraan masyarakat telah merata secara substansial. Ada kerentanan yang membayangi, terutama ketika kita menelisik dinamika sosial ekonomi di tingkat tapak. Salah satu tantangan paling krusial adalah pola konsumsi rumah tangga miskin. Data menunjukkan bahwa selain beras, komoditas rokok menjadi porsi pengeluaran yang sangat dominan bagi kelompok rentan ini. Fenomena ini ironis sekaligus mengkhawatirkan. Ketika pendapatan yang terbatas justru terserap untuk konsumsi non-produktif seperti rokok, maka daya beli untuk pemenuhan gizi anak, pendidikan, dan kesehatan keluarga menjadi terbias. Intervensi kemiskinan tidak boleh berhenti pada penyaluran bantuan sosial semata, tetapi harus menyentuh ranah edukasi perilaku dan literasi keuangan rumah tangga. Di sisi lain, ketergantungan Bali yang tinggi pada sektor pariwisata tetap menjadi faktor risiko laten. Kerentanan terhadap gejolak global, mulai dari krisis ekonomi hingga dinamika geopolitik internasional, dapat dengan mudah menggoncang stabilitas ekonomi warga yang berada tepat di atas garis kemiskinan. Kelompok ini sangat rentan kembali jatuh miskin ketika sektor pariwisata melambat. Oleh karena itu, percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim di Bali memerlukan pendekatan yang lebih presisi dan berkelanjutan. Pertama, validasi data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE harus terus diperbarui secara akurat dengan melibatkan Balai Banjar dan desa adat yang paling memahami kondisi warganya. Kedua, diversifikasi ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM berbasis sumber daya desa harus diperkuat agar masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada rantai pasok pariwisata. Pencapaian Bali sebagai provinsi terdepan dalam penanggulangan kemiskinan adalah modal sosial yang besar. Tugas kita bersama hari ini bukan sekedar mempertahankan predikat terbaik di atas kertas statistik, melainkan memastikan bahwa setiap warga Bali benar-benar merasakan kehidupan yang layak, berdaya, dan juga bermartabat di tanah kelahirannya sendiri. Sekian, editorial.
3: Pendengar editorial tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas di Wata pagi ini, kembali kami sampaikan berita utama. Pengentasan kemiskinan Bali diperkuat melalui pemberdayaan ekonomi. Progres sensus ekonomi 2026 di Bali capai 83%. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
6: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: Masih disiarkan langsung dari Hayam Uruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda ya, sampai di pukul 10 pagi tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1 yang akan Sukma putarkan untuk Anda. Tapi sebelum kita dengerin lagu lagi nih pendengar, kita akan simak dulu informasi mengenai arus lalu lintas langsung dari ATCS Provinsi Bali. Kita persilahkan rekan Made Setiawan. Selamat pagi Om Swastiastu.
1: Selamat pagi.
0: Oke, silakan.
1: Ya, terima kasih waktunya rekan RI. Selamat pagi pendengar RI dan Pasar dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lintas di sepanjang jalan bebas Igusti Ngurah Rai yang kami siarkan dari ruangan sisi rumah RJS Pusat Pengendalian Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Kita awali di simpang pertama dari simpang Waribang, terpantau pagi hari ini dari arah Hidup Bagus Mantra menuju ke arah Sanur, arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Waribang menuju ke arah pantai terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Dorci menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selanjutnya dari simpang Balibit, terpantau dari arah Barangkala menuju ke arah Sanur, arus lintas terpantau padat lancar. Dan dari arah Hang Tuah menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Dorci menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selain dari simpang Sindu, terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Taman Sari menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dari arah sebaliknya, dari arah Dorci menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selain dari simpang Gergaji, terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Sanur, arus lalu lintas terpantau lancar. Dan begitu dari arah sebaliknya, dari arah Dorci menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Dari simpang Pemulisan pagi hari ini terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Sungkenal menuju ke arah Nusa Dua terpantau padat namun lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Dorci menuju ke arah pusat kota terpantau padat lancar. Dari simpang Gunung Besaran terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Sesetan menuju ke arah Nusa Dua terpantau padat lancar. Dari arah Keluar Tol menuju ke arah pusat kota terpantau

0: lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Doroji menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Selari simpang Patung Kuda Manggarai terpantau dari arah Kuta menuju ke arah bandara arus lintas terpantau lancar. Dari arah tol menuju ke arah bandara terpantau lancar. Dan dari arah bandara menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Selari simpang Kedonganan terpantau dari arah Doroji menuju ke arah Nusa Dua arus lintas terpantau lancar. Dari arah Kedonganan menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Dari simpang menuju Meran terpantau dari arah Doroji menuju ke arah Nusa Dua arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah kampus Sunut menuju ke arah pusat kota terpantau padat lancar. Dan begitu juga dari arah Nusa Dua menuju ke arah pusat kota terpantau padat lancar. Dari simpang Taman Griya terpantau dari arah Doroji menuju ke arah Nusa Dua arus lintas terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dari simpang Pintu Tol terpantau dari arah Exit Tol menuju ke arah Nusa Dua arus lintas terpantau lancar. Dari arah Doroji menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selanjutnya dari simpang Tanjung Benoa terpantau dari arah Doroji menuju ke arah Nusa Dua arus lintas terpantau padat namun lancar. Dan juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dan simpang terakhir ada simpang BDDC 02 terpantau dari arah Doroji menuju ke arah Nusa Dua arus lintas terpantau normal lancar. Begitu dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau normal lancar. Jadi demikianlah kondisi arus lintas yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Dan kami selalu menghimbau kepada masyarakat pada jalan tetap berhati-hati dan mereka rambu jalan yang ada agar selamat sampai tujuan. Saya Badai Setiawan melaporkan, selamat pagi dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Made Setiawan atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali tentunya untuk Anda dan juga tim. Itu dia pendengar informasi mengenai arus lalu lintas pada pagi hari ini. Jadi untuk para pendengar yang hari ini udah siap-siap lagi di mobil mungkin atau lagi di jalan, udah siap-siap OTW gitu ya, mau beraktivitas, selalu hati-hati di jalan dan taati rambu-rambu lalu lintas ya. Walaupun memang saat ini semua jalanan gitu ya terpantau ramai lancar, tapi tetap harus hati-hati di jalan dan pastikan Anda spare waktu juga supaya tidak buru-buru saat sedang berkendara. Dan pastinya Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Setelah ini lagu dari Afgan, Panah Asmara akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Satu pohon dengan beragam jenis buah, karya James dan Carrie West dari Australia memberikan kita cara unik dalam menanam sebuah tanaman. Walaupun pohon salad ini terdiri dari banyak jenis buah, ternyata tidak semua jenis tanaman bisa digabung dalam satu pohon. Misalnya, durian dengan mangga, atau jeruk dengan apel. Hanya buah yang berasal dari keluarga yang sama pendengar yang bisa diokulasi. Contohnya bisa dilihat dari pohon salad buah yang dijual oleh James dan Carrie West sejak tahun 1990. Mereka menjual 4 jenis pohon salad buah. Yang pertama, pohon salad buah sitrun. Pohon ini antara lain berbuah jeruk mandarin, jeruk lemon, dan jeruk nipis. Yang kedua, pohon salad buah prunus, di mana pohon ini berbuah antara lain buah peach, plum, apricot, dan peach corn. Yang ketiga, pohon salad buah apel, di mana pohon ini berbuah apel merah, apel kuning, dan apel hijau. Yang terakhir adalah pohon salad buah pir, di mana pohon ini berbuah pir hijau, pir kuning, dan pir rustic.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
0: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar